menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, karena masa putarnya dari qori tersebut jauh lebih panjang dari qori-qori yang lain. Maka kami pilihkan surah-surah yang relatif lebih pendek. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotul iman, para pendengar Radio Suara Iman, rahiman ya rahimakumullah. Kami akan mulai membacakan request-request yang sudah masuk ya. Dan kami awali dengan Telegram dan Clubhouse. Dan seperti biasanya, belum ada pendengar yang mengirimkan request dari sana. Dan kita berpindah ke layanan berikutnya, yaitu WhatsApp. Untuk WhatsApp, request yang masuk pertama pagi ini dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan Kamisyanur di Wikuna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, surah Al-Kafiru, dan surah At-Taghabun dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi merequest melalui voice note, sebentar lagi akan kami dengarkan apa yang direquest. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi dan juga istri di Perak, Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, Qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik, merequest surah Al-A'la, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Ustaz Muflih Safitra. Baiklah khotul iman, kita tunggu request-request yang lain dan segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama. Kita awali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Nur Hidayah di Perumpet Rogresik merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Kurota Ayun di Gresik, Jalan Veteran Gresik, merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qori Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang kedua ya. Diawali dengan surah-surah dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
5: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
6: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
7: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
8: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
6: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
9: Ajal, innahu manhajun sara alaihi al-mu'minun al-awwalun.
6: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
4: Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Satuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentang pembahasan manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Islam, atau kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Islam, kita akan membahas hadis-hadis yang sahih ya seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan sudah saya sampaikan sejumlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kalimat la ilaha illallah. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min syahadat an la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum Anda terhalang. Ya, sebelum kamu terhalang antara kalimat la ilaha illallah dengan kamu, ya. Qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kamu terhalang ya, oleh kalimat la ilaha illallah. Hadis ini hadis yang hasan sanadnya, diriwayatkan Imam Abu Ya'la ya, di dalam musnadnya, dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddits rahimahullah taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang perintah Nabi alaihi salat wasalam agar seorang hamba, seorang mukmin, hendaknya memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya, memperbanyak memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, ini untuk atau menunjukkan pentingnya seorang selalu menghadirkan kalimat tauhid dalam hidupnya, ya, dalam berjalan hidupnya di dunia ini, agar apabila dia sering mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah sampai akan meninggal pun dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menganjurkan seorang muslim untuk memperbanyak dan membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di atas lisannya, sehingga apabila datang ajalnya sewaktu-waktu, dia akan mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abi Bakar bin Abi Musa an abihi qal, dari Abu Bakar bin Abi Musa, dari ayahnya, beliau berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i nafarun min qaumi, dan yang bersama aku ada beberapa orang dari kaumku. Faqal, maka an-nabiy alaihi salatu wasallam bersabda, yang mengatakan kepada mereka yang datang itu, abshiru wa bashiru man waro'akum, bergembiralah kalian dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berada di belakang kalian, artinya yang tidak bersama kalian. Annahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannata. Berita gembira tersebut adalah bahwasanya barang siapa yang memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dia memberikan persaksian tersebut dengan penuh kejujuran, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Fa kharajna min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam nubashshirun nasa. Kata Abu Bakar bin Abi Musa, maka kami pun keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kami keluar dari tempatnya Rasulullah SAW. Nubashshirun nas. Kami memberikan berita gembira kepada manusia. Fastaqbalana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kami menyampaikan hal itu, kami bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faraja bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab membawa kami kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, kemudian Umar berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, idzan yattakila annasu, wahai Rasulullah, ini berita gembira ini membuat manusia mereka bersandar pada ini, artinya mereka meninggalkan amal-amal yang lainnya dari amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh. Qal fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun kemudian berdiam, beliau tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita gembira bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya, dengan penuh keyakinan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bimbingan Nabi SAW kepada orang yang atau orang-orang yang datang menimba ilmu dari beliau. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, memberikan informasi, berita gembira kepada umat, kepada manusia, akan pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah yang harus dijaga dan dipelihara sampai akhir hidup seseorang. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini juga adalah apa yang dicontohkan atau dari sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau khawatir kalau sekedar berita ini disampaikan kepada manusia, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka nanti manusia akan bersandar pada kalimat ini. Artinya mereka ya tidak lagi mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar ya kalimat ini atau berita gembira ini ya supaya perlu pengendalian, tidak dengan serta-merta disampaikan kepada manusia, ya, tapi hendaknya mereka juga harus diingatkan tentang amal-amal yang Allah perintahkan, salat, puasa, zakat dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruj fanadi fin nas." Keluarlah kalian dan panggillah manusia. Ya, yakni kalian umumkan kepada manusia, man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannatu, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka wajib baginya surga. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga perlu dipahami, ya, setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu ini juga adalah mencakup, ya, pengakuan akan Nabi SAW sebagai seorang Rasul utusan Allah, ya, sebagai Rasul utusan Allah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dia memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Kalaupun misalnya dia karena ada perbuatan dosa yang dilakukannya, ya, kemudian dia diazab misalnya dalam neraka, maka pada suatu saat dia akan keluar dari api neraka tersebut. Dia akan keluar dari api neraka, ya, karena ucapan dia kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi ini juga pentingnya dakwah. Ketika Nabi SAW mengatakan ukhruj fanadi finnas, keluarlah kamu dan umumkan kepada manusia, barang siapa yang bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia wajib baginya masuk surga. Ini mengandung perintah untuk berdakwah, menyeru manusia kepada tauhid, agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah dan tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu dalam beribadah pada Allah taala hendaknya sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah diterima oleh Allah azza wa jalla dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syarat yang kedua adalah mengikuti tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan dua syarat ini, maka amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qaal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhulin nara, ya, aw dakhala al jannata wa qala marratan dakhala al jannata wa lam tamassahu an naru. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mukhlishan min qalbihi, betul-betul dia ikhlas mengucapkan kalimat ini dari hatinya bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dia tidak munafik tapi betul-betul dia yakin dari hatinya, dia ikhlas dari hatinya, dia mengakui bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, au yakinan min qalbihi, atau betul-betul dia yakin dengan hatinya, ya, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, lam yadkhulin nar, maka dia tidak akan masuk neraka. Kata Nabi sallam, dia tidak akan masuk neraka. Dalam satu riwayat, ya, dia akan masuk surga. Ya, au dakhala al-jannah. Jadi barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ikhlas dari hatinya dan penuh keyakinan dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Maqala marratan, dan juga beliau an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dakhala al-jannata, akan masuk surga. Ya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan masuk surga, walam tamassahun naru, dan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini menunjukkan keutamaan ya, dari kalimat tauhid, persaksian seorang hamba kepada akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan, maka dia akan masuk surga dan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya akidah untuk kita menjaga dan kita istiqamah di atas akidah tauhid yang benar, ya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara min al-lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau terbangun di malam hari ketika tidur, tadawwar itu membalik, membolak-balik badannya. Ya, idza tadawwara min al-lail, apabila beliau bangun di malam hari, di tengah malam, atau membolak-balik badannya di tengah malam, qal, beliau berkata atau beliau mengucapkan, la ilaha illallahul wahidul qahar, la ilaha illallah al-wahidul qahar, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha esa dan maha kuasa, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar, dialah Allah Rabb pencipta langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi ini salah satu adab yang diajarkan dan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika terbangun di tengah malam. Kadang-kadang kita kalau tidur tengah malam kita kaget ya, terbangun ya, maka kita dianjurkan membaca bacaan ini, yaitu la ilaha illallah al-wahidul qahhar, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha esa ya dan yang maha kuasa, rabbus samawati wal ardi, dialah Allah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, al-azizul ghaffar, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun, ya, lagi maha pengampun. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, di dalam sahih Ibnu Hibban. Jadi ini Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan kita ya segala sesuatu, adab-adab dalam Islam, sejak kita akan tidur sampai kita terbangun, bahkan di tengah tidur pun ya, ketika terbangun di malam hari kita dianjurkan membaca kalimat tauhid ini agar kita senantiasa berada di atas tauhid. Ketika kita bangun dari tidur kita, ketika kita tidur ya, dan ketika kita terbangun di tengah malam, agar kita selalu berada di atas tauhid ya, mengakui keesaan Allah, mengakui kekuasaan Allah ya, bahwa dia menciptakan langit dan bumi, dia yang menguasai langit dan bumi, dan dia yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian juga kita mengakui akan Allah Ta'ala sebagai zat yang maha perkasa ya, Allah maha perkasa dan dia zat yang maha pengampun. Artinya seorang hamba yang bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi alangkah indahnya Islam ini. Alangkah indahnya Islam yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kita dianjurkan untuk menghafal atau mungkin menulis bacaan ini. Taruh di samping bantal kita. Ya, tulis yang besar, tulisan yang bisa dibaca. Ketika kita belum hafal bacaan ini, di malam hari kalau kita terbangun, tinggal melihat kertas catatan kita. Kita membaca la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Al-Azizul Ghaffar. Ya, karena ilmu itu kalau kita amalkan akan kita hafal. Ya, tapi kalau kita tidak amalkan, ya dia hanya bertumpu di dalam kitab-kitab. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10 dari kumpulan hadis-hadis seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi salatil ghadah, ya, barang siapa yang membaca setiap selesai salat subuh, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihi al-khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marratin. Dia membaca 100 kali qabla an yathni rijlaihi, sebelum berubah posisi duduknya. Kana yawma idzin afdala ahli al-ardi amalan, maka dia adalah penduduk bumi yang paling afdal amalannya. Illa man qala mithla maqalatihi, kecuali orang yang mengucapkan seperti ucapannya, au zada ala maqala, atau dia menambah dari apa yang dia ucapkan lebih dari 100 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, di sana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk setiap selesai salat subuh, ya, salatul ghada, salat di pagi hari, kita mengucapkan, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya semua segala kekuasaan, dan hanya miliknya segala pujian. Yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Biyadihil khair, di tangannya semua kebaikan. Ya, semua kebaikan ada di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, kita dianjurkan baca ini sebanyak 100 kali, ya, sebelum kita pindah dari tempat duduk kita ketika sholat. Dan ini fadilah yang besar. Ya, tapi memang, ya, memerlukan kesabaran, ya. Karena terkadang kita itu kesusu, kalau habis sholat subuh itu langsung ingin keluar. Nah, jadi orang, makanya fadilah yang besar. Seorang duduk bertahan di masjid, dia membaca kalimat ini sebanyak 100 kali, maka dia adalah orang yang terbaik. Yang terbaik amalnya, yang paling afdal amalnya di dunia ini. Ya. Kecuali ada orang yang melakukan seperti amalannya. Kecuali ada orang melakukan seperti amalannya, ya, dan dia tambah, tidak hanya sekedar 100, lebih dari 100 kali. Maka itu yang bisa menyamai atau menandingi orang-orang tersebut. Nah, ini juga di antara zikir-zikir yang kita dianjurkan untuk membacanya. Kita dianjurkan untuk membacanya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi yaumin 200 marratin, barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari 200 kali, ya, mi'ah idha asbaha, 100 kali ketika dia di pagi hari, wa mi'a idza amsa, dan 100 kali ketika dia di sore hari dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini lebih singkat lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lam yasbiqhu ahadun kana qablahu wa la yudrikhu ahadun kana ba'dahu. Maka tidak akan ada bisa memenangkan dia orang sebelumnya. Ya, dan juga tidak akan ada yang bisa mengejarnya dari yang berikutnya. Ya. Kana ba'dahu. Illa man amila afdhal min amalihi. Kecuali kalau ada orang yang melakukan amal yang lebih afdal dari amalnya ini. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita, ya, untuk membaca kalimat tauhid atau zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali. Ya, kita dianjurkan untuk membacanya. Maka tidak ada yang bisa menandingi amalan orang yang mengamalkan amal ini, ya, kecuali ada orang yang melakukannya lebih dari apa yang dilakukan oleh orang ini. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya, dari kalimat tauhid la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi ini dianjurkan 100 kali di pagi hari dan 100 kali di petang hari atau di sore hari. Ya. Dan ini memerlukan, ya, mental yang kuat, iman yang kuat. Ya. Memerlukan kesabaran menghitung 100 kali bacaan ini. 100 kali di pagi hari, 100 kali di petang hari. Fadilahnya luar biasa. Fadilahnya amat besar. Seorang menjadi orang yang terbaik dan tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mampu menandinginya kecuali orang yang mengamalkan lebih dari apa yang dia amalkan. Hadis yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Ya. Selama ada orang yang masih mengucapkan ittaqillah, ya, udzkurullah, ya. Jadi selama masih ada orang yang selalu mengingatkan manusia agar bertakwa kepada Allah, agar berzikir kepada Allah. Ya. Ini hadis Anas bin Malik menunjukkan bahwa ketika terjadi hari kiamat itu, manusia sudah dalam keadaan yang sangat rusak. Sampai-sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Udzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Jadi manusia sudah tidak mengenal Allah lagi. Ya, itu baru kemudian terjadi hari kiamat. Ya, itu saatnya terjadi hari kiamat. Karena memang hari kiamat terjadi pada orang-orang yang paling syirarun nas, orang-orang paling jelek, itu terjadi hari kiamat. Ya, maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Kemudian, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, juga masih hadis yang saya bacakan tadi, hadis Anas bin Malik. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat, ya, ya, selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang masih bertauhid pada Allah Ta'ala. Ini juga kurang lebih menjelaskan kepada kita bahwa ya, ketika terjadi hari kiamat, manusia dalam keadaan sangat rusak, sudah tidak mengenal Allah lagi, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal salat, tidak mengenal zakat dan seterusnya. Ya, dalam keadaan yang mereka bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu saat terjadinya hari kiamat. Kemudian di antara juga zikir-zikir ya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya, yaitu empat kalimat ya, atau kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya, ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyaknya membacanya ya. Subhanallah, maha suci Allah ya, dari semua aib dan cacat yang dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, pada hakikatnya kita sedang mensucikan Allah taala dari semua ya sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin. Ya. Karena orang-orang musyrikin banyak mencela ya, atau menisbahkan sesuatu kepada Allah yang tidak pantas. Ya. Itu orang-orang musyrikin. Misalnya mengatakan Allah punya anak. Nah, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari memiliki anak. Ada lagi yang mengatakan, segolongan mengatakan Allah punya istri. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari memiliki istri. Ya. Dan seterusnya. Jadi makna dari ucapan subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba adalah dia sedang mensucikan Allah taala dari sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin. Kita sucikan Allah dari itu semuanya dengan ucapan subhanallah. Kemudian subhanallah walhamdulillah. Kalimat walhamdulillah adalah pujian bagi Allah taala. Segala pujiannya milik Allah. Kita menetapkan kesempurnaan Allah taala. Kesempurnaan zat-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, takdir-Nya, kekuasaan-Nya dan seterusnya. Ya. Ini makna dari ucapan alhamdulillah. Kita menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Hanya Allah memiliki kesempurnaan. Ya. Tidak ada yang lain yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang patut untuk dipuji. Dia yang patut untuk disanjung. Makanya kita dianjurkan membaca alhamdulillah. Ya, itu makna dari ucapan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ya, sudah banyak dibahas. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita mengaku tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah itu batil, siapapun dia dan apapun dia. Yang disembah selain Allah itu adalah persembahannya adalah batil. Ya. Karena yang berhak untuk disembah hanya Allah taala. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang memberikan berbagai macam nikmat pada kita. Maka dia yang paling pantas untuk disembah. Adapun yang lainnya tidak. Ya, adapun yang lainnya adalah makhluk. Ya, makhluk ciptaan Allah ya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita ya, maka kita selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wallahu akbar ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah akbar ini adalah pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah taala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah azza wajalla ya, tidak ada satu pun yang lebih besar dari Allah taala ya. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Allahummarhamni ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Berikan aku rahmat ya Allah. Allahummaghfirli ya. Pertama, Allahummaghfirli ya Allah ampunilah aku. Ya, karena kita banyak lalainya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, maka kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian setelah mohon ampun pada Allah Ta'ala, kita mohon dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allahumma gfirli, Allahumma rahmni, Allah rahmatilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Ya, kemudian karena rahmat Allah ini sangat kita butuhkan. Ya, seorang mukmin, ya, bahkan manusia secara menyeluruh membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tanpa rahmat Allah kita akan binasa. Ya, makanya kita mohon pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah merahmati kita. Ya, khususnya diri kita, Allah merhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ya. Kemudian Allah marzukni, mohon pada Allah Ta'ala rezeki. Ya Allah berikan aku rezeki. Dan perlu diketahui bahwa rezeki itu tidak hanya berupa duit, ya, atau harta, ya. Rezeki itu banyak, ya. Kita mendapat tetangga yang baik, istri yang solehah, anak-anak yang baik, ya, yang soleh solehah, ya. Ini semua bagian dari rezeki, ya. Apalagi dapat hidayah dari Allah Ta'ala, ya, ini luar biasa. Nah, tentang hadis ini, bacaan ini, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni. Ini ada riwayatnya, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah ada orang Arab dusun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Orang itu mengatakan, "Ya wahai Rasulullah, ajarkanlah aku kebaikan." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku kebaikan. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi. Maka Nabi SAW memegang tangan orang itu. Ya, memegang tangan orang tersebut. Ya. Kemudian faqal, lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang tersebut, "Qul, katakanlah." Jadi ucapkanlah, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ya. Qal, fa aqada al-arabi ala yadihi. Ya, orang Arab ini menghitung dengan jarinya, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ya. Kemudian mada. Kemudian orang itu pergi. Ya. Setelah dia pergi sejenak, fatafakkara, dia berpikir. Ya. Kemudian thumma raja'a. Kemudian orang itu kembali, ya. Menemui Nabi SAW setelah pergi sebentar, ya, belum jauh, kemudian dia teringat sesuatu. Maka dia kembali kepada Nabi alaihi wasallam. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang itu kembali, ya, Rasulullah SAW tersenyum. Ya. Rasulullah tersenyum, ya. Qal, tafakkara al-ba'isu faja'a. Kata Nabi alaihi wasallam, orang ini berpikir sesuatu, kemudian dia datang. Faqala, ya Rasulullah. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadza lillahi." Kata orang itu, ya Rasulullah, ucapan yang empat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini semua untuk Allah. Famali, lalu untuk aku ini apa? Untuk aku ini apa? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan pada orang ini, "Ya Arabiyu, wahai Arabi, wahai Arab dusun, idza qulta, kalau kamu mengatakan subhanallah, qala Allah, sadaqta." Ketika kamu mengatakan subhanallah, Allah menjawab, benar kamu, jujur kamu. "Wa idza qulta alhamdulillah, qala Allah, sadaqta." Dan apabila kamu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah menjawab, ya, sadaqta, kamu benar, kamu jujur. Ya. "Wa idza qulta la ilaha illallah, qala Allah, sadaqta." Dan apabila kamu mengucapkan la ilaha illallah, Allah mengatakan kamu benar, kamu jujur. Wa idza qulta, dan apabila kamu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jika kamu mengatakan Allahu Akbar, qala Allah, Allah akan menjawab, ya shadaqta, kamu benar dan kamu jujur. Kemudian wa idza qulta, dan apabila kamu mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allahumma gfirli, kalau kamu berdoa mengatakan ya Allah ampunilah aku, qala Allah fa'altu, Allah mengatakan ya sudah aku lakukan, artinya sudah aku ampuni kamu. Wa idza qulta Allahumma arhamni, dan apabila kamu mengatakan Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, qala fa'altu, Allah akan menjawab iya, sudah aku lakukan. Ini aku telah merahmati kamu. Wa idza qulta Allahumma arzuqni, dan apabila kamu mengatakan Allahumma arzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan ya, akan menjawab mengatakan sudah aku lakukan. Jadi aku telah memberikan kamu rezeki. Qal fa aqada al-a'rabi 'ala sab'in fi yadihi, ya thumma walla. Kemudian kata periwayat hadis ini, yaitu kata Anas bin Malik, kemudian orang itu menghitung 7, ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni, 7, ya. Dia memegang, ya, menghitung ada 7 kalimat yang dia ucapkan. Fawalla, kemudian dia pulang. Dia pulang atau kembali ke kampungnya. Nah, ini juga zikir yang amat mulia. Kita memuji Allah. Dan 4 kalimat pertama itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kemudian tambah dengan doa untuk diri kita. Ya, kalau tadi 4 untuk Allah. Ya, tambah 3 untuk diri kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ini 3. Ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membaca ya sejumlah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, yang hadis-hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan dalil, ya, seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Seputar kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan saya akan membawakan beberapa hadis, ya tidak semua, tapi saya akan membawakan beberapa hadis tentang hadis-hadis yang lemah, hadis yang maudhu, yang palsu, ya seputar kalimat la ilaha illallah. Terkadang hadis-hadis ini banyak di tengah masyarakat, tapi mereka enggak tahu. Mereka amalkan padahal hadis palsu, ya. Nah, itu nah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita selesaikan ya sampai pada hadis-hadis atau sebagian hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kalimat tauhid ya la ilaha illallah. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam.
3: Hadis yang sahih seputar kalimat la ilaha illallah, dan insyaallah kita akan melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan beliau berkenaan dengan hadis-hadis yang tidak sahih, hadis yang palsu, hadis yang mudhu dan sebagainya pada perjumpaan yang akan datang. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya, dapat dikirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0873x04x846. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pendengar dan pemirsa sekalian, kami buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz mengenai ucapan talqin yang sering di bacakan kepada orang-orang. Sebagian orang awam dia tidak mau mentalkin dengan kalimat secara lengkap, yaitu la ilaha illallah. Mereka hanya menalkinkan dengan satu kalimat akhir saja, yaitu Allah, Allah, Allah. Alasan mereka karena khawatir nanti kalau nyawanya lepas dalam keadaan mengucapkan la ilah, tidak ada Tuhan begitu. Maka bagaimana nasihat Ustaz terhadap masyarakat atau pengertian masyarakat yang seperti itu, Ustaz? Silahkan.
2: Baik, tentang pertanyaan ini, ya, kita itu diperintahkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntunan Rasulullah itu yang terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau telah mengajarkan kita berbagai macam hal, ya, adab-adab, ya. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah ketika ada orang yang akan meninggal, ketika ada orang yang akan meninggal dari saudara kita kaum muslimin, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menuntun kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan wafat, orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini ajaran beliau. Ini bimbingan beliau. Kita diperintahkan untuk mengajarkan kalimat tauhid atau menuntun kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal. Maka yang kita lakukan adalah apa yang beliau perintahkan kepada kita. Jangan kita robah. Ya. Jangan kita ganti dengan yang lainnya. Apalagi dengan alasan, ya. Kalau kita mengajarkan menuntun la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal, khawatirnya ketika mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan, orang itu mati. Berarti dia mati kafir. Ini semua adalah su'udzon. Ini semua prasangka yang jelek. Dari mana kita tahu orang yang akan mati ini dia mengucapkan la ilaha kemudian dia meninggal? Dari mana kita tahu? Apa ada informasi? Apa ada malaikat yang ngasih tahu kita bahwa dia tadi ini mati dalam keadaan mengatakan la ilaha? Ya tidak. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena ada sebagian orang yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah atau menuntun orang yang meninggal hanya dengan kata Allah, Allah, Allah. Itu bukan kalimat tauhid. Kalau seandainya seorang mati dalam keadaan mengatakan Allah, ya belum tentu dia mati dalam keadaan tauhid. Karena hanya ucapan Allah. Sedangkan yang dikehendaki oleh Nabi SAW, agar seorang kalau meninggal mengatakan kalimat tauhid. Sebagaimana dalam hadis beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka mari kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan kemudian kita dengan pikiran kita sendiri, anggapan kita sendiri, kita merubah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang paling selamat, yang lebih selamat, yang terbaik adalah mengikuti apa yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menuntun kalimat tauhid lengkap, la ilaha illallah, kepada orang yang akan meninggal. Itu yang benar. Ya. Itu yang paling benar. Ya, jadi yang mengatakan hanya misalnya illallah atau Allah, Allah, Allah, itu tidak benar. Ya, karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu, sehubungan dengan pertanyaan ini tadi, hendaknya apabila ada keluarga kita yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, itu hendaknya ada orang alim yang, ada orang yang punya ilmu lah. kalau bisa hadir di dekat orang yang meninggal itu. Karena kadang-kadang banyak orang jahil yang tidak ngerti agama, tidak ngerti din, itu yang menuntun orang akan meninggal. Padahal dia ada punya ilmu. Nah, ini berbahaya. Jadi hendaknya kita ya menghadirkan orang yang berilmu ya ketika ada keluarga kita misalnya yang akan meninggalkan dunia, yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, agar dituntun oleh orang berilmu ini dan tuntunan yang benar kepada orang yang akan meninggal. Wallahu taala a'lam.
3: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Terkadang ada tuntunan atau hadis yang menganjurkan kita untuk membaca zikir dengan batasan-batasan tertentu, misalnya mengucapkan la ilaha illallah setiap selesai salat fardu satu kali setelah kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Maka apabila Allah sudah ada batasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh kita menambahkannya dari jumlah yang sudah ditentukan tersebut, Ustaz? Silakan.
2: Baik, dalam masalah ini, alangkah baiknya kita itu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita baca setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarik.

0: 10 kali setelah subuh, dan ada satu riwayat 10 kali setelah asar. Ya, tapi ini tidak masyhur riwayat ini, ya. Nah, kita dianjurkan. Itu kita ikuti. Jadi kita ikuti ya setelah salam dari salat misalnya kita membaca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian kita tambah dengan 10 kali membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini setelah salat subuh dan salat salat maghrib, ya. Jadi kalau sudah ada tuntunannya, ya tidak usah kita menambah-nambahi atau menguranginya, ya. Cukup kita lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan lebih selamat. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan pertanyaan berkaitan dengan jumlah pengucapan atau pengamalan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Seperti biasanya Ustadz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kami harapkan Ustadz memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian seputar pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan Ustadz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga dan kita belajar, bertambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita belajar. Ya, apalagi berkaitan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, supaya betul-betul kita yakin, kita ucapkan dengan penuh keikhlasan karena Allah, dan kita tanamkan keyakinan itu dalam diri kita, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian ada satu hal yang juga mungkin tidak banyak orang tahu. Dalam riwayat Imam Nasa'i, setelah sholat itu kita dianjurkan di antara macam-macam wirid, ya, membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Jumlah semua 100. Itu salah satu zikir dalam riwayat Imam Nasa'i dan riwayat yang sahih. Salah satu zikir kan ada Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian lengkap jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir. Nah, ada juga riwayat sahih kita membaca 10 kali boleh. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu boleh. Dan ada riwayat lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ya, itu silakan diamalkan. Hadisnya sahih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihat dan jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan yang menyertai kami dalam kajian ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita, menambah kita ilmu dan amal. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna mayanfa'una wazidna ilman. Aku lukau lihat dan jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Cahaya Pagi, membahas kitab Manzilatu Kalimati Tauhid La Ilaha Illallah, dan telah sampai pada hadis-hadis sahih terkait la ilaha illallah. Dan insyaallah pada perjumpaan yang akan datang akan dimulai dari hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis maudhu seputar kalimat tauhid. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi pelengkap atau tambahan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari sebelumnya, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan akhirnya

Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis. Pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Badher, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idotan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhu ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, Masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati muktamaratlah ajaranmu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan pegang pula ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Auqu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum ba muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat khasiat. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Tiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi

0: Jadi berbicara membentuk karakter untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Penekanan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga upaya perbaikan dalam rumah tangga dimulai dari pribadi dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Berarti ketika Anda memang dari awal sudah menikah belum? Belum. Punya cita-cita besar. Mungkin bapaknya saat ini belum bisa sesukses para asatidah yang lain atau tokoh-tokoh besar yang lain. Tapi Anda punya proyeksi. Semoga nanti ketika aku punya anak, jauh lebih hebat dibandingkan diriku saat ini.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah sendiri mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'raj Nabi ke langit. Dari mi'raj Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah. Dari sekian banyak perintah diantaranya, sholat.
4: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan yang menipu.
6: orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun pada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Husn al-khuluq.
4: Akhlak yang mulia.
3: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abd al-Rahman Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis, hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin pneumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
5: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, Coke, tonicum, sparkling water, carbonate beverage adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang, sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: من الشيطان الرجيم

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Kebocoran data kini telah menjelma menjadi beban ekonomi nasional. Data Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden cyber dengan kebocoran data sebagai penyumbang terbesar, mencapai 30 hingga 40 triliun rupiah per tahun. Laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 bahkan menyebut satu insiden kebocoran data di Indonesia rata-rata menelan kerugian lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya merekam kerugian di level warga. Teror, trauma, rusaknya reputasi, bahkan kehilangan uang, semuanya tak tercatat di laporan. Ironisnya, krisis ini terjadi beriringan dengan peringatan International Data Privacy Day tanggal 28 Januari lalu, sebuah hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi. Namun, di Indonesia justru hadir di tengah deretan panjang kasus kebocoran data. Satu pengalaman pahit soal kebocoran data dialami Raffi, warga Surabaya. Dia merasa tak pernah mengajukan pinjaman online. Namun suatu hari, namanya tercatat sebagai debitur pinjol ilegal.
4: Cuman sekarang ini yang paling saya bingung itu, mereka itu tahu nama lengkap saya, nik saya, alamat rumah, sampai nama orang tua saya, ibu kandung ya, terutama. Dari situ saya sadar, ini bukan sekedar penipuan biasa. Data saya pasti bocor. Dan entah siapa yang membocorkan itu. Saya tidak pernah pinjam, tapi dipaksa bertanggung jawab. Terus saya mau lapor kemana? Pinjolnya ilegal, datanya entah dari mana. Saya cuma ingin data saya aman. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu aja Mas.
3: Pengakuan dari Raffi menegaskan satu hal, kebocoran data bukan sekedar gangguan digital. Ia adalah pelanggaran hak dasar warga atas rasa aman dan martabat pribadi, dan dampaknya tak berhenti menimpa korban. Kebocoran data tak hanya datang dari pinjaman online ilegal, celahnya ada di sekitar kita. Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frenavi Putra, mengungkapkan beberapa modus yang kini marak terkait kebocoran data.
5: Akhirnya jadi modus, itu kebocoran data order pengiriman di ekspedisi. Data nomor penerimanya dibocorkan, akhirnya ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kemudian ngomong bahwa paketnya ketukar, kesasar, nggak terkirim. Kalau harus terkirim nanti itu harus bayar sekian. Itu masih banyak Mas, kebocoran lagi dari, ini udah lama sih sebenarnya, kayak lamaran kerja. Pelamar kerja kan tidak hanya sekedar melampirkan CV, tapi kan KK, KTP. Kalau mereka ngirim lamaran itu template, semuanya dimasukin surat keterangan SKHU, surat sehat yang ada dulu itu COVID atau apapun itu kan data privasi sebenarnya.
3: Banyaknya kasus kebocoran data yang memicu maraknya kejahatan cyber membuat Frenavi Putra menyebut hal itu sudah berlangsung sistematis. Meskipun Indonesia telah resmi menegaskan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UUPDP, sayangnya undang-undang itu berjalan kurang maksimal.
5: Kalau dibilang sistematis, ya sistematis. Tapi ini ya yang harus ditekankan, adanya terjadi sistematis ini karena ada orang yang teledor. Kalau semuanya punya tanggung jawab atas datanya sendiri, hal sistematis tadi itu tidak akan pernah jalan. Misalnya kita perorangan sangat aware melindungi data, tidak sembarangan mengizinkan platform mengakses data kita, kemudian tahu apa yang di-share, itu yang sudah direncanakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk promosi atau apapun, itu tidak akan jalan. Karena kalau kita kemudian membuka diri, ya sudah, mereka akhirnya membuat sistem itu jalan. Pun sama, kalau misalkan corporate benar-benar menerapkan aturan, misalkan kayak di Eropa itu ada GDPR atau perlindungan data pribadi, menganggap bahwa data ini sesuatu yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab para pengepul data itu tadi, hal-hal semacam kayak penipuan atau apapun yang mana itu juga sistematis, itu tidak akan bisa pernah jalan. Untuk di Indonesia ya, UUPDP itu kan sebenarnya sudah mulai disosialisasikan melalui Komdigi. Menurutku bagus, tinggal bagaimana penerapannya, karena temuan-temuan yang terjadi, undang-undang ini hanya sekadar kayak aturan, tapi praktiknya di lapangan mereka tidak menganggap bahwa data pribadi ini adalah penting. Maka keteledoran-keteledoran itu akan terus dilakukan. Bukan sekedar hanya ada undang-undangnya, tetapi bagaimana tujuannya ada data privacy adalah apa? Mengingatkan data pribadi itu adalah hak dari masing-masing pengguna dan tanggung jawab bagi para pengepul untuk mengamankan data tersebut. Sekarang kalau ada penipuan atau apapun dilakukan pelaporan, tapi kemudian dalam pengusutan, penyidikan atau apapun, kalau tidak terjadi mass report atau laporan massal, tidak akan pernah diproses. Karena itu tadi, karena apa sih data, menganggap data pribadi itu sangat remeh. Padahal di era AI seperti ini sangat ngeri, karena foto kita bisa dibikinkan video macam-macam.
3: Di sisi lain, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring menegaskan, kebocoran data berdampak menggerus kepercayaan publik, lalu merambat ke sektor vital. Ia menilai estimasi kerugian puluhan triliun rupiah per tahun sangat realistis.
6: Saya rasa keras itu bagi saya bahan bakar ekonomi digital loh ya. Kebocoran data pasti menurunkan kepercayaan dan menaikkan biaya akuisisi, retensi pelanggan, dan menghambat adopsi layanan digital seperti pembayaran, e-government, kesehatan, pendidikan. Jadi bahaya kalau kebocoran itu dampaknya kepada kepercayaan para investor juga. Produktivitas pasti turun dong. Contoh waktu kebocoran data itu gangguan layanan publik terhambat sekali aktivitas ekonomi gitu kan. Produktivitas dan investasi pasti merosot karena orang nggak percaya ada risiko. Industri pasti sensitif terhadap risiko cyber, termasuk risiko operasional dan reputasi juga. Konkretnya itu begini, konkretnya menurut saya sih seperti kasus Pusat Data Nasional kita kan pernah estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 6,3 triliun. Layanan lumpuh karena ada kejahatan cyber. Kalau itu dipadankan dengan data yang beredar bisa sampai 30 triliun per tahun, nah bisa masuk akal, karena ini kan terjadi insiden besar berulang dalam setiap tahun.
3: Kompleksnya problematika perlindungan privasi data di Indonesia dinilai Profesor Murpin mutlak membutuhkan komitmen nyata pihak-pihak terkait.
6: Privasi Day yang diperingati tiap 28 Januari itu sebenarnya kan penandatanganan Konvensi 108 tahun 81 itu sebenarnya tonggak awal perlindungan data, baik data pribadi, data pebisnis, data pemerintah, sehingga di Indonesia ini paling relevan lakukan edukasi kepada publik supaya kebiasaan aman itu dijaga, lalu juga kesiapan organisasi dan kepatuhan regulasi ini juga penting. Jadi ada pemetaan data, ada klasifikasi, ada simulasi insiden. Juga yang tidak kalah penting, komitmen aksi siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini, baik pemerintahan, non-pemerintahan. Momentum ini dipakai untuk cek kesehatan, tata kelola data organisasi dan individu. Itu apalagi sekarang ini AI harus maju, tapi privasi jangan diganggu.
3: Kebocoran data bukan sekedar soal disrupsi teknologi. Ia juga menyangkut rasa aman terhadap kehidupan privasi, kepemilikan finansial, dan masa depan ekonomi digital. Jika data pribadi terus bocor, bukan hanya warga yang tekor, kepercayaan publik dan ekonomi nasional pun cepat atau lambat akan ikut runtuh.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
11: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
7: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
14: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pecinta Al-Iman,
15: pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis.
3: Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fil majlis al wahid 100 marra min qabl an yaqum.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita,

0: Dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung, beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
1: Rabbighfirli wa tub alayhi innaka antat tawwabul ghafur.
0: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat, lagi Maha Pengampun.
2: Wa in kana al-mayyit sabiyya,
3: doa untuk mayit balita.
2: Yaqul:
4: Allahumma a'idhhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salafan.

Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam. Doa ketika memejamkan mata.

0: Ya Allah, ampunilah si fulan. Angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk. Dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
5: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
4: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
5: Maksudnya gimana, Mat?
4: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, "Ihdinash shiratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih. Gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
5: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
4: Benar. Kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
5: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
4: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
5: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
4: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
2: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' Al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
3: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LB Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
2: Kriminolog Hansi Zahgusnita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
4: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan, karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi-misi misalnya gitu ya untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu. Secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
2: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya juga mengingatkan, ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
3: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari eksternal tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya, itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan. Bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan ke depannya.
2: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada ente yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Pendengar, Saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
13: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan dia boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
12: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
14: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, Anta lil mali idha amsaktahu, wa idha anfaktahu fal malu laka. Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu, kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha?" Goyru katifiha. Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Bakiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh kambing tersisa, kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kenyataan, bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan, hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya, itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu, yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Yatba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat, tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan, wa yabuqa'ul wahid. Kata Nabi SAW, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam, agama yang sempurna, tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al majalis, jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa atu tariqa haqqaha, berikanlah jalan itu haknya. Qal ya Rasulullah, ma haqqu at tariq, ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kaful adza, jangan sakiti orang. Wa raddus salam, kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan mungkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adza, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan mungkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: من الأحاديث الصحيحة النبوية تحريم الظلم.
19: حرمنا كظالما.
18: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
20: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
21: لا تقنطوا من رحمة الله

Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya Sunnah.
2: An Abi Amr Ash-Shaybani qala haddathana sahibu hadhi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Ash-Shaybani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu

0: Tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk berolahraga, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum berolahraga. Salah satunya kondisi fisik. Ibu hamil harus memeriksakan diri ke dokter kandungan atau bidan guna memastikan kondisi tubuh tetap prima. Jika tidak ada kontraindikasi seperti gangguan pembuluh darah, tekanan darah, atau gangguan lainnya saat kehamilan, maka ibu bisa memilih beberapa olahraga alternatif sesuai kondisi dan usia kehamilan. Menurut Dr. Jimmy Saktinanda, SPOG, ada anjuran-anjuran untuk berolahraga jenis tertentu bagi ibu hamil di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari, bersepeda santai, berenang, atau jogging ringan. Pada trimester kedua dan ketiga, kondisi perut ibu mulai membesar, sehingga olahraga dalam ruangan menjadi pilihan yang paling aman. Untuk menopang beban kehamilan, olahraga ringan yang dianjurkan adalah senam hamil atau prenatal yoga yang membantu menguatkan panggul, pengaturan nafas, serta persiapan persalinan secara normal. Ibu hamil tidak boleh berolahraga ekstrim seperti naik gunung, panjat tebing, atau olahraga yang memiliki gerakan terlentang sangat lama, karena tekanan perut dapat menyebabkan kekurangan aliran oksigen pada janin. Hindari terik matahari agar tidak terkena heat stroke atau dehidrasi ringan. Senam hamil dan yoga boleh dilakukan secara rutin dengan durasi yang disarankan selama 20-30 menit setiap harinya. Beberapa gerakan senam hamil dan yoga telah diteliti dapat mempermudah persalinan normal. Gerakan-gerakan itu mampu memperkuat dan melatih otot sekitar panggul. Pengaturan pernapasan selama senam hamil dan yoga dapat membuat ibu hamil rileks, tenang, tidak cemas, dan bisa lebih mudah dalam mengatur nafasnya saat proses persalinan per vaginam nantinya. Meski olahraga bukan penentu faktor melahirkan secara sesar atau normal, namun olahraga menjadikan ibu hamil lebih rileks dan bahagia, sekaligus mengurangi rasa sakit pinggang, punggung, dan nyeri di area kemaluan. Info kesehatan ini dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Penanganan awal demam. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena resiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak, tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi

0: yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan. Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
5: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
4: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
5: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
4: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
4: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
6: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
4: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
7: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
4: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
8: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
12: Hah? Serius?
8: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
12: Wah, deket banget. Berapa harganya?
8: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
12: Berangkatnya bulan apa aja?
8: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
12: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
8: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
12: Wah,
8: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
12: Oke deh, aku daftar sekarang.
8: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Adabun Islamiyah.
16: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara isma Allah ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza dakhala fa lam yadhkur isma Allah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur isma Allah 'inda mat'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian, dan tidak ada makanan di sini. Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat, karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah, yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
14: Adab-adab harian muslim. Adab makan dan minum. Pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua, hendaklah makan dan minum yang kita lakukan diniatkan agar bisa dapat beribadah kepada Allah, agar kita mendapat pahala dari makan dan minum itu. Ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kita kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tangan kita. Keempat, hendaklah kita puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadisnya menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila suka sesuatu, ia makan, dan jika tidak, maka ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan sedangkan aku menyandar." Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadisnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua tempat makan, yaitu duduk di meja tempat minum khamar dan makan sambil menyungkur. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu dinyatakan di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat darinya, karena keduanya untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun mengakhiri makan dengan hamdallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
17: Sesungguhnya Allah sangat meridhoi seorang hamba yang apabila telah makan suatu makanan, ia memujinya, dan apabila minum minuman, ia pun memujinya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, hendaknya makan dengan tangan kanan dan dimulai dari yang ada di depanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibn Salamah, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di depanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, disunnahkan mengambil makanan yang terjatuh dan membuang bagian yang kotor darinya lalu memakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila suapan makan seseorang kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu makanlah ia dan jangan membiarkannya untuk syaitan." Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, tidak meniup makan yang masih panas atau bernapas di saat minum. Hadis Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika pun terpaksa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad. 12. Hendaknya pemilik makanan ataupun tuan rumah tidak melihat ke muka orang-orang yang sedang makan, namun seharusnya ia menundukkan pandangan matanya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka menjadi malu. 13. Hendaknya kita tidak memulai makan atau minum sedangkan di dalam majelis ada orang yang lebih berhak memulai, baik karena ia lebih tua ataupun mempunyai kedudukan, karena hal tersebut bertentangan dengan etika. 14. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang orang lain bisa merasa jijik, seperti mengirapkan tangan di bejana atau kita mendekatkan kepala kita kepada tempat makanan di saat makan, atau berbicara dengan nada-nada yang mengandung makna kotor dan menjijikkan. 15. Jangan minum langsung dari bibir bejana. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir bejana wadah air. Hadis riwayat Bukhari. 16. Disunnahkan minum sambil duduk kecuali jika udzur, karena di dalam hadis Anas disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim.
18: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
19: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
20: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama, semurni-murni tujuan yang dicapai seorang hamba, dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asma'ul Husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemprov Jatim bebaskan pajak kendaraan selama 2 bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari program pembebasan pajak daerah tahap kedua dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pembebasan meliputi sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pembebasan pajak kendaraan bermotor progresif. Pemprov Jatim juga memberikan pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20% khusus sepeda motor roda 2 milik wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh. Selain itu, ada pembebasan tunggakan bagi sepeda motor milik masyarakat dalam data P3KE atau DTSEN, kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi transportasi online serta kendaraan roda 3. Pemprov Jatim memperkirakan program ini akan dimanfaatkan lebih dari 636.000 objek pajak dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat. Pemkot Surabaya pastikan kelancaran penyaluran beras premium. Pemerintah Kota Surabaya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi beras premium bulog yang dijual secara harga eceran tertinggi atau HET pemerintah sebesar Rp14.900 per kilogram. Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus memantau stok, harga, serta distribusi beras premium di lapangan untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Bulog Cabang Surabaya menyediakan beras premium sebanyak 5 ton setiap bulan yang didistribusikan melalui pasar tradisional dan jaringan retail modern. Di pasar tradisional, beras premium Bulog antara lain tersedia di Pasar Soponyono, Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, dan Pasar Pucang. Pemkot menyebut beras premium Bulog dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Bulog Surabaya memastikan akan terus bersinergi dengan Pemkot agar beras premium tetap tersedia di tengah masyarakat sebagai salah satu pilihan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman bisa membaca tulisan Arab adalah langkah awal. Tapi bagaimana jika kita ingin memahami kaidahnya dalam dan mulai membaca kitab? Jangan berhenti ketika sudah punya dasar. Terus kembangkan kemampuan karena setiap tahap belajar adalah jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Bagi yang sudah memiliki dasar bahasa Arab, kursus Al-Iman memiliki kelas Al-Jurumiyah untuk mempelajari dasar nahwu, matan, membaca kitab, dan evaluasi. Lanjutkan perjalananmu menuju ilmumu bersama kursus Al-Iman. Info selengkapnya kunjungi Instagram @kursusaliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang memudahkan kita di kesempatan siang yang baik ini kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam. Tentunya kita semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan tentunya kita semuanya dalam kondisi ibadatul siyam, sedang beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap semoga amal ibadah kita, puasa dan sholat kita selama ini yang kita lakukan dan juga amal-amal yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di kesempatan siang yang baik ini akan masuk pada tema yang baru dalam kitab Fadlul Islam,

mengenalu agama Islam secara keseluruhan dan meninggalkan segala sesuatu selainnya. Dan ini merupakan perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat yang menjadi tanda keislaman dia. Sehingga ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia faham betul, tahu betul bagaimana itu ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan seperti apa ajaran-ajaran Islam yang harus ia laksanakan sehingga semua dirinya dari ujung rambut sampai telapak kaki betul-betul murni warna Islam, tidak bercampur dengan warna-warna yang lainnya. Pada tema ini, Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan 8 dalil syar'i. 8 dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya seorang muslim harus masuk ke dalam Islam. Tanpa pilih, tanpa pilih, tanpa membanding-bandingkan antara satu ajaran dengan yang lainnya, tidak. Diambil semuanya. Ya, dari A sampai Z-nya, dari Alif sampai Ya-nya. Dan meninggalkan segala macam perkara selain Islam. Ya, dan ini tentu butuh ilmu. Butuh kita belajar dan butuh kekuatan iman. Karena di dalam meninggalkan perkara yang bukan dari Islam, tentu pasti akan bersinggungan dengan lokal budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. 8 dalil ini terbagi menjadi 2 bagian. 3 dalil yang pertama dibawakan oleh Al-Mu'allif dari Al-Quranul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 5 dalil sisanya itu dibawakan dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencukupkan dengan bahasan 3 dalil pertama yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Kita akan baca satu persatu dari dalil-dalil tersebut, baru nanti kita akan sampaikan penjelasannya, keterangannya dari ta'liqatnya Fadilat Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. فقال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين dalam surat Al-Baqarah ayat 208. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يرون أن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Kemudian firman Allah juga وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Nah, berbicara tentang ya apa yang disampaikan pada tema ini, wajibnya memeluk atau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini maknanya adalah seorang muslim ketika dia menjadi muslim sejati, mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka konsekuensi dia adalah mengamalkan dan mengambil semua ajaran-ajaran Islam tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Berhubung di dalam seorang muslim di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, mengambil ajaran-ajaran Islam itu

0: menjadi sempurna melainkan dengan meninggalkan perkara yang bukan dari Islam, maka demikian pula wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk meninggalkan segala macam perkara apapun yang bukan termasuk ajaran, yang bukan termasuk bagian dari Islam. Ya, yang bukan termasuk bagian dari Islam. Dan di antara bentuk kewajiban seorang muslim ketika sudah masuk kepada agama Islam secara keseluruhan, maka dia harus menjalankan hukum-hukum syar'i. Tidak boleh baginya memilah dan memilih, meninggalkan, mencomot sana sini yang sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keinginannya diamalkan, sedangkan yang lainnya tidak. Tidak begitu. Seorang muslim dituntut untuk berusaha mengamalkan semua apa yang menjadi ajaran agama kita, syariat Islam, khususnya dari hukum-hukum yang Allah sebutkan, yang Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya yang mulia, maupun melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa tarku ma siwah, ya, dan meninggalkan segala macam perkara selain Islam, apapun perkara itu menyangkut perkara akidah, ataukah itu menyangkut perkara ibadah, ataukah menyangkut berbagai macam perkara-perkara yang notabene itu merupakan murni buatan masyarakat setempat yang bertentangan dengan Islam, itu harus ditinggalkan. Yang biasa kita sebut dengan budaya atau peradaban. Jika budaya peradaban bertentangan dengan Islam, maka kita tinggalkan. Tidak boleh diambil. Karena pasti hal itu akan kontradiksi dengan ajaran Islam itu sendiri. Beda kalau budaya itu merupakan budaya yang tidak ada pertentangannya dalam agama Islam, maka di sini dihukumi boleh oleh para ulama. Nah, ketika kita merenungi pada tema di atas, kewajiban memeluk Islam secara keseluruhan, maka di sini adanya kewajiban seorang harus bisa menjadi pemeluk Islam yang sejati. Dengan apa? Dengan menghiasi dirinya dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Kemudian wa tarki ma siwah, dan meninggalkan segala macam perkara selain Islam. Maka ini pun juga menunjukkan sebagai tuntutan bagi hamba tersebut, orang yang sudah masuk ke dalam Islam, untuk meninggalkan perkara, jejak atau bekas, ya, yang tidak atau bukan merupakan ajaran Islam. Harus ditinggalkan semuanya secara totalitas, ya, secara totalitas. Makanya nanti dibawakan firman Allah Azza wa Jalla, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif sebagaimana kita baca tadi, sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 208, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah di sini memanggil, menyeru mereka hamba-hamba yang beriman, menyeru mereka hamba-hamba yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Allah seru mereka. Ya. Seru apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam. As-silmi adalah dinul Islam, agama Islam. Kaffah secara keseluruhan. Ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang mengaku sebagai hamba mukmin, bagi siapapun yang ada iman dalam hatinya, untuk menceburkan diri untuk masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan, mengambil semua ajaran Islam, menjalankan semua yang diperintahkan dalam Islam, meyakini semua yang ditunjukkan, yang dijelaskan, diterangkan dalam agama Islam, meninggalkan segala macam perkara yang dilarang dalam agama Islam, Maka ini termasuk perintah untuk masuk kepada Islam, yaitu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian dikatakan berlanjutan ayat, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala pada potongan yang kedua melarang kita untuk mengekor, mengikuti langkah-langkah syaitan dengan berbagai macam bumbu dan hiasan serta framing, dari mulai ucapan, dari mulai perbuatan ataukah yang lainnya. Ya. Kenapa demikian? Karena tidaklah syaitan tujuan hidupnya melainkan untuk menyesatkan semua anak cucunya, anak keturunan Adam alaihissalam, dan ya iblis yang menjadi penguasanya telah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak turunnya Adam sampai hari kiamat. Maka di sini Allah mewanti-wanti, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena tidaklah syaitan ini akan bisa menjerumuskan seorang manusia ke dalam kesesatan, melainkan dia memiliki tahapan-tahapannya, memiliki langkah-langkahnya. Sehingga tanpa dirasa manusia ini, dia semakin jauh dari Allah, dan akhirnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, demikian pula kaitannya dengan maksiat. Syaitan tidak langsung mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat, minuman keras, perbuatan maksiat, judi, perbuatan maksiat, zina, ataukah yang lainnya. Akan tapi, ya, syaitan ini akan selalu membisikkan ke dalam hati-hati manusia ini untuk mengikuti langkah demi langkah yang akhirnya dia akan terjerumus. Anak muda kita sekarang, di zaman kita sekarang misalnya, ketika mereka jauh dari agama, tidak ada ilmu dan juga pembelajaran terkait dengan bagaimana muamalah dengan lawan jenis, maka yang terjadi adalah bagaimana muda dan mudi ini memiliki hubungan. Ya, awal kali pertemanan, yang kemudian setelah itu berangkat kepada menjadi teman dekatnya, kemudian berbagi ya nomor teleponnya, saling mengunjungi antara rumah dia ke rumah yang lainnya, yang kemudian keluar rumah berduaan, dan ujung-ujungnya adalah perzinaan, wal'iyadzu billah. Sedikit demi sedikit itu yang dilakukan oleh syaitan. Langkah demi langkah itulah yang dilakukan oleh syaitan. Sehingga tanpa terasa manusia itu akan jatuh di akhirnya ke dalam maksiat kepada Allah, wal'iyadzu billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Jangan ikuti itu langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti bisikan godaan syaitan yang nanti akan mengantarmu kepada kesesatan, kepada kemaksiatan. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu ya bagi kalian musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan mengedepankan lakum aduwwum mubin. Ya, bukannya innahu aduwwun mubinun lakum, tidak. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya jelas sekali permusuhan mereka dan jelas sekali bidikan mereka akan permusuhannya kepada manusia. Maka kita diminta untuk waspada, diminta oleh Allah untuk waspada, ya, dari berbagai macam bisikan, bujuk rayuan syaitan yang pasti dia akan menyesatkan manusia. Itu musuh yang nyata, kata Allah. Ketika Allah sudah mengkhabarkan demikian, maka hendaknya kita berhati-hati, karena yang namanya musuh tidak akan mungkin akan bisa membantu kita, menolong kita dengan berbagai macam janji-janjinya. Pasti dia akan mencelakakan kita, membinasakan kita, namanya musuh. Ya, tidak akan mungkin dia senang melihat musuhnya itu selamat, bahagia, enak hidupnya. Tidak. Pasti dia akan berusaha untuk menyesatkan dan menelantarkan di dalam kemarahan Allah wal'iyadzu billah. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebagai dalil, ya, wajibnya seorang itu untuk masuk ke dalam Islam, memeluk Islam secara keseluruhan. Allah katakan apa? Udkhulu, masuklah kalian. Ya, dan ini adalah kata kerja perintah, dan kata kerja perintah itu hukumnya wajib, ya. Fihi al-amru bid-dukhul fi silmi wa huwa al-islam wal amru lil ijab. Pada ayat itu terdapat perintah wajibnya untuk masuk atau memeluk agama Islam secara keseluruhan, dan perintah ini ketika datang dalam bentuk kemutlakannya maka menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Berarti ketika seorang tidak mau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka dia akan berdosa atas perbuatannya. Berhubung masuk Islam atau memeluk Islam secara keseluruhan tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan belajar ilmu din, maka belajar itu wajib bagi seorang muslim. Dari mana dia akan bisa mengetahui dan bahkan dikatakan sudah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, sedangkan dia tidak tahu akidah yang benar? Bagaimana dikatakan fulan dan alan, dia sudah masuk Islam secara sempurna, sedangkan dia tidak tahu perkara-perkara ibadah yang benar, tidak tahu bagaimana beradab, berakhlak yang baik? Maka tidak akan mungkin hal ini terwujud kecuali dengan belajar ilmu. Maka benarlah kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Kunci keselamatan kita hidup dunia akhirat ini adalah dengan Islam. Ya. Islam yang bagaimana? Islam yang kita amalkan secara keseluruhan, dari mulai akidahnya sampai adab dan akhlaknya. Semua yang tertera, semua yang ada, semua dijelaskan oleh Allah atau ke Rasulnya terkait dengan Islam, berupa syariatnya, hukum-hukumnya, maka itu yang harus kita ambil, yang harus kita yakini.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi ta'limi lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafizahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
7: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya, memberi makna tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Madai Tour and Travel.
6: Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: فائدة كاجية.
1: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada diana namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan, bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh itu bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Dzulqa'dah. In Dzulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu Mudhor. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhor, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

0: فائدة كاجية.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu, ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pastilah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya. Empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: Semenit manfaat.
1: Allah akan menjaga Al-Quranul Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan pernah ada ya mendekatinya, datang kepadanya. Apa itu kebatilan? Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat ataukah surat dalam Al-Qur'an, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Qur'anul Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Qur'an ini sampai nanti akhir zaman.
0: Semenit manfaat.
2: Sebagai pribadi seorang muslimah, tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder, ya, merasa bahwasanya ini bukan passion kami, ya, atau belajar itu bukan passion kami, ya. Passion kami ya yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya, tidak seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat di para salafus saleh, maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar, ya. Bahkan tidak jarang sebagian atau di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah, seorang ulama, ya. Jadi nisaul ulama, ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan wanita. Contoh mudahnya adalah ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau dijuluki dengan afqahun nisa, ya, wanita yang paling faqih. Kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih, maka tidak jarang kita akan dapati wa hadza qaulun qalat bihi Aisyah, ya. Ini adalah pendapat di antaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu, wabil khusus adalah ilmu fikih, ya.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wajah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: من أدعية الاستصحاب.
1: Di antara doa agar hujan berhenti.
2: يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
2: من أدعية الاستصحاب.
1: Di antara doa agar hujan berhenti.
2: يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
2: ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا.
1: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
2: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
2: يقول:
1: membaca doa,
2: قدر الله وما شاء فعل.
1: takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
3: ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه.
4: Doa agar bisa melunasi hutang.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Semenit manfaat.
2: Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang menghapus keberlakuan Taurat, yang menghapus keberlakuan Injil, yang menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah Allah sempurnakan Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
3: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak-banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
5: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas akidah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan akidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal, karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat itu akan pengaruh kepada amalan.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaedah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaedah yang berbunyi innamal bay'u antaradin. Jual beli itu hanya akan terlaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya. Kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan. Karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli, kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya. Maka keridhaan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keridhaan yang sudah disepakati di awal tadi itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual beli yang dilandasi dengan keridhaan tadi agar dapat menjadi jual beli yang sah dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keridhaan harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, alla yakuna at-taradi an muharramin. Keridhaan itu bukan didasari pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Contoh orang yang melakukan praktek ribawi. Pinjam 1 juta harus mengembalikan 1 juta 100. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Enggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keridhaan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, syarat yang kedua adalah bahwasanya keridhaan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridhaan, menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridhaan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridhaan. Artinya, terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridhaan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan enggak dibayar, 3 bulan enggak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun enggak ada uang cash, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin. Si A tadi pinjam uang tapi tidak segera mengembalikan, padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi, bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah tiga syarat untuk mencapai keridhaan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui keridhaan antara kedua belah pihak? Yang pertama, bisa diketahui dengan lafaz atau ucapan yang tegas. Artinya, si A mengatakan, saya ridho, saya jual ini. Kemudian si B juga mengatakan ridho, membelinya. Atau dengan kesepakatan, dengan tulisan, perjanjian. Maka di sini sudah jelas menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bisa juga dengan diam. Tapi diamnya di sini, as-sukutu fi maqamil hajati ilal bayan. Diam dalam kondisi dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Contoh misalkan, ada si A ngambil HP saya, tanpa izin, tanpa ngomong apapun, dan saya tahu dia mengambil HP. Atau kadang tidak tahu, saya tidak tahu, tapi dia ngambil HP saya, dibawa pergi, kemudian ternyata si fulan tadi itu menjual HP saya, lalu kemudian kembali ke saya, bawa uang, bilang ke saya, tadi saya ngambil HP, kalau saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta, dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa saya ridho, atau, oh ya silakan. Karena tadi dia sudah mengambil barang, kemudian kembali dengan membawa uang, dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan. Ya, kita taruh di atas meja, tanpa berbicara, silahkan, monggo, misalkan. Lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan. Secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya, namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan. Itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya, kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan ini juga memiliki rukun, dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab, lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya, tiba-tiba hanya dikasih tahu 100 ribu, kadang mereka juga taunya 100 ribu. Sedangkan pembeli di sini tidak begitu faham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja. Maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Nah, maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa, karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antaradin, jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu taala alam.
7: Kita sering belajar untuk berbicara baik kepada orang lain. Kita berusaha menjaga ucapan ketika berbicara dengan teman, atasan, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua? Apakah justru kepada mereka kita sering meninggikan suara? Atau bahkan merasa terganggu ketika mereka meminta sesuatu kepada kita?
8: Nah, tolong angkatin jemurannya.
9: Ah, apaan sih? Barusan pulang.

0: Astagfirullah, kok aku bilang ah ke bapak ya? Angkat jemuran dulu deh.
1: Jagalah ucapanmu kepada mereka, sebab berbakti kepada orang tua terkadang dimulai dari sesuatu yang sederhana.
2: Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'rid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada.

0: Assalam. Sudah tidur aja anak ini. Bang, bangun bang. Bang, bangun.
1: Kenapa akhi? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener. Bahwasannya kalau tidur seperti itu, termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tohfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhirnya udah diingetin ya.
0: Ah, oke. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Tadi dibayarin ya.
0: Ah, kebiasaan ini. Yaudah, yaudah.
1: Oke, gas lah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, "Ya Mu'adz, usika." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Mu'adz, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dikuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu' tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut, Rasulullah s.a.w. mengatakan, "Allahumma a'inni." Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'adz bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, nikmat afiah dan nikmat-nikmat lainnya, serta nikmat yang terbesar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu, yang mana kita sampai ke bab atau ad-darsus sabi' tentang al-mubtada wal khabar. Tapi sebelum kita masuk pembahasan al-mubtada wal khabar, ada baiknya kita murojaah sedikit tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang isim jika ditinjau dari jumlahnya. Jadi isim, kata benda, kalau ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-ismul mufrad, ya, isim mufrad. Isim mufrad ini menunjukkan bentuk tunggal, baik jenis laki-laki ataupun perempuan. Contohnya Fatimah, Hadiqatun, dan lain-lain dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada namanya al-ismu al-musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua orang atau dua benda, baik jenisnya laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi isim musanna ini ada tambahannya, yaitu dan menambahkan alif dan nun di akhir isim mufrad tersebut. Contohnya muslimun, isim musannanya muslimani. Atau ya dan nun yang mana harokat sebelum ya itu berharokat fathah. Contohnya muslimaini. Sebelum ya ada harokat fathah. Ini berarti isimnya isim musanna. Muslimaini, rajulaini, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yaitu jama'. Jama' adalah isim benda, kata benda yang lebih dari dua, ya, lebih dari dua, tiga ke atas. Ini namanya jama', ya. Dengan tambahan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Contohnya muslimatun, muslimuna, ya, rijalun. Nah, ini semua adalah dinamakan al-jam'u atau jama'. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan baru, ya, ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang al-mubtada wal-khabar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama bahwasanya jumlah itu atau kalimat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya jumlah ismiyah, Ada namanya jumlah fi'liyah. Ada kalimat yang diawali dengan kata benda, ada kalimat yang diawali dengan kata kerja. Mubtada dan khobar masuk pada al-jumlatu al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Dan mubtada dan khobar ini adalah di antara dua rukun yang harus terpenuhi pada kalimat-kalimat yang diawali dengan kata benda. Insyaallah akan kita jelaskan tentang al-mubtada wal khabar. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke al-kalimat al-jadidah. Al-kalimatul jadidah waqifun. Waqifun artinya berdiri. Waqafa yaqifu. Wajibatun. Wajibatun artinya wajib. Kemudian al-jawwalu. Al-jawwalu. Al-jawwalu artinya handphone, HP. Kemudian jadidun. Jadidun artinya baru. Baik, sekarang kita masuk ke al-amtsilah, ya. Contoh, ada beberapa contoh di sini. Kemudian kita jelaskan sebelum kita masuk ke al-qa'idah. Contoh yang pertama, al-mithalul awwal, al-masjidu kabirun. Wal-imamu waqifun amama al-jama'ati. Al-masjidu kabirun. Wal-imamu waqifun amama al-jama'ati. Masjid itu besar. Wal-imam waqifun. Dan imam berdiri amamal jama'ati, di hadapan para jamaah. Kemudian contoh yang kedua, as-salatu wajibatun. Salat merupakan suatu kewajiban, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Kemudian contoh yang ketiga, al-jawwalu jadidun. Al-jawwalu jadidun. Handphone itu baru. Wal-haqibatu jadidatun. Wal-haqibatu jadidatun. Dan tas itu baru. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang ada, ya, contoh yang pertama yaitu al-masjidu kabirun. Wal-imamu waqifun. Kemudian contoh yang kedua, as-salatu wajibatun. Contoh yang ketiga, al-jawwalu jadidun. Wal-haqibatu jadidatun. Ini semua namanya al-jumlah al-ismiyah. Apa rukun yang penting yang harus ada pada jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda? Yang pertama, namanya mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat. Ya. Contohnya di sini, contoh pertama, al-masjidu kabirun. Al-masjidu ini namanya mubtada. Kabirun ini namanya khabar. Ya. Al-imamu ini namanya mubtada. Waqifun ini namanya khabar. Ya. Kalau kita katakan al-masjidu saja, ya, tanpa ada kalimat setelahnya, maka orang tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan, kita ucapkan. Tapi ketika ada tambahan kata setelah kata al-masjidu, ya, al-masjidu kabirun. Oh, masjid itu besar. Tapi kalau kita hanya mengatakan al-masjidu saja, masjid itu apa? Ya. Jadi maknanya menjadi tidak jelas. Kemudian yang kedua, as-salatu wajibatun. Kalau kita hanya mengatakan as-salatu, ya, maka orang yang mendengar kita atau lawan bicara kita tidak akan mengerti apa maksud dari ungkapan kita, ucapan kita. Tapi itu kita mengatakan as-salatu wajibatun, salat itu hukumnya wajib, maka al-mukhatabu yang diajak bicara mengerti maksud dan dari ucapan yang kita ucapkan. Kemudian pada contoh yang ketiga pun demikian, al-jawwalu jadidun. Handphone itu apa? Besar, kecil, ataukah apa? Jadidun, oh handphone itu baru. Wal haqibatu jadidatun, dan tas itu baru. Jadi al-masjidu, al-imamu, as-salatu, al-jawwalu, al-haqibatu, ini semua namanya mubtada. Diawali dengan isim. Ya, masuk pada jumlah ismiyah. Kemudian khobar itu yang melengkapi, ya, melengkapi makna dari kalimat tersebut bersama mubtada. Jadi mubtada dan khobar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Ya. Di mana ada khobar, berarti di situ ada mubtada. Kemudian para pemirsa sekalian dan pendengar Al Iman TV dimanapun Anda berada, sekarang kita akan memasuki Al-Qa'idah, masuk ke Qa'idah. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan berikan kesempatan kepada para pemirsa sekalian yang ingin membaca contoh dan kaidah yang telah kita sampaikan. Al-Qa'idatu, kaidah al-ula, yang pertama, tahtaju al-jumlatul ismiyatu ila ruknaini. Tahtaju al-jumlatul ismiyatu ila ruknaini. Jumlah ismiyah membutuhkan dua rukun. Membutuhkan dua rukun. Yang pertama, al-mubtada'u. Rukun yang pertama adalah al-mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun yaqa'u fi awwalil jumlati. Isim atau kata benda yang terletak. Waqa'a yaqa'u artinya terletak. Fi awwalil jumlati. Pada awal kalimat. Ya. Yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata benda, ini namanya, ya, jumlah ismiyah atau disebut dengan mubtada. Jadi mubtada lah isim yang terletak di awal awal kalimat. Kemudian yang kedua yaitu al khabar. Rukun yang kedua yaitu al khabar. Apa itu khabar? Ismun, khabar juga adalah isim. Isim yang seperti apa? Yukammilu ma'nal jumlati, yang menyempurnakan makna dari kalimat tersebut, ma'al mubtada, bersama dengan mubtada. Jadi di mana ada mubtada, pasti ada khobar. Di mana ada khobar, mesti ada mubtadanya. Kemudian yang kedua, i'rabul mubtada'i wal khobari marfu'un bidhammati. Jadi i'rabnya mubtada dan khobar itu marfu' dengan dhammah. Marfu' dengan dhammah. Kemudian di sini ada contoh penerapan dari i'rab tersebut. Ya, kita katakan i'rabnya mubtada dan khobar itu marfu' bi dhammah, ya. Contohnya al-masjidu kabirun. Namudzajani lil i'rab, ya. Ada dua contoh i'rab di buku pada halaman 112. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu i'rabnya mubtada'un marfu'un bidhammah. Mubtada yang marfu' dengan dhammah. Kemudian kabirun, besar, khabarul mubtada. Nah, ini namanya khabar al-mubtada. Marfu'un bidhammah. Marfu' dengan dhammah juga. Kemudian contoh yang kedua, as-salatu wajibatun. Salat adalah suatu kewajiban. As-salatu mubtada'un marfu'un bidhammah. Ya. Mubtada yang marfu' dengan dhammah. Wajibatun, ini namanya khabar. Khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati. Khabar mubtada yang marfu dengan dhammah. Jadi secara umum al-jumlah al-ismiyah tahtaju ila ruknain, ya. Yang namanya jumlah ismiyah itu membutuhkan dua rukun yang harus ada pada setiap kalimat yang diawali dengan kata benda. Rukun yang pertama adalah al-mubtada, yaitu kata yang terletak di awal kalimat. Kemudian rukun yang kedua adalah khabar. Apa itu khabar? Khabar adalah yang melengkapi kalimat tersebut, ya, isim atau kata benda yang melengkapi kalimat tersebut bersama mubtada. Naam. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pemirsa sekalian untuk yang ingin bergabung bersama kami di sini membaca al-amthila dan al-qa'idah. Naam.
4: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca terlebih dahulu sebelum masuk tadribat, yaitu membaca al-amthilah dan al-qa'idah, bisa menghubungi kami di 0873 kali 0846. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani. Masya Allah. Tafadli, Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu.
5: Al-Kalimatul Jadidatu.
3: Naam.
5: Wajibun wajibatun al-tawalu jadidun. Awalan al-masjidu kabirun wal-imamu waqifun amamal jamaati. Anian as-salatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan salisan al-jawalu jadidun wal haqibatu jadi datun. Apa itu tu? Awalan tahtajul jumlatul ismiyatu ila ruknaini. Jumlah ismiyah membutuhkan dua rukun. Alif al-mubtada'u ismun yaqa'u fi awalil jumlati. Isim yang terletak di awal kalimat. Wa al-khobaru ismun yukmilu makna jumlati ma'al mubtada'i. Isim yang menyempurnakan makna kalimat bersama mubtada. Sanian i'rabul mubtada'i wal khobari marfu'un bidomati. Namu tercani i'rabi. Dua contoh untuk mengi'rab. Awalan al-masjidu kabirun. Al-masjidu mubtada'un marfu'un bidomati. Kabirun khobarul mubtada'i marfu'un bidomati. Anian as-salatu wajibatun. As-salatu mubtada'un marfu'un bidomati. Wajibatun khobarul mubtada'i marfu'un bidomati.
3: Baik, jazakillahu khairan Ibu Ani. Sekarang kita buka lagi kepada pemirsa yang masih ingin mencoba membaca Al-Amthilah dan Al-Qa'idah pada Ad-Darsus Sabi'. Naam.
4: Baik, kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa. Setelah ini, Masya Allah yang membaca dari Amsilah dan Al-Qa'idah ini, bagi para pendengar sekalian yang ingin mencoba untuk membaca lebih memahami kembali dan pembelajaran baru kita pada kesempatan sore kali ini, bisa menghubungi 0873 kali 0843846. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Narti.
6: Nah, Mas.
4: Insyaallah tafadhali.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru. Amsila al awal al masjidu kabirun wal imamu wakifun amamal jamaati. Masjid itu besar dan imam berdiri di hadapan para jamaah. Asami, as-salatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa muslimatin. Salat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Asalis, al-jawwalu jadi dun wal haqibatu jadi datun. HP itu baru dan tas itu baru. Al-qa'idah al-awal tahtahul jumlatul ismiyah ila ruknaini. Jumlah ismiyah membutuhkan dua rukun. A. Alif al-mubtada'u ismun yaqo'u fi awalil jumlati. Alif mubtada adalah isim yang terletak pada awal kalimat. Ba al-khabaru ismun yukmilu makna jumlati ma'al mubtada'i. Khabar adalah isim yang melengkapi melengkapi makna kalimat pada mubtada.
1: Bersama mubtada. Nah.
0: Oh, bersama
1: ma'a al-mubtada.
0: Ya. Asani i'rabul mubtada'i wal khabari marfu'un wa dhamma.
1: Bi dhammati.
0: Bi dhamma. I'rab mubtada dan khabar marfu dengan dhamma. Namudajani lil i'rab. Al-awal al-masjidu kabirun. Masjid besar. Al-masjidu mubtada'u marfu'un bidhamma. Masjid mubtada marfu dengan dhamma. Kabirun khabarul mubtada'u marfu'un khabarul mubtada'i marfu'un bidhamma. Kabirun khabar mubtada marfu dengan dhamma. Asandi as-salatu wajibatun. As-salatu mubtada'u marfu'un bid dhamma. As-salah mubtada marfu dengan dhamma. Wajibatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhamma. Wajibatun khabar mubtada marfu dengan dhamma.
1: Jazakillahu khairan.
0: Naam, jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sekarang kita masuk ke at-tadribat. Ya, kita masuk ke at-tadribu al-awwal. Ya, mungkin tadribul awal ini bisa kita ambil dua, ya, dua pemirsa yang ingin mencoba, silahkan. Naam.
2: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Narti. Dan kita beranjak pada tadribat sekarang bagi para pendengar maupun para pemirsa. Setelah membaca al-amsilah dan al-qaidah, bisa langsung mempraktikannya pada tadribat yang pertama ini. Dan nampaknya sudah ada yang langsung menelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Halo, Bu Ani lagi.
2: Oh, Masya Allah. Tafadhali, Bu Ani.
3: Bu Ani lagi, Ustaz.
1: At-tadribul awal, na'am.
3: At-tadribul awal. At-tadribatun. At-tadribul awalu. Akmil

0: cuma ko imati alif bil kalimatil munasibati mena ko imatil ba awalan awalatu shohirun.
1: Naam, sanian.
0: Sanian al-maktabatu wasiatun.
1: Wasiatun, naam.
0: Alisan al-kitabu mufidun.
1: Baik.
0: Robian as-sahiratu kafirun.
1: Kafiratun. Naam.
0: Komisan al-ilmu nafi'un.
1: Al-ilmu nafi'un. Naam. Sadisan.
0: Sadisan ar-rajulu sholihun.
1: Ar-rajulu sholihun. Yang mubtada yang mana, Bu?
0: Yang mubtada.
1: Ya.
0: Awalan awalatu mubtada'un marfu'un bidoma.
1: Mubtadanya aja, Bu, sebutkan. Yang mana aja mubtadanya, Bu? Coba.
0: Awalatu.
1: Ya, tsanian.
0: Awalan awalatu.
1: Tsanian
0: al-maktabatu. Salisan al-kitabu. Robian as-sakhiratu. Komisan al-ilmu. Sadisan ar-rajulu.
1: Naam. Berarti yang al-qa'imatul ba' ini kho, namanya kho, khobar.
0: Khobar.
1: Ya. Baik, jazakillahu khairan Ibu Ania.
0: Ya.
1: Bu Ania, jazakillahu khairan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada at-tadribul awal, barangkali ada pemirsa sekalian yang ingin mencoba, ya silahkan. Naam.
2: Baik, masih tadribul yang pertama, dari masih latihan yang pertama. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
3: Ya, Ustaz.
2: Ah, Masya Allah, Abdillah.
1: Nah, silahkan Ummu Abdillah.
3: Ustaz, boleh baca dari... Ustaz,
1: ya?
3: Boleh baca dari Al-Qaidah, Ustaz.
1: Oh ya, silahkan ya. Baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah.
3: Al-Qaidah. Awalan. Tahta juru jumlah tu isniyatu ilal. Nah ini jumlah ismiya membutuhkan dua rukun.
1: Naam.
3: Jadi dari dua rukun alif mubtada'u ismun ya kau fi awali jumlati mubtada isim ya tak pada awal jumlah tak al-khabaru ismun yukmilu makna jumlati ma'am mubtada'i al-khabar ism isim yang menyempurnakan makna jumlah bersama mubtada. Kalian ikra pun mubtada ila khabari marfu'un bi dhammati. Ikra pun mubtada dan khabar marfu dengan dhammah.
1: Dengan dhammah.
3: Tak kamu dajanil irobi kemalan. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu mubtada'un marfu'un bi dhammah. Kafirun khobaru mutada'i marfu'un bidoma. Salian as-salatu wajibatun. As-salatu mutada'un marfu'un bidoma. Wajibatun khobaru mutada'i marfu'un bidoma.
1: Baik.
3: Tadribul awal.
1: Tadribul awal, Bu. Silakan.
3: Ya, tadribul awal. Aku milih cuma qaimati alif bil kalimatil munasibati min qaimati ba. Qaimatu alif. Awalan awalatu sholihun anak itu
1: sholih awaladu
3: sholihun
1: sholihun
3: Arbaatu saghirun.
1: Naam.
3: Arbaatu saghirun kan. Asanian. Maktabatu wasiatun.
1: Salisan.
3: Perusahaan itu luas. Salisan. Alkitabu nafi'un. Kitab itu bermanfaat.
1: Naam.
3: Asafiratu kafiratun. Para sihir itu kafir. Komisan. Al-ilmu mufidun.
1: Al-ilmu nafi'un.
3: Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ar-rajulu sholihun. Orang laki-laki itu sholeh.
1: Baik. Bu, kalau mufidun kafirun itu namanya apa, Bu?
3: Khobar, Ustaz. Khobar pada.
1: Kalau saya bilang mufidun, kira-kira Ibu ngerti enggak, Bu?
3: Tidak ada kotadanya, Ustaz. Enggak tahu, Ustaz. Mufidun. Ya. Ya. Mufidun itu bermanfaat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Jadi, naam. Mufidun kafiratun ini namanya khobar. Ya. Ya. Al-waladu mubtada dan seterusnya. Naam. Jazakillahu khairan Umm Abdillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Naam, sekarang kita masuk at-tadrib ats-tsani. Bagi pemirsa yang ingin mencoba untuk mengerjakan at-tadrib ats-tsani, kita persilahkan. Naam,
2: kita beranjak pada latihan yang kedua, di mana insyaallah latihan kedua ini kita menentukan mubtada'nya. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba, silakan di 0873-04-846. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Ibu Nardi.
4: Ibu Nardi, Ustaz.
2: Insyaallah.
5: Ya, silakan, Bu.
4: Akmil kula jumlatin mimma ya'ti bi mubtada'in munasibin.
1: Naam.
4: Buatlah setiap jumlah, setiap kata yang berikut dengan mubtada yang sesuai.
1: Dan mubtada yang sesuai. Sempurnakan setiap kalimat berikut ini dengan mubtada yang sesuai. Naam. Awalan.
4: Al-awal. Al-baitu kabirun.
1: Al-baitu kabirun, naam. Tanian.
4: Asani. Tawilun ini panjang atau tinggi, Ustaz?
1: Panjang bisa, tinggi bisa, Bu.
4: Oh, naam, Ustaz. Asani. Al-hablu tawilun.
1: Al-hablu tawilun.
4: Tali itu panjang.
1: Tali itu panjang, naam. Salisan.
4: Asalis. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus.
1: Naam.
4: Arobi. Al-ummu sa'idatun. Ibu. Seorang ibu itu berbahagia.
1: Seorang ibu itu berbahagia. Naam. Khamisan.
4: Al-khamis. Al-khamis. Al-muhandisu mahirun. Mahirun.
1: Naam.
4: Arsitek itu mahir, pandai.
1: Pandai, ya.
4: Asadis. Al-maktabatu mufidatun. Perpustakaan itu berfaedah.
1: Bermanfaat, naam.
4: Bermanfaat.
1: Ya.
4: Asabi. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru.
1: Naam.
4: Asamin. Adamu alaihi salam nabiyun.
1: Adamu alaihi salam nabiyun, naam.
4: Adam alaihi salam adalah nabi.
1: Ya.
4: Atasi atau libu mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh.
1: Siswa itu bersungguh-sungguh, naam. Al-ashiru.
4: Al-ashir. Al-labanu harun. Susu itu panas.
1: Baik. Al-labanu harun. Kalau saya bilang Bu, misalkan al-mudarrisatu mahirun, mahirun. Kira-kira jumlahnya sesuai enggak Bu?
4: Sesuai Ustaz.
1: Al-mudarrisatu mahirun.
4: Tidak Ustaz.
1: Baik, ya.
4: Karena mubtadahnya mu'anas dan khobarnya harus mu'anas.
1: Baik. Jadi harus sesuai antara mubtada dan khobar.
4: Dan
1: ya.
4: Khobar.
1: Nah, kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya mu'annath, khobarnya harus mu'annath. Nah, jazakillahu khairan, ibu.
4: Jazakumullahu khairan, Ustaz Ibu Narti.
1: Ibu Narti, ya. Jazakillahu khairan, Ibu Narti. Barakallahu fiki. Naam. Wajazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Naam, sekarang kita masih pada at-tadribu tsani. Barangkali ada di antara pemirsa sekalian yang ingin mencoba, falyatafadhal. Naam.
2: Baik, setelah Ibu Narti yang dari Bandung, kita beranjak bagi para pendengar maupun manusia yang ingin mencoba untuk menentukan mubtada dari khobar yang telah ditentukan di sini, bisa langsung menghubungi di 0873x04x846. Halo. Halo. Baik, kami ulangi bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan yang kedua ini, yang dimana soal ini yaitu menentukan mubtada dari khobar yang ditentukan dalam kitab ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo. Halo.
0: Halo, Ibu Ani lagi.
2: Masya Allah.
0: Ingin nyoba.
2: Enggak, Bu Ani.
1: Tafadhali, Bu Ani, silakan. At-tadribu tsani.
0: Naam, Ustaz.
1: Naam.
0: At-tadribu tsani. Akmil kulla jumlatin imayati bimubtada'in munasibin. Awalan. Al-masjidu kabirun.
1: Al-masjidu kabirun. Naam. Tsanian.
0: Ad-dailu tawilun.
1: Ad-dailu tawilun. Apa artinya ad-dailu, Bu?
0: Ekor.
1: Ya, ekor itu panjang. Naam.
0: Panjang. Alisan. Al-wardatu jamilatun.
1: Al-wardatu jamilatun. Naam. Ma makna al-wardah, Ibu?
0: Bunga.
1: Bunga? Bunga mawar.
0: Bunga.
1: Ya. Naam. Rabi'an?
0: Rabi'an. Al-usratu sa'idatun.
1: Al-usratu sa'idatun. Naam.
0: Keluarga itu berbahagia.
1: Berbahagia, ya. Khamisan.
0: Khamisan.
1: Naam.
0: Khamisan. At-tabibu mahirun.
1: At-tabibu mahirun. Naam.
0: Sadisan. Al-maktabatu mufidatun.
1: Al-maktabatu mufidatun. Naam.
0: Sabian. Al-baitu jadidun.
1: Al-baitu jadidun. Naam.
0: Aminan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyun.
1: Naam. Tasian.
0: Tasian. Tabibu atau bibu. At-talibu mujtahidun.
1: At-talibu mujtahidun. Naam. Asyiron.
0: Asyiron. Al-hawa'u harun.
1: Al-hawa'u harun. Naam. Kalau saya bilang begini, Bu. At-talibatu mujtahidun. Ini benar enggak kalimatnya, Bu?
0: Kurang cocok, Ustaz.
1: Kenapa?
0: Harus sama.
1: Harus
0: mubtada dan khobar.
1: Mubtada dan khobar harus sama. Ya, kalau jenisnya laki-laki, mubtadanya laki-laki.
0: Mubtadanya laki-laki.
1: Khobarnya pun harus laki-laki.
0: Laki-laki.
1: Kalau perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Naam. Jazakillahu khairan, Ibu.
0: Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita masuk ke at-tadrib ats-tsalits. A'rib ma yali. I'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Naam. Bagi pemirsa yang ingin mencoba, silahkan ya. Mencoba i'rab, silahkan. Naam.
2: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa, kita beranjak ke latihan yang ketiga, di mana ke latihan ketiga ini kita untuk belajar mencoba untuk meng-i'rab dari jumlah mubtada dan khabar. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba dari latihan kita pada kesempatan sore kali ini, latihan ketiga, bisa menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Halo. Halo. Oh, nampaknya terputus. Kami ulangi bagi para pendengar maupun para pemirsa. Bisa mengulangi telepon di 0873 kali 04 kali 846 untuk pembelajaran kita dan untuk latihan kita yang ketiga ini, yaitu at-tadrib salis, yaitu mencoba untuk i'rab dari jumlah mubtada dan khabar ini. Baik, kita angkat. Halo. Halo. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
0: Naam, Ustaz.
2: Masyaallah. Silakan.
0: Tadribu salis ya.
1: Naam, tadribu salis, Bu. Silakan Ummu Abdillah. Naam.
0: Apa tadribu salis? Aqil kula jumlatin lima yati. Mubtada'in.
1: Oh, ya. Gitu ya. Silahkan, Bu. Naam.
0: Ya. Akhmil kula jumlatu lima yati di mubtada'in munasibin. Awalan. Al-masjidu kabirun.
1: Al-masjidu kabirun. Naam.
0: At-talibu tawilun.
1: At-talibu tawilun.
0: Siswa itu tinggi.
1: Baik.
0: Salisan. As-sa'atu jamilatun. Jam itu bagus. Rabi'an. Aisyatu sa'idatun. Aisyah bahagia.
1: Ya, gembira. Khamisan.
0: Khamisan. Khamisan. Khamisan. Khamisan. Mahirun. Pemisan at-tabibu mahirun.
1: At-tabibu mahirun. Naam.
0: Sadisan.
1: Naam. Al-maktabatu mufidatun. Naam. Sabian.
0: Sabian. Al-baitu jadidun.
1: Al-baitu jadidun. Naam. Saminan.
0: Saminan. Isa bin Maryam alaihi salam nabiyun.
1: Isa bin Maryam alaihi salam nabiyun. Naam.
0: Tasian.
1: Tasian.
0: Tasian. Al-mudarrisu mujtahidun.
1: Al-mudarrisu mujtahidun. Naam. Ashiran.
0: Ashiran. Al-ma'u harun.
1: Al-ma'u harun. Naam. Sekarang at-tadribu salis. Naam.
0: Ya, Ustaz. At-tadribu salis. Arif mayali ikhrab. Ikhrablah apa yang berikut. Awalan. Asrobul jamilun. asal dulu mubtada'un marfu'un bidhamma. Jamilun khabar mubtada marfu'un bidhamma.
1: Naam. Tsanian?
0: Tsanian a'ilmun nafi'un. A'ilmun mubtada'un marfu'un bidhamma. Nafi'un khabar mubtada marfu'un bidhamma.
1: Baik.
0: Tsan. At-tadkhinu mamnu'un.
1: Ma makna tadkhin, Bu?
0: Apa, Ustaz?
1: At-tadkhin artinya apa, Bu?
0: Tadkhin. Tadkhin itu merokok, Ustaz.
1: Merokok, ya. Naam.
0: At-tadkhinu mamnu'un. At-tadkhinu mubtada'un marfu'. Ya. Mubtada'un marfu'un bi tadkhin. Inna tadkhinu mubtada'un marfu'un. Ini isim fa'il Ustaz ya, tadkhinu.
1: Tadkhinu.
0: Tadkhinu itu harus ada masdar, masdar Pak.
1: Masdar, dakhana yudakhinu tadkhinan. Masdar Bu.
0: Masdar Ustaz ya. Ya, di domah. Tadkhinu mubtada'un marfu'un di domah itu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Mamnu'un khabaru mubtada marfu'un bi dhammah.
1: Bi dhammah, na'am. Rabi'an?
0: Rabi'an. As-sariqatu maghmumatun. As-sariqatu maghmumatun. As-sariqatu mubtada'un marfu'un bi dhammah.
1: Maghmumatun
0: khabaru mubtada marfu'un bi dhammah.
1: Baik. Al-kitabu mufidun. Coba diirab, Bu.
0: Alkitabu mubtada'un marfu'un bidhammah.
1: Mufidun.
0: Mufidun khabaru mubtada marfu'un bidhammah.
1: Baik. Jazakillahu khairan, Ibu, atas partisipasinya. Naam. Sekarang kita... Naam. Sekarang kita buka penelpon lain. Barangkali ada yang ingin mencoba. Silahkan.
2: Baik, setelah Ummu Abdillah, Masya Allah, yang telah memberikan jawabannya di pelajaran yang ketiga ini, atau latihan yang ketiga ini, kita beranjak menelpon kedua kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk meng-i'rab dari kalimat-kalimat yang sudah ditentukan di dalam latihan yang ketiga ini. Bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati.
5: Bu Yati,
2: Masya Allah. Tafadhal, Ibu.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu.
5: At-tadribu salis ya, Ustaz?
1: Salis, naam.
5: At-tadribu salis. I'rab mayali.
1: A'rib.
5: A'rib mayali.
1: Naam.
5: Awalan. As-sabru. Jamilun asabru mubtada'un marfu'un bidhammati.
1: Naam.
5: Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati. Sanian al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mubtada'un marfu'un bidhammati. Nafi'un khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
1: Salisan.
5: At-tadkhinu mamnu'un. At-tadkhinu mubtada'un marfu'un bidhammati. Mamnu'un khabarul mubtada'un marfu'un bidhammati.
1: Khabarul mubtada'i
5: bidhammati.
1: Marfu'un
5: bidhammati.
1: Naam. Rabi'an.
5: Rabi'an. As-sariqatu mamnu'atun. As-sariqatu mubtada'un marfu'un bidhammati. Mamnu'atun khabarun mubtada'in. Khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
1: Baik. Kalau ini Bu, al-bustanu jamilun. Coba di rob.
5: Al-mustanu mubtada'un marfu'un bidhammati. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
1: Baik, jazakillahu khairan, Ibu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Barangkali ada penelpon lagi, barangkali yang ingin mencoba. Baik. Untuk tadi Bu Salis.
2: Baik, kita
1: satu orang lagi.
2: Baik, kita mencoba bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk latihan kita yang terakhir dari pembahasan mubtada dan khabar ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Narti.
6: Nah, Ibu Narti,
1: Ibu Narti, silahkan. Nah,
6: Bismillah. Arif Mayali, iroklah yang berikut. Al-awal, as-sabaru jamilun. As-sabaru mubtada'u, mubtada'un, marfu'un, bidomah, jamilun khabarun khabaru mubtada'i marfu'un bidoma asani al-ilmu nafi'un al-ilmu mubtada'un marfu'un bidoma nafi'un khabaru mubtada'i marfu'un bidhammah at-tadkhinu mamnu'un at-tadkhinu mubtada'un marfu'un bidhammah mamnu'un khabaru mubtada'in marfu'un bidhammah ar-rabi as-sariqatu masmumatun as-sariqatu mubtada'un marfu'un bidhammah matmumatun khabaru mubtada'in marfu'un bidhammah.
1: Kalau ini Bu,
6: mau tanya Ustaz.
1: Ya, silahkan.
6: As-sariqatu ini apa Ustaz artinya?
1: As-sariqatu artinya pencurian.
6: Pencurian, nah Ustaz. Ya. Matmumun tercela ya, matmumatun.
1: Iya.
6: Nah Ustaz.
1: Kalau ini Bu, al-qalamu maksurun.
6: Al-qalamu mubtada'un marfu'un bidhammah maksurun khabaru mubtada'in marfu'un bidhammah.
1: Ma makna al-qalamu maksurun?
6: Pena itu patah.
1: Pena itu patah. Naam. Jazakillahu khairan, Ibu Narti dari
6: Bandung, Ustaz.
1: Dari Bandung, naam.
6: Baikku, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Sahih.
2: Insyaallah. Baik. Kita melanjutkan atau gimana, Ustaz?
1: Lanjutkan enggak apa-apa. Nah, ad-darsu ats-tsamin. Baik, sekarang kita akan lanjutkan sedikit ad-darsu ats-tsamin. Al-mubtada'u al-mufrad, al-mudzakkaru wal-mubtada'u al-mufradu al-mu'annatsu. Kalau tadi kita membahas tentang mubtada dan khabar secara umum, sekarang kita akan masuk lebih detail lagi tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar, kalau mubtadanya mufrad, bentuknya tunggal dan mudzakkar, maka khabarnya pun harus mufrad mudzakkar. Dan kalau mubtadanya mufrad, bentuknya tunggal dan mu'annath, jenisnya perempuan, mu'annath, maka khobarnya pun harus mufrad mu'annath. Di sini ada beberapa contoh. Ya. Al-kalimatul jadida, mujtahidun. Mujtahidun artinya rajin atau bersungguh-sungguh. Al-jannatu, al-jannatu artinya kebun atau surga. Hakun, hakun artinya hak, benar. Sari'atun, sari'atun artinya cepat. Sekarang al-amthilatu. At-talibu mujtahidun. Siswa itu tekun atau rajin. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Al-Islamu haqqun. Islam adalah agama yang benar, yang hak. Kemudian contoh yang berikutnya, al-jannatu wasi'atun. Surga itu atau kebun itu luas. Thanian, as-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Thalithan, as-salatu wajibatun. Salat itu wajib. Kalau kita lihat pada al-amthila al-ula, yang pertama, kedua, ketiga pada buku ini, At-Talibu Mujtahidun, Muhammadun Tabibun, Al-Islamu Hakkun, ini semua ya pada mubtada, ini namanya mubtada mufrad. At-Talibu untuk satu orang. Kemudian jenisnya mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Berarti khabarnya harus mufrad mudzakkar. Tidak bisa kita mengatakan at-talibu mujtahidatun, ya, atau at-talibu mujtahidani, ya. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena kalau mubtada'nya mudzakkar, mufrad mudzakkar, berarti khabarnya pun harus mufrad mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Muhammad ini mufrad. Tabibun harus mufrad. Kalau mubtada'nya mufrad, berarti khabarnya pun harus mufrad. Kalau mubtada'nya mudzakkar, mufrad mudzakkar, khabarnya harus mufrad mudzakkar. Kemudian yang ketiga, al-islamu haqqun. Ya, al-islamu haqqun. Islam adalah agama yang hak, yang benar. Al-islamu mubtada'. Mufrad mudzakkar, berarti khabarnya harus, ya, harus juga mufrad mudzakkar. Haqqun, ya, mufrad mudzakkar. Kemudian pada contoh yang kedua, al-jannatu wasi'atun. Al-jannatu ini mubtada, tapi mubtadanya apa? Mubtada jenisnya mufrad. Kemudian mu'annath, ya, berarti khabarnya harus mufrad mu'annath. Al-jannatu harus wasi'atun. Ya, tidak bisa kita katakan al-jannatu wasi'un. Ya, karena mubtada'nya mufrad mu'annath. Berarti khabarnya harus mufrad mu'annath. Kemudian yang kedua, as-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu mubtada'. Ya. Mufrad mu'annath. Khabarnya berarti harus, ya, mufrad mu'annath, sari'atun. Kemudian thalithan, as-salatu wajibatun. Ya. Salat wajib. Berarti kalau salat itu mudzakkar mu'annath dan dia sebagai mubtada, berarti khabarnya pun harus mufrad mu'annath. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, berarti khabarnya harus mufrad mudzakkar. Sebaliknya, kalau seandainya mubtada'nya mufrad mu'annath, berarti khabarnya pun harus mufrad mu'annath. Berarti harus sesuai. Mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annath dengan mu'annath. Naam. InsyaAllah ta'ala nanti pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan, kita akan jelaskan lebih rinci lagi, ya, pada pertemuan berikut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam.
7: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Hendaknya kita jangan jenuh untuk mendengar nasihat. Terkadang dalam kehidupan kita keliru, kita banyak salahnya, apalagi untuk para syabab, para pemuda yang terkadang bosan mendengarkan nasihat orang tua. Maka kita sampaikan, hendaknya jangan bosan mendengarkan nasihat. Seorang mukmin itu hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, dan berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Atau demikian pula ketika orang tua menasehati, maka kita terima nasihat tersebut. Ketika nasihat yang disampaikan adalah kebaikan, meskipun terkadang orang tua mungkin gemes atau demikian pula dengan nada marah dan sebagainya, maka hendaknya kita maklumi. Dan yang jelas mereka menginginkan anaknya kebaikan, dan ketika itu adalah nasihat yang baik, maka tugas kita adalah menerima nasihat tersebut.
7: Faedah kajian.
9: Yaman itu peta Jazirah Arab yang paling selatan, berbatasan langsung dengan Laut Arab, setelah itu Samudra Hindia lepas. Jadi Jazirah Arab yang paling selatan itu Yaman, dan Yaman itu aslul Arab, asli Arab. Arab itu ada tiga, ada Arab Al-Ba'ida, Arab yang punah, itu seperti kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Nabi Ad, itu hilang, punah, itu namanya Arab Ba'idah. Ada nomor dua, Arab Al-Aribah, Arab yang asli Arab, itu tinggalnya di Yaman. Ada Arab Al-Musta'ribah, Arab yang terarabkan, ini adalah keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail Arab apa tidak? Jawabannya tidak. Nabi Ismail bapaknya adalah Ibrahim dari Babilonia, emaknya adalah Siti Hajar dari Mesir, sukunya Kipti. Bapaknya bukan Arab, emaknya bukan Arab. Lahirlah Nabi Ismail, diajak hijrah ke Mekah, kawin sama orang Arab jenis dua tadi. Apa orang Arab jenis dua tadi? Arab Al-Ariba, Arab yang asli Arab. Bisa dipahami enggak? Maka Nabi Ismail nikah sama wanita Arab Jurhumiyah. Keturunannya sampai ke Quraisy, sampai ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu musta'ribah. Arab yang musta'ribah atau musta'robah, karena keturunannya Nabi siapa tadi? Ismail. Lah kaum Ansor itu ceritanya ketika Yaman terjadi banjir bandang, Sebagian orang Yaman hijrah ke Medina, nanti jadi Aus dan Khazraj, jadi penduduk Ansor. Jadi muhajirin itu Arab musta'ribah. Quraisy, kemudian Ismail. Betul? Ansor itu Al-Aribah. Karena aslinya dari mana? Yaman. Ketika banjir bandang mereka hijrah.

0: Baik, seorang dalam dia menuntut ilmu dan dia tentu memilih ustadz yang mengajarkannya, orang yang betul-betul arti orang yang ingin kebaikan baginya, dan dia yakin bahwa ustadznya ini orang yang baik, yang mengajarkan kepada yang kebaikan, yang bersumber dari Quran dan sunnah, ya, dan seterusnya, maka boleh kita mengikutinya. Oh, boleh. Ya, boleh kita mengikutinya. Karena memang ustadz itu sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi tidak semua ustadz bisa menjadikan dirinya sebagai contoh teladan. Ya, tapi tidak semua. Namun pada hakikatnya, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik, dia harus bisa memposisikan diri sebagai seorang yang memberikan contoh kepada umat. Meskipun memang tidak semua bisa demikian. Ya, maka kita ambil yang baiknya dari guru yang kita panuti, guru yang kita ikuti, yang kita tahu dia ingin kebaikan bagi kita, ya, hal-hal yang baik kita ambil dari beliau, ya. Adapun hal-hal yang buruk ya jangan diikuti. Hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ya tidak usah diikuti, ya. Tapi kita ikuti yang baik dari guru tersebut. Wallahu taala a'lam.
1: Bolehkah meminjam uang di bank syariah? Simak penjelasan berikut ini.
2: Bukan pinjaman ke bank syariah, ya tentu kita harus melihat akadnya terlebih dahulu. Kalau memang di sana itu ada klausul bahwasanya dalam peminjaman harus ada pembagian keuntungan, ya, padahal pinjamnya adalah bukan untuk usaha, adalah untuk konsumtif, misalkan membangun rumah atau alasan yang lainnya. Lalu di sana ada ketentuan harus membayar bagi hasil, harus ada keuntungan, meskipun istilahnya bukan riba. Artinya dalam konteks itu, dalam akadnya tidak disebutkan ada riba, tapi ada keuntungan tertentu atau ada bagi hasil, maka itu yang tidak diperbolehkan. Atau ada biaya admin, yang mana biaya admin ini ya sebenarnya diambil dari keuntungan dari pinjaman dengan persentase. Artinya kalau pinjamnya sekian nanti akan biaya administrasinya sekian, kalau 10 juta maka lebih tinggi lagi biaya administrasinya, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk transaksi ribawi. Tapi kalau murni administrasi, pinjam berapapun ada biaya administrasi 50 ribu misalnya, maka selama itu masih real digunakan untuk administrasi, maka tidak mengapa. Dan pada umumnya untuk saat ini, segala bentuk pinjaman di bank, baik itu yang konvensional ataupun syariah, masih belum terbebas dari riba. Ya meskipun mungkin ada yang sedikit, ada yang besar, tetap lebih baik dihindari. Wallahu ta'ala alam.

0: Ya, kalau memang bisa dinasehati ahsan ya, dan ini lebih bagus ya. Ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat ya. Jadi syukur-syukur kita bisa nasihati dia, kita syukur-syukur bisa kita kasih solusi ya. Kalau minimal kalau memang belum bisa ngasih solusi, diminta untuk menghentikan pembicaraan ya. Dan ini sebelumnya pernah mau saya sampaikan tapi lupa ya. Di antara sifat wanita salihah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, menjaga rahasia suaminya ya. Maka baik buruknya seorang wanita bisa dilihat dari sini ya. Ketika seorang wanita ini tidak membocorkan ya aib-aib rumah tangga, maka ini termasuk wanita salihah insyaallah ya. Maka ketika kita dapat di hal-hal seperti ini ya, wanita yang harusnya jadi benteng terakhir ya, tempat penyimpanan kekurangan rumah tangga, seharusnya bukan malah jadi pintu yang terbuka dari aib-aib rumah tangga ya. Maka ketika seorang mendapati hal ini, syukur-syukur bisa dinasihati, dikasih solusi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, berarti akhirud dawa al-kai ya, obat terakhir adalah dengan besi. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan Hayya 'alas salah dan Hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah.

Sama. Jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqomah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqomah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqomah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqomah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqomah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqomah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqomah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazzin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

aliyatuhum. Dia bisa mencukupi mereka, melindungi mereka dari azab Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah, allati yad'una min dunillah min syai'. Mereka tidak bisa memberikan sedikit pun sesuatu apapun atau sedikit pun untuk menyelamatkan ya orang-orang yang menyeru mereka sembahan-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyebut ada ilah atau alihah selain Allah Ta'ala, yaitu yang disembah. Ini contoh. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang penyebutan sembahan-sembahan selain Allah. Pertanyaannya adalah was-su'al, fa hal hadhil uluhiyatu tastahiqquha tilkal ma'budat min dunillah? Apakah ya uluhiyah tersebut, sifat ketuhanan yang harus yang disembah itu, yaitu mereka berhak sembahan-sembahan selain Allah, ya, apa mereka berhak untuk mendapatkannya, untuk memperoleh bagian dari sembahan manusia kepada mereka? Al-jawabu la tastahiqquha abadan. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan persembahan itu. Semua sembahan selain Allah tidak berhak untuk disembah, untuk diibadahi selamanya. Bal hiya batilatun, bahkan persembahan itu adalah satu kebatilan. Wa annaha mujarradut tasmiyah, dan itu hanya nama-nama mereka saja. Ya, mereka sebut sembahan-sembahan itu dengan nama-nama yang mereka sebutkan. Wal uluhiyatul haqqatu lillahi wahda, sedangkan sembahan yang hak itu hanyalah milik Allah semata. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wal adillatu ala butlaniha kathiratun, dalil-dalil tentang batilnya persembahan kepada selain Allah banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikian itu karena Allah dialah yang hak, dia yang berhak untuk disembah, dia yang hak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi fahuwal batil, dan bahwasanya apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebatilan sembahan-sembahan selain Allah. La ilaha illallah harus ada haknya. La ilaha haqqun illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan selain Allah adalah batil, sebagaimana ayat ini menyebutkan. Ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna Allah huwal aliyul kabir. Ya, ayat yang serupa tapi ada perbedaan sedikit. Surat Luqman ayat 30. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq, yang demikian itu karena Allah, karena sungguhnya dialah Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, di sini tanpa huwa. Surat Luqman ya, wa anna ma yad'una min dunihil batil. Kalau dalam surat Al-Hajj, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, ada huwanya. Itu perbedaannya antara Luqman dan surat Al-Hajj. Ya, wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan bahwasanya semua yang mereka seru, semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Allah menyebutkan bahwa nama-nama sembahan-sembahan mereka itu hanya nama yang mereka sebutkan. Mereka yang menamakan sembahan-sembahan itu. Qala Ta'ala, qala jalla wa ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, apa yang kalian sembah ya dari berhala-berhala yang disebut nama-namanya ya, Hubal, Lata, Manat, Uzza, ya itu nama-nama itu, in hiya illa asma'un sammaitumuha, mereka itu semua nama-nama yang kalian yang menyebut nama-nama itu. Antum wa aba'ukum, kalian dan orang tua kalian, ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan bukti ya, dalil akan ketuhanan mereka. Jadi itu nama-nama yang disebutkan oleh manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla jalla wa ala berkata, fa'alam annahu la ilaha illallah,
Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ai fa'lam annahu la ma'budu haqqun illallah. Itu artinya, ketahuilah kalian, berilmulah kalian bahwasanya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Fala ma'budu yastahiqqul uluhiyatal haqqata illallahu. Maka tidak ada satu sembahan pun selain Allah yang berhak untuk disembah, untuk dituhankan, untuk disembah, diseru, ya. Ya, uluhiyah al fala ma'budu yastahiqqul uluhiyah al haqqah. Semua uluhiyah yang ada pada selain Allah adalah uluhiyah yang batilah, ya. Jadi yang memiliki uluhiyah yang hak hanya illallah, hanya Allah taala wahdahu la syarika lahu. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Dia, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Kemudian Allah taala berfirman, ya, dalam surat Al-An'am, ya, ayat 19. A innakum latasyaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi? Apakah kalian benar-benar bersaksi bahwasanya bersama Allah ada sembahan-sembahan yang lain? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la asyhad, aku tidak bersaksi bahwa ada sembahan selain Allah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk menolak semua bentuk sesembahan atau sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ahammiyatu tauhid al-uluhiyah, pentingnya, urgensinya kalimat tauhid uluhiyah, ya. Yang pertama, jadi kenapa Al-Qur'an menekankan pada pada tauhid uluhiyah, yaitu pengakuan bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang pertama, annahul ghayatu min khalqil jinni wal ins. Bahwa tujuan, hikmah Allah menciptakan jin dan manusia untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, hatta orang musyrikin mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, semua mereka mengakui. Tapi mereka sembah selain Allah. Ya, jadi karena annahul ghayah min khalqil jinni wal ins. Tujuan dan hikmah Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk tauhid uluhiyah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Kata Abdullah bin Abbas, setiap kata liya'budun dalam Al-Quranul Karim adalah liwahidun. Artinya liwahidun, untuk mereka mengesahkan aku dalam beribadah. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Dan Allah menyebutkan, wahai sekalian manusia, ya, sembahlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah memberikan alasan, karena Allah yang menciptakan mereka. Alladzi khalaqakum, yang mana Dia telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari ibadah kepada Allah taala adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan, wahai sekalian manusia, sembahlah kalian kepada Rabb kalian yang mana Dia telah menciptakan kalian. Sebagaimana ayat sebelumnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kecuali untuk menyembah aku. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, maka tauhid uluhiyah ini adalah merupakan hikmah diciptakannya manusia dan jin untuk melaksanakan, menegakkan tauhid uluhiyah. Kemudian alba, annahul maqsud min da'watil anbiya'i wa rusul. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah taala, tujuan mereka dalam berdakwah adalah menegakkan tauhid uluhiyah alaihi wassalatu wassalam. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Ya, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, ani abudullah wa jitanibut taghut. Sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jauhilah dari menyembah taghut. Ya, jadi misi risalah para anbiya, para rasul adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Karena orang-orang musyrikin sudah mengakui tauhid rububiyah. Kemudian Allah taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu
annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, kecuali Allah. Fa'buduni, maka sembahlah kalian kepada aku. Kemudian yang ketiga, ya, tentang pentingnya, urgensinya tauhid uluhiyah, annahu haqqullah 'alal ibad, bahwa tauhid uluhiyah itu adalah hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh para hambanya. Ya, jadi dia adalah hak-hak Allah. Ya, Allah mempunyai hak. Ya, Allah mempunyai hak. Apa hak Allah itu? Tauhid uluhiyah. Itu haknya Allah Ta'ala. Qala Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa ana. Qala fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kalian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, jadi manusia mempunyai hak. Allah mempunyai hak. Hak Allah yang merupakan kewajiban bagi hamba-hambanya adalah beribadah menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qal kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin, pernah aku suatu ketika dibonceng, ya, ridfa annabi, ya, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, karena kendaraan yang ada saat itu adalah keledai atau unta, ya, ala himarin. Faqala ya Mu'adz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Mu'ad, faqultu labbaika ya Rasulullah, aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Ya, jadi Nabi sallallahu ketika memanggil ya Mu'ad, ini litambih, supaya Mu'ad perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu, maka disebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Faqultu, aku mengatakan, labbaika ya Rasulullah, aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Qal atadri ma haqqullah 'alal ibad, tahukah engkau apa kewajiban para hamba kepada Allah? Itu terjemahannya. Ya, atadri ma haqqullah 'alal ibad, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah? Yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya kepadanya. Ya, jadi apa haknya Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba kepada Allah? Qal, kata Mu'ad bin Jabal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, sungguhnya hak Allah atau kewajiban manusia kepada Allah adalah an ya'buduhu, mereka harus menyembah Allah, wa la yushriku bihi syai'an, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, makanya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah kalian, ya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, artinya ketahuilah bahwa kalian mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban kalian. Itu makna dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ya, manusia harus tahu bahwa dia mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala, bahwa Allah mempunyai hak atas dirinya, atas hamba-hambanya, itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mu'ad Nabi SAW melanjutkan pertanyaannya, fahal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika, tahukah engkau ya Mu'ad apakah hak para hamba, ya, apakah hak para hamba atas Allah Ta'ala, artinya apa yang harus Allah lakukan pada mereka para hamba itu, idza fa'alu dzalika, kalau mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, apa hak mereka yang harus mereka terima dari Allah Ta'ala? Qal, kata Mu'ad bin Jabal, qultu Allah wa rasulu a'lam, aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa inna haqqal ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika alla yu'adzibahum, sesungguhnya ya hak para hamba yang mereka terima dari Allah karena mereka menyembah hanya kepada Allah, karena mereka melakukan tadi hal tadi, adalah alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Dalam satu riwayat, riwayat yang lain, yudkhilahul jannah, wa Allah menyelamatkan mereka ke dalam surga. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, urgensinya tauhid uluhiyah, annahu asasus sihhatil amal. Tauhid uluhiyah ini adalah landasan sahnya amal-amal kita. Diterimanya amal-amal kita ini adalah harus berlandaskan pada tauhid uluhiyah, ma'a mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dua syarat diterimanya
amal ibadah seorang, yaitu ya dia mengesakan Allah, mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara urgensi tauhid uluhiyah. Jadi dia menjadi landasan sahnya amal-amal kita, diterimanya amal-amal kita adalah dengan tauhid uluhiyah, dan bersamaan dengan itu adalah mutaba'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhajul Quran fi itsbati tauhid uluhiyah. Bagaimana metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid uluhiyah? Ya. Bagaimana metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid uluhiyah? Qala ulama, laqad tadhafarat an-nusus, banyak nas-nas ya Quran dan hadis. Wa tadhaharat al-adillah, dan adillah satu dalil dengan dalil yang lainnya saling menopang. Tadhaharat, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ala wujubi ifradillahi bil uluhiyah, atas kewajiban ya mengesakan Allah dalam ibadah atau dalam uluhiyah Allah Ta'ala. Wa tanawwa'at fi dalalatiha ala dhalika, dan metode Al-Quran macam-macam dalam menetapkan tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama, taratan bil amri bihi, ya kadang-kadang Al-Quran dengan cara memerintahkan untuk beribadah pada Allah Ta'ala, seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhannas ubudu rabbakum. Ini dan perintah. Taratan bil amri bihi, ay bil amri bitauhidil uluhiyah. Bihi di sini tauhid uluhiyah. Ya, dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhannas ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Juga perintah untuk beribadah pada Allah dan larangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian juga Allah firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan ya kepada kamu. Qada di sini perintah. Ya, Allah merintahkan kepada engkau, Tuhanmu merintahkan padamu ya Muhammad, atau pada kamu sekalian manusia, Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini metode yang pertama dengan dalam bentuk perintah kepada tauhid uluhiyah. Yang kedua, wa taratan bi bayani annahul asas li wujudil khaliqati wal maqsud min ijadith thaqalain. Terkadang Al-Quran menggunakan metode dengan menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah adalah asas, landasan li wujudil khaliqati, ya, tentang adanya manusia, diciptakannya makhluk, dan tujuan maksud dari diciptakannya, maksud diadakannya manusia, as-saqalain, jin dan manusia, adalah untuk tauhid uluhiyah. Ini berupa keterangan berita. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Ini informasi dari Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Wa taratan bi bayani annahul maqsud min bi'tsatir rusul. Dan terkadang metode yang lain yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah adalah menjadi tujuan, maksud dari diutusnya para rasul. Dan ini sudah disebutkan ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa janibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul mengatakan ubudullaha wa janibut tagut. Sembahlah kalian pada Allah dan jauhi dari menyembah tagut. Wa qawluhu ta'ala, ini juga satu ayat yang jarang dijadikan atau yang jarang dipakai dalam hal menunjukkan para rasul itu memerintahkan tauhid uluhiyah. Yaitu Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ini sama dengan yang sebelumnya. Ya, sama dengan ayat yang sebelumnya, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali aku, kecuali Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Kemudian yang keempat, metode keempat, wa taratan bi bayan annahu al-maqsud min inzalil kutub al-ilahiyah. Kadang-kadang Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk tujuan

ruh ya min amrihi, bahwa perintah dengan putusan Allah, ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yaitu kepada para rasul, an anziru, Allah perintahkan kepada para rasul itu melalui para malaikat.

Dun, maka sembahlah kalian pada aku. Karena orang yang menyembah Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Metode Al-Quran yang kelima dalam menetapkan Tauhid Uluhiyah. Wataratan bibayani azimi thawabi ahlihi. Terkadang Allah menjelaskan pahala yang amat besar bagi orang-orang yang melaksanakan Tauhid Uluhiyah. Wa ma a'adda lahum min ujurin azimah. Dan apa? Wa ni'am. Dunia wal akhirah. Ta'ala alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri ya iman mereka dengan kesyirikan. Zulum di sini artinya syirik. Dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, ya, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Aman di dunia, aman di kuburan di alam barzakh, dan aman di akhirat. Ya, karena ini sifatnya umum. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Aman di dunia, aman di alam barzakh, dan aman di akhirat. Kemudian yang keenam, metode keenam, wataratan

wa bayan khutarati munaqadatihi. Dan Al-Qur'an menjelaskan tentang bahaya yaitu melawan atau yang berlawanan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian dengan wa dzikri ma adda subhana min iqabin alim liman tarakahu. Dan kadang-kadang Allah menyebutkan ya apa yang Allah siapkan berupa sanksi azab yang pedih bagi orang yang meninggalkan tauhid uluhiyah. Contohnya adalah firman Allah azza wajalla dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong-penolong. Kemudian firman Allah taala, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan kamu sembah kepada Allah, kamu sembah kepada sembahan yang lain, ilahan akhar, fatulqa fi jahannama,

Wa madhuran artinya matrud dan mubadan min kulli khair. Yang kamu itu matrud, ditolak. Ya.

an yuwahhidullah ta'ala. Maka yang pertama kali kamu menyuruh mereka agar mereka mengesakan Allah ta'ala dalam beribadah, dalam beribadah. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui tentang hal itu, fa akhbirhum, beritahukan pada mereka annallaha qad faradha alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim, bahwa Allah taala mewajibkan pada mereka setiap harinya 5 salat setiap hari dan malam dan seterusnya, ya. Kemudian tentang zakat. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dan riwayat yang lain juga Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan inna kataqdamu ala qawmin ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum, maka yang pertama kali kamu seru mereka kepadanya ilaihi ibadatullah, agar mereka beribadah menyembah Allah. Fa idza arafu allaha, maka kalau mereka telah mengetahui Allah, mengenal Allah, beribadah pada Allah, fa akhbirhum annallaha qad faradha alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim, dan seterusnya. Allah telah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu siang dan malam. Kemudian an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, barang siapa yang mati sementara dia ketika mati dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk neraka, ya, maka dia akan masuk neraka. Ini menegaskan tentang tauhid uluhiyah dan menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah atau seorang muwahhid hendaknya istiqamah sampai akhir hidupnya, ya, tetap bertauhid sampai akhir hidupnya, ya, tidak berpindah-pindah. Intinya dia berupaya istiqamah di atas tauhid sampai datang ajalnya. Kemudian hadis yang berikutnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Al-Ansari, ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yushiriku bihi syai'an, dan dia ketika bertemu dengan Allah atau ketika dia mati, dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyalahu wa man laqiyahu yushiriku bihi dakhalan nar, dan barang siapa yang mati atau bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik pada Allah taala, maka dia akan masuk neraka. Fal na'lam, maka hendaknya kita mengetahui annallaha subhanahu wa taala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul bid-dinil kamil. Maka kita harus mengetahui bahwasanya Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masa yang di situ ada kekosongan kenabian, kekosongan rasul, ya, Allah mengutus Nabi SAW dan membawa agama yang sempurna, wa syar'i tam, dan syariat yang sempurna, wa a'zamu dzalika wa akbaruhu wa zubdatuhu, dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW yang paling agung, yang paling besar, yang merupakan intisari zubdah, ya, sari dari dakwah Nabi SAW adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah ta'ala, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, wan nahyu anis syirki, dan larangan dari berbuat kesyirikan. Itulah sari dari dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa dhalika huwa alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi, karena itulah yang karenanya Allah menciptakan manusia dan jin untuk hal itu, untuk mengikhlaskan ibadah pada Allah taala. Wa dallal kitab ala fadlihi kama qala ta'ala, dan dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan keutamaan tauhid uluhiyah, ya, di antaranya adalah Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jannibut taghut, wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi semua menjelaskan tentang intisari dari dakwah Nabi SAW adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi a'zamul ma'ruf. Ya, a'zamul ma'ruf adalah tauhid. Wa a'zamul munkar adalah syirik pada Allah taala. Ya, syirik pada Allah taala. Wa ikhlasuddin lillahi, wa apa sih ikhlas itu? Ikhlasuddin, mengikhlas

0: menempatkan agama ibadah pada Allah adalah sarfu jami'i anwa'il ibadati lillahi ta'ala wahdah la syarika lahu. Yaitu semua ibadah kita ya yang bermacam-macam itu diarahkan hanya kepada Allah. Sarfu malingkan itu hanya untuk Allah. Wa dzalika bi an la yud'a illa Allah. Yaitu dengan ya kita tidak berdoa berseru kecuali kepada Allah. Wa la yustaghatha illa billah. Bi an la yustaghatha illa billah. Tidak meminta pertolongan dalam keadaan sulit kecuali kepada Allah. Wa la yudzbaha illa lillah. Dan tidak sembelih ya kecuali hanya untuk Allah. Wa la yukhsha illa Allah. Dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa la yurja siwahu. Dan tidak berharap kepada selain Allah. Wa la yurhabu wa la yurghabu illa fi ma ladaihi. Dan kita tidak mengharapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah. Wa la yutawakkalu fi jami'il umur illa alaih. Dan kita tidak bertawakal dalam semua urusan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullama kana lillahi taala, dan bahwasanya segala sesuatu yang itu adalah milik Allah, la yaslu syai'un minhu li malakin muqarrab. Semua yang itu ibadah-ibadah yang itu milik Allah yang harus kita palingkan hanya untuk Allah, maka la yaslu. Tidak ada satupun dari ibadah-ibadah itu yang sah, yang boleh untuk malaikat, yang boleh diarahkan atau diberikan kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah, malakin muqarrab. Wala li nabiyyin mursal, dan juga bukan untuk seorang nabi yang diutus. Wa hadza bi ainihi tauhidul uluhiyah, dan inilah tauhid uluhiyah. Ya alladzi ussisal islamu alaih, yang mana Islam dibangun di atas tauhid uluhiyah ini. Ya, wan farada bihil muslim dunal kafir. Yang mana Islam orang muslim memiliki keistimewaan yaitu tauhid uluhiyah ini. Ya, ini hanya milik orang Islam dunal kafir dan bukan orang kafir. Karena orang kafir menyembah kepada selain Allah. Wa huwa makna syahadat alla ilaha illallah, dan inilah tauhid uluhiyah. Itulah makna dari syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi uraian tentang tauhid uluhiyah ini sangat penting. Ya, untuk kita beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian kata Syekh Al-Muallif rahimahullah taala, "Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi." Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh rahimahullah, adalah kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ai bi annahu lahul asma'ul husna. Yaitu kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Wasifat al-kamilah al-ulya. Dan Allah memiliki semua sifat-sifat yang maha sempurna, yang tertinggi. Nah, ini kaitannya dengan itsbatul asma'i was sifat lillahi taliqu bihi. Ya, maaf sebelum itu. Ya, yaitu bahwa Allah dia memiliki asma'ul husna, di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah dia memiliki nama-nama yang terbaik, ya. Maka doalah, mohonlah pada Allah dengan nama-nama itu. Jadi kita mohon pada Allah dengan nama-nama yang banyak, yang 99 itu, ya, salah satu dari nama-nama tersebut. Para ulama menyebutkan, seorang kalau minta rahmat, sebut nama Allah yang berkaitan dengan rahmat. Ya Rahman, Irhamni. Kalau seorang minta ampun, sebut nama Allah yang berkaitan dengan sifat Allah Maha Pengampun. Ya, ya Ghaffar, Ighfirli, ya. Dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan nama-nama Allah itu sesuai dengan apa yang kita berdoa. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul id'ullaha aw id'ur-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ini semua dalil tentang Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Qul id'ullah, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kamu, berserulah kamu kepada Allah, aw id'ur-rahman atau berseru kepada Ar-Rahman. Ya, salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, nama apa saja dari nama-nama Allah yang kalian berdoa kepadanya, falahul asma'ul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Artinya kita boleh mohon pada Allah taala dengan semua nama-nama Allah ya yang terbaik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah yang dalil dari sunnah, dalil dari hadis tentang nama Allah yang 99. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 minus 1. Wa man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang ahsaha. Kata ahsaha di sini yaitu yang menghafalnya. Yang beriman kepada nama-nama itu, yang beriman kepada sifat dari nama-nama tersebut, maka dia dakhala al-jannah. Jadi man ahsaha di sini, pertama kita menetapkan Allah mempunyai nama, misalnya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar salah satu dari nama Allah. Kita beriman bahwa Al-Ghaffar adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala. Ini makna ahsaha. Ya. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada sifat yang ada pada nama ini. Yaitu Allah punya sifat pengampun. Ya. Allah punya sifat pengampun. Kemudian yang ketiga adalah, kita melaksanakan konsekuensi dari nama ini. Jadi kalau minta ampun hanya kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Kita menetapkan Allah mempunyai nama Al-Aziz, ya. Nama Allah Al-Aziz. Kita beriman kepada nama ini. Allah punya salah satu namanya Al-Aziz. Al-Aziz ini memiliki sifat yaitu Al-Izzah. Allah Maha perkasa, artinya dia memiliki keperkasaan, ya. Dia memiliki keperkasaan. Maka konsekuensi dari nama ini, ya, yaitu kita meyakini tidak ada yang perkasa kecuali Allah Ta'ala, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang kalau misalnya dia ingin doa pada musuhnya, ya, atau musuh-musuh Islam, ya, misalnya ya Aziz, ya Allah yang maha perkasa, binasakanlah mereka, hancurkanlah mereka, itu dan menggunakan nama Al-Aziz, karena dia yang memiliki Al-Izzah. Itu makna dari Ahsoha. Beriman kepada nama itu, menetapkan nama itu adalah nama Allah. Beriman pada sifat yang dikandung oleh nama tersebut dan melaksanakan konsekuensi dari nama itu. As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kita beriman bahwa nama Allah adalah mendengar. Salah satunya adalah Maha mendengar, As-Sami'. Kemudian kita beriman pada sifat yang ada pada nama ini, yaitu bahwa Allah Maha mendengar. Allah mendengar. Ya. Dia Maha mendengar. Artinya Allah mendengar. Kemudian konsekuensinya adalah kita berbicara yang baik, ya, tidak berbicara yang jelek, kalimat-kalimat yang fahish, yang keji, karena Allah Maha mendengar. Itu makna ahsoha. Ada tiga makna, ada tiga hal, ya, menetapkan nama itu benar-benar nama Allah, beriman, kemudian beriman kepada sifat yang dikandung oleh nama itu, beriman kepada sifat yang dikandung oleh nama itu, kemudian yang ketiga melaksanakan, mengetahui konsekuensi dari nama itu. Konsekuensi dari nama tersebut. Ini makna dari ahsoha. Kemudian, itsbatul asma was sifat. Ini sekarang, bi'annahu lahul asma'ul husna was sifatul kamilah al-ulia. Ini beliau membicarakan tentang asma' was sifat. Yaitu menetapkan itsbatul asma was sifat lillahi. Taliqu bihi, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Saya ingin kembali masalah yang saya sebutkan tadi, ahsoha. Jadi beriman kepada nama Allah Al-Aziz, misalnya bahwa Allah dia punya nama Al-Aziz. Kemudian beriman kepada sifat yang dikandung oleh nama itu. Mengapa kita wajib beriman pada sifat yang dikandung oleh nama itu? Karena Mu'tazilah tidak beriman kepada sifat. Ya, jadi nama Allah Al-Aziz, tapi Allah tidak punya izzah. Allah Sami' bila sam'in. Allah Basir bila basarin. Allah Qadir bila kudratin. Ya. Allah Murid bila iradatin. Itu qaul Mu'tazilah. Makanya Ahlussunnah tidak seperti mereka. Ya. Ahlussunnah menetapkan sifat yang ada pada nama itu. Setiap nama ada sifatnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyelisih akidah Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Jadi penekanan pada ya iman kepada sifat yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid al-asma wa sifat huwa, apa definisi tauhid asma wa sifat? Ini definisinya. Ya, tauhid yaitu kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Huwa ifradullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bima sammallahu bihi nafsahu. Ya, mentauhidkan Allah dengan nama-nama yang Allah menyebut dirinya dengan nama tersebut. Wa wasabahi nafsahu fi kitabih. dan dengan sifat yang Allah sifati dirinya, ya, dengan sifat-sifat itu dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi, atau yang disebutkan oleh di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dhalika bi itsbati ma athbathahu min ghairi tahrif. Menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu menetapkannya dengan tidak tahrif. Nanti akan ada semua makna tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, itu ada semuanya. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif adalah taghyiru alfadil asma' was sifat au taghyir ma'aniha. Jadi tahrif itu ada dua macam. Tahrif lafad, ya, dan tahrif makna. Tahrif lafad contohnya, apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Jahmiyah, untuk menafikan Allah berbicara dengan Musa. Ya. Mereka merubah harokat yang ada pada Allah. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara dengan Allah itu Muhammad Musa, bukan Allah berbicara dengan Musa. Padahal jelas itu wa kallamallahu. Allah berbicara dengan Muhammad Musa. Allah mengajak bicara Muhammad Musa. Tapi Jahmiyah tidak, dirubah harokatnya. Ya. Wa kallamallaha Musa. Jadi yang fa'ilnya Muhammad Musa. Allah ya maf'ul. Allah tidak bicara. Itu contoh tahrif dalam lafaz. Ya. Itu contoh tahrif dalam lafaz. Kemudian ada taghyir dalam ma'ani. Contoh tahrif dalam makna. Seperti apa yang ditakwilkan oleh ahlu ta'wil, ya, ahlu tahrif, ya. Yaitu ketika Allah menyebutkan thumma istawa ila sama. Kemudian Allah istiwa kepada Allah, yakni berada di atas seluruh makhluknya, mereka merubah makna istawa dengan istaula. Itu namanya tahrif dalam makna. Ya. Yadun rubah maknanya kudrah. Ya, contoh itu tahrif makna. Jadi tahrif ada dua macam, ada tahrif lafaz. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika disuruh masuk kota untuk beribadah pada Allah, ya, waqulu hittah, kata mereka waqulu hintah. Ya. Ya, ditambah dengan nun. Ya, itu tahrif lafaz. Kemudian tahrif makna itu merubah makna. Ya, dari suatu ayat si sifat. Ini tentang tahrif. Jadi kita menetapkan nama Allah tanpa tahrif. Wala ta'til. Ta'til yaitu takhliyatullahi min sifatihi. Mengosongkan Allah dari sifat. Allah tidak punya sifat, itu artinya. Itu ta'til. Ya. Alimun bila ilmin. Ini terus ta'til. Ilmu tapi tanpa ilmu. Allah alim tanpa ilmu. Allah basir tanpa basar. Ya. Ini jadi takhliyah, takhliyah mengosongkan. Takhliyatullah mengosongkan Allah taala dari sifat-sifat Allah. Ya. Ai nafyu sifatihi, yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Wa inkaru qiyamiha bidzatihi, dan mengingkari sifat itu ada pada zat Allah. Mengingkari sifat tersebut yang Allah sifatkan pada dirinya, mereka ingkari sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'til. Kemudian wa min ghairi takyif. Takyif adalah an yu'taqada anna sifatihi ala kaifiyati kadza. Seorang meyakini bahwa sifat Allah seperti ini. Ya, misalnya ya tangan, ya. Yang dia gambarkan, ya, tangan Allah seperti ini, kaifiyat tertentu. Itu namanya takyif. Ala kaifiyati kadza. Aw yus'al anha bi kaif. Atau ditanya tentang sifat tersebut, ya. Contoh, yadullah fawqa aydihim, ditanya kaifa yadullah, bagaimana sih tangan Allah itu. Ini namanya takyif, dengan bertanya atau dengan menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Itu namanya takyif. Ahlus sunnah tidak, mereka menetapkan nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa menanyakan bagaimana, ya, ya, tanpa mengatakan bagaimana. Kemudian yang berikutnya, wala tamthil. Tamthil artinya itsbatu mathilillah. Jadi mengadakan, menetapkan yang serupa, ya, yang semisal dengan Allah. fi dzatihi au sifatihi, baik dalam zatnya atau dalam sifat-sifatnya. Itu namanya tamtsil. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam tentang akidah atau tauhid al-asma wa sifat, ya. Jadi ini nanti ada definisi yang lain, insyaallah saya baca pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas kalian harus tahu detail, ya. Ini belajar itu akidah, ya, jangan setengah-setengah, ya. Istilah-istilah harus tahu, ya. Jadi Anda bisa jelaskan pada manusia, pada orang lain. Tapi kalau kabur, enggak jelas, itu enggak tahu apa, ya. Apa maksudnya, ya? Makanya saya perjelas betul dalam kitab ini, ya, huruf-huruf, ya, atau kalimat, ya, kalimat-kalimat, supaya Anda paham betul tentang masalah akidah ini, masalah yang amat penting, ya. Dan insya Allah kalian akan menjadi da'i, du'at ilallah, mengajar manusia agar tidak keliru dan tidak salah dalam mengajarnya. Semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Kita sampai di, nanti ada definisi yang kedua, ya. Wa qala ba'dhum. Ya, sampai situ. Allah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man saru ala nahjihi ila yumiddin amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat agung, nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, nikmat usia atau nikmat umur. Bahkan karena pentingnya waktu ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu lebih di satu surat di dalam Al-Quran. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri, innal insana lafi khusrin, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu juga, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, walaili, demi waktu malam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu di dalam Islam, waktu bagi seorang muslim dan muslimah adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa menggunakan waktu ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita mengisi waktu kita dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin lebih bermanfaat dan bisa mendulang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu pagi ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memang tidak mengantuk dengan ngantuk yang berat, maka jangan kita tidur di waktu pagi. Salat subuh dengan sampai terbitnya matahari, kita usahakan isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Baca Al-Quran, baca zikir pagi, kemudian persiapkan anak-anak sekolah, bagi yang bekerja, persiapan bekerja, niatkan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi yang pertama adalah gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila kita ingin waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat, adalah selesai dari satu aktivitas, maka kerjakan menuju kepada aktivitas yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faida farokta fansob. Apabila engkau selesai dari suatu urusan, fansob, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Apabila kita selesai dari suatu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu aktivitas yang bermanfaat, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain. Selesai baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan murattal. Selesai mendengarkan murattal, kita bisa mendengarkan kajian. Dan lain sebagainya. Yang penting, waktu yang Allah berikan, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin berharga, semakin bermanfaat. Yang ketiga, jangan menunda-nunda dalam melakukan aktivitas. Seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Dan apabila wa idza amsayta fala tantadiril sabah. Apabila Anda berada di waktu sore, janganlah Anda menunggu datangnya waktu pagi. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar? Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya aktivitas-aktivitas, ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di waktu itu, jangan kita tunda sampai di waktu berikutnya. Apabila kita ingin baca Al-Quran di waktu pagi, jangan tunda sampai menunggu datangnya waktu sore. Apabila kita ingin bersedekah di waktu pagi, jangan kita tunda untuk bersedekah sampai datangnya waktu sore. Begitu juga, apabila di waktu sore kita ingin datang ke pengajian, kita ingin mendengarkan kajian, jangan tunda sampai datangnya waktu pagi. Terus seperti itu. Ya, karena waktu demi waktu akan terus berjalan. Waktu berjalan dengan cepat, dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umurku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada waktu yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada sisa umur yang Engkau titipkan kepadaku." Karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Bisa sampai 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Dan yang penting kita memohon kepada Allah keberkahan atas waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin bisa mendatangkan pahala bagi kita, yaitu marilah kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Marilah kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang muslim dan muslimah, di antara tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk di dunia, terlebih-lebih tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Maka sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, kita pikir terlebih dahulu, apakah kegiatan ini, aktivitas ini mendatangkan manfaat untuk saya dunia dan akhirat? Apakah aktivitas ini, kegiatan ini bisa mendatangkan pahala bagi saya nanti di akhirat? Itulah pikiran seorang muslim dan muslimah. Dia berusaha menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan dia berusaha meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan, segala perbuatan yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Terlebih-lebih, seorang muslim dan muslimah wajib meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan dan perbuatan yang jelas-jelas mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 hal tersebut bisa kita renungkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita semakin kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Haritha. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Durahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Ibnu Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
3: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
4: جاء متوشعا بسيف
3: وعشيرته لا تسامي
5: عشيرا
6: Ketika jual beli muamalah
7: merupakan kebutuhan
6: yang harus kita penuhi
7: dan kita tidak bisa lepas darinya,
6: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Dan pada kesempatan kita kali ini yaitu membahas kaidah penting di dalam fikih muamalah. Para ulama telah membuat sebuah kaidah yang bisa dijadikan sebagai patokan kita dalam menghukumi sebuah transaksi jual beli, di mana kita semuanya mengetahui bahwasanya sistem atau tata cara jual beli yang ada sekarang ini sangatlah banyak. Bahkan bisa dikatakan setiap hari selalu bertambah. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah yaitu bahwasanya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah atau al-aslu fil buyu, hukum asal dalam jual beli adalah al-ibahah. Hukumnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu kaidah ini tidak datang begitu saja, akan tapi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dan juga dari sisi praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, di mana seseorang itu secara mutlak pasti membutuhkan jual beli dan sangat sulit bagi mereka apabila ingin melakukan suatu transaksi harus tanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dihalalkan jual beli, dan ini menjadi hukum dasar dari jual beli ini. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda antara ibadah dengan muamalah. Di mana kalau kita mengetahui kaidah di dalam ibadah adalah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam muamalah, sebagaimana kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga apabila seseorang menjumpai sebuah transaksi, maka hukum asalnya adalah boleh. Kenapa transaksi seperti ini? Atau apa hukumnya transaksi ini? Maka kita jawab hukumnya adalah boleh. Dan ketika mengatakan hukumnya boleh, tidak perlu menanyakan dalil. Namun ketika dikatakan atau dijawab, ini adalah haram, ini tidak diperbolehkan, baru tanya, apa dalil yang melarangnya? Apa dalil yang mengharamkannya? Berbeda ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Maka ketika seorang melakukan suatu ibadah, atau dia melakukan suatu amalan diniatkan untuk ibadah, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah, mana dalil yang memerintahkannya? Mana dalil yang mensyariatkannya? Bukan yang kita tanyakan mana dalil yang melarangnya, mana dalil yang tidak memperbolehkannya. Karena dalam ibadah hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermuamalah ini sangat luas, sangat mudah. sehingga kita pun bisa bertransaksi dengan sesuka hati kita selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, apakah kita bisa serta-merta mempraktekkan kaidah ini? Apalagi kalau kita menjumpai seluruh praktek yang ada di zaman saat ini, mungkin belum pernah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jual beli online, sebagaimana asuransi, misalkan secara khusus dalil tentang asuransi nggak ada. Secara khusus dalil tentang jual beli online tidak ada. Secara khusus jual beli emas secara online juga tidak ada. Maka untuk menerapkan kaidah tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, madama laisa fihi dhulmun wala gharrun wala riba fal aslu as-sihah. Selama dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar ketidakjelasan, dan tidak ada unsur riba, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah tidak terlarang. Sehingga kita dapat memahami dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala tersebut bahwasannya sumber keharaman dalam sebuah transaksi itu ada tiga macam. Yaitu tadi yang pertama adalah kezaliman, gharar, dan riba. Kalau kita sudah meneliti dalam transaksi sebuah jual beli tidak ada salah satu dari ketiga unsur ini, maka insya Allah kita bisa memastikan bahwasannya hukum asalnya adalah halal. Contoh dalam praktek misalkan, ketika kita ingin menerapkan jual beli kredit misalkan, yang dimaksud jual beli kredit di sini adalah ketika seorang penjual menjual barang yang mana harga cash itu lebih murah apabila dijual dengan cara kredit. Maka ketika ada pertanyaan apa hukumnya jual beli kredit, maka kita katakan hukumnya adalah halal atau boleh. Apa dalilnya? Maka ketika mengatakan dalil, ketika mengatakan boleh, maka tidak perlu menanyakan dalil karena hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja secara terperinci, secara prakteknya kita lihat bagaimana transaksi jual beli kredit tersebut. Kalau ternyata yang dijual beli itu adalah emas, seperti misalkan kita beli emas secara online namun dengan cara kredit, atau offline pun misalkan, tapi yang dijadikan objek jual beli adalah emas, maka di sini kita katakan tidak boleh karena ada larangan, karena emas termasuk komoditi ribawi di mana dalam transaksi jual belinya disyaratkan harus kontan, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat, atau ketika jual beli kredit ternyata kita membayarnya bukan kepada penjualnya, akan tetapi kita membayar barang yang kita beli dengan cara kredit tadi kepada pihak ketiga, leasing ataupun yang lainnya, di mana pada hakikatnya itu bukanlah sebuah transaksi jual beli, akan tetapi kita ada unsur pinjam meminjamnya. Nah, sehingga kaidah ini pun juga tidak bisa langsung kita praktekkan sampai melihat secara detail dalam transaksi tersebut terdapat salah satu dari ketiga tadi atau tidak. Kalaupun ada tiga-tiganya justru lebih tidak diperbolehkan. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mengikuti kajian Islam ilmiah dalam program acara Renungan Malam. Dan seperti biasanya, setiap hari Kamis malam kita akan mengikuti kajian bersama Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Al-Muntaqa min Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan hari ini adalah hari Kamis, hari yang pertama di bulan Oktober 2026 dan memasuki hari yang ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1448. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'curan barakallahu fikum.

ini makanannya orang-orang yang pendosa. La ilaha illallah. Makanannya para pendosa. Bagaimana bentuk dari zakum ini? Kal muhli yaghli fil butun. Ia bagikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Qaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menjelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna qatratan min az-zakkum qatarat fi darid dunya." Andai kata saja setetes dari pohon zakum ini jatuh ke dunia, "La afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum." Niscaya akan hancur kehidupan penduduk dunia. Sekarang ini air tetesi dia racun. Dahsyatnya racun ini merusak ekosistem yang ada di air. Nah, zakum ini andai kata setetes saja yang jatuh ke dunia ini, hancur kehidupannya manusia ini. فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ, apalagi kalau itu menjadi makanannya. Ada lagi yang lain? Ada. الضَّرِيْعُ, makanannya namanya الضَّرِيْعُ, sebagaimana ada dalam surah Al-Ghashiyah. Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka tidak mendapatkan makanan di dalam neraka kecuali pohon yang berduri. La ilaha illallah. La yusminu wa la yughni min ju'. Duri tidak mungkin akan menggemukkan, bang, dan tidak mungkin akan menghilangkan rasa lapar. Namanya saja apa? Duri. Tadi pohon zakum. Pohon zakum takhruju fi aslil jahim, keluarnya di dasar neraka jahannam. Tal'uha, mayangnya bakalan buahnya ya. Ka'annaha au ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Baru dikasih ad-dhari. Dikasih apa? Ad-dhari. Duri. Wad-dhari syajarun fi jahannam. Dhari itu pohon yang ada di dalam jahannam, tetapi berbentuk apa? Duri. Yang ketiga, ada namanya makanannya al-ghislin. Apa itu al-ghislin? Sadid ahlin nar, nanahnya penduduk neraka. La ilaha illallah. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim,

Irnanah. Yang pertama al-muhul ya. Apa itu? Besi yang mendidih. Meleleh, mendidih. Besinya mendidih bukan meleleh lagi. Yang kedua adalah sadid. Nanah. Yatajarrahu wa la yakad yusighu. Air nanah itu diminum dan hampir tidak bisa menelannya. Siapa mau sanggup menelan nanah? Jadi sadid ini al-qayh wad-dam. Nanah yang bercampur dengan darah. Maka Nabi SAW mengancam orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan, narkotika, narkotik, ya mirasantika, miras dan obat-obatan terlarang ini. Nabi melarang. Kenapa? Karena orang-orang yang minum khamr itu akan diberikan oleh Allah minuman min tinatil khabal. Apa tinatil khabal? Usarat ahlin nar. Air panggangannya penduduk neraka. Besi mendidih, darah dan nanah penghuni neraka. Yang ketiga minumannya adalah al-hamim, air yang mendidih, puncak mendidihnya air. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Orang yang kekal dalam neraka jahannam diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Usus ini hancur saking dahsyatnya panas air ini. Maka hamim itu ma fi a'la darajati ghalayanihi. Air yang mendidih dalam puncak mendidihnya air itu minumannya penghuni neraka. Yang keempat, yang menjadi minumannya al-ghassaq, air panggangan. Air panggangan penghuni neraka. Kan badan kita ini minyaknya ya. Coba bakar ayam coba. Atau bakar itik, bakar apa, bakar sapi. Pasti menetes apa? Ada airnya, ada minyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam suratun Naba ayat 24 sampai 26, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka di dalam neraka jahanam itu tidak akan merasakan kesejukan dan tidak pula mendapatkan minuman.

Nanah yang kental. La ilaha illallah. Dan neraka tidak akan memakan bekas sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'kulun nar ibna Adam illa athar sujud. Api itu akan memakan apa saja yang ada pada anak Adam ini. Yang tidak dimakan itu hanya bekas sujud. Jadi kalau bekas sujud itu tidak dimakan. Kenapa haramallah 'ala an-nar an ta'kula athara sujud? Allah azza wa jalla haramkan api neraka itu memakan bekas sujud. La ilaha illallah. Wassallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla selamatkan kita.

Kemudian poin yang kedua, yang kita ambil

Bagaimana libasu ahli nar? Pakaiannya para penghuni neraka. La ilaha illallah. Apa yang dipakai, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi para penghuni neraka itu? Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dengar beberapa ayat tentang beberapa bentuk dari pakaian penghuni neraka. Pertama, dalam suratul Hajj, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ. Dan orang-orang yang kafir, mereka dipotongkan kain oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Kainnya dari mana? Dari api? Api neraka. La ilaha illallah. Jadi orang-orang penduduk neraka ini disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala dipotongkan kain dari api. Maka dalam suratul Hajj ayat 19, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ. Dikasih mereka pakaian dari api neraka, kemudian dituangkan dari kepala mereka air yang sangat mendidih itu. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai ketika membaca ayat ini mengatakan, Subhana man qatta'a minan nari thiyaba, Maha suci zat

0: yang telah memotongkan penghuni neraka itu kain atau pakaian dari neraka. Kata Imam Sam'ani, bagaimana dia dipotongkan kain dari api neraka? Nuhasun mudzab, dari tembaga yang dilelehkan. Nah, hakikatnya itu bukan pakaian. Dinamakan dia pakaian karena dia dikelilingi seperti pakaian yang mengelilingi itu tubuh. La ilaha illallah. Yang kedua disebut dalam surat Ibrahim ayat 48-49, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ini ayat 48-49 ini, sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka dari pelangkin atau ter, aspal. Pakaian mereka itu dari aspal. Wa taghsha wujuhahum an-nar, dan mereka, muka mereka ditutup dengan api. Ibnu Katsir mengatakan, thiyabuhum allati yalbasunaha 'alaihim min qatirat. Pakaian yang dipakaikan itu ter. Tadi satu mengatakan apa? Tembaga yang meleleh di tubuhnya. Apa tujuannya demikian? Dikatakan oleh Imam Sa'di, supaya mereka tuh benar-benar merasakan panas itu, karena yang namanya ter itu, aspal itu sangat cepat menyala dan bagus, dan sangat bagus panasnya dan busuk baunya. Nah, coba aspal tidak bau, baunya coba. La ilaha illallah. Maka oleh karena itu ada amalan-amalan yang membuat orang kena. Salah satunya orang yang meratapi orang-orang yang meninggal dunia itu. Sampai Nabi SAW mengancam, ya, di dalam hadis yang dibawakan Imam Muslim secara panjang lebar, demikian juga Ibnu Majah dan yang lainnya, an-na'ihatu idza lam tatub, wanita yang meratap, karena kebanyakan wanita yang suka baper, kebawa perasaan, idza lam tatub, kalau dia tidak taubat, qabla mautiha, sebelum dia mati, tuqam yaumal qiyamah, di hari kiamat dia diberdirikan, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, diberikan dia pakaian dari ter itu, wa dir'un min jarab, kemudian selendangnya bawahnya dari ter, atasnya terbuat dari al-jarab. La ilaha illallah. Jarab itu kan penyakit kulit. Nasallallahu salam wal afiyah. La ilaha illallah. Jadi pakaian lengkap, ya, minuman juga lengkap. La ilaha illallah. Makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan. Berarti apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Tidak ada sama sekali istirahatnya penghuni neraka itu. Selalu dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba lihat, sampai mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meminta terus untuk diringankan, yukhaffif anna yawma minal azab, sehari saja untuk diringankan, ternyata enggak ada keringanan sama sekali. La ilaha illallah. Nasallallahu salama al afiyah. Sampai-sampai saking dahsyatnya neraka ini, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penyesalannya para penghuni neraka, ya, mereka menangis dengan tangisan yang sangat mengerikan, sebagaimana dibawakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yursalul buka ala ahli nar. Allah berikan penghuni neraka itu untuk menangis. Fayabukun hatta tangqati ad-dumu. Mereka menangis sampai air mata itu habis. Thumma yabukun ad-dama. Kemudian mereka menangis sampai keluar darah. Hatta yasira fi wujuhim kahi'atil ukhdud. Sampai-sampai di muka itu bagaikan parit. Wajahnya bagaikan parit bekas menangis itu. Lau arsalat fihi sufun lajarat. Andai kata dilepas perahu-perahu yang banyak, ini saya perahu itu akan berjalan. Di parit yang ada di wajahnya bekas dia apa? Bekas dia menangis itu. Tetapi apa mau ditangisi? Ya, apa mau ditangisi lagi di dalam neraka tersebut? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Maka disebutkan dalam riwayat itu, ay la sabahatis sufun kiha fiha kama tasbah wa tajri fil bahar. Jadi andai kata perahu dilepas di parit, ukuran parit yang ada di mukanya saking lamanya menangis penghuni neraka ini, niscaya dia akan berjalan paru-paru itu sebagaimana berjalannya di lautan. Saking menggaganya, ya, apa yang ada atau apa parit yang dibuat bekas tangisan tersebut. La ilaha illallah. Bagaimana tidak? Karena apa? Anna jilda ahadim arba'una dhira'an. Nah, ketebalan kulitnya penghuni neraka itu 40 hasta. Wa batnahu. Dan perutnya, lawudhi'a fihi jabal lawasi'ahu. Perutnya penghuni neraka ini, andai kata di gunung ditaruh di perutnya, masih lebih luas perutnya, bang. Lalu dia menangis. Ya tentu ini tangisan penyesalan. Tapi apa kalau dalam ucapan orang Arab, wala tasa'ata man dami, udah enggak ada gunanya penyesalan sudah. Ya pantaslah pipinya itu bagaikan apa?
1: Parit
0: itu, karena ketebalan kulitnya luar biasa. La ilaha illallah. Coba, andai kata di atas perutnya itu ditaruh gunung, niscaya cukup untuk meletakkan gunung di atas perutnya penghuni neraka. Ya wajar, kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain tentang ya penghuni neraka ini, satu orang penghuni neraka saja bisa mengambil posisi di dalam neraka itu jarak antara Mekah dengan Madinah 450 km. Satu orang punya kedudukan itu, punya tempat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah berikutnya akan kita masuk ke pembahasan kita yang lain. Kita akan masuki insyaallah taala abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Bagaimana sifatnya dan kenikmatannya? Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilahkan bagi para pemirsa, bagi para hadirin juga yang sudah ikut di kesempatan malam hari ini, yang bertanya bisa berdialog interaktif di 0811 390 110, ya, atau bisa juga di 0877 9257 0476. Baik, kita akan ambil para hadirin dari pemirsa kita di Al Iman TV. Yang pertama, apa hukum menangis ketika sholat? Tidak ada masalah orang menangis ketika sholat. Nabi SAW ketika sholat saat membaca ayat tentang azab, beliau menangis sampai tangisannya aziz ke azizir mirjal, mirjal bagaikan panci air yang ada dalam panci yang sedang mendidih. Tidak ada masalah, boleh. Ini tidak akan membatalkan sholat kita. Cuma masalahnya dia menangis bukan karena bacaannya, dia nangis karena ingat keluarga yang sakit atau yang meninggal. Insya Allah juga tidak membatalkan, meskipun jelas mengurangi kekhusyuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mengikuti perkembangan zaman dengan terus mengupgrade HP setiap tahun, termasuk kemubaziran Ustaz? Ya kalau tidak diperlukan, ya mubazir jelas. Ya, apa manfaatnya? Kecuali mungkin di upgrade karena butuh spek lebih tinggi untuk keperluannya menyimpan kitab, keperluannya untuk kerja, tidak ada masalah. Tapi hanya untuk main game, ini sia-sia. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengoleksi foto yang ditaruh di buku album? Kalau buku album sih insya Allah tidak ada salah ya. Yang penting ya jangan dipajang. Kalau dipajang ini yang menjadi masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun." Sesungguhnya ya malaikat itu, tentunya sini adalah malaikat rahmat ya. Tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya, demikian juga yang ada anjingnya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita baca Al-Quran selesai sholat sedangkan saya haid lebih dari 15 hari? Pertama, wanita haid itu maksimal antara 6-7 hari. Enggak ada 15 hari, kecuali mungkin wanita-wanita tertentu. Tapi kebanyakannya wanita itu akan haid antara 6-7 hari. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jadi selebihnya itu sudah boleh untuk dia sholat puasa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kemudian pertanyaan. Kita ambil penelpon pertama di sini. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu a'lam bis-shawab. Apakah itu yang makan riba atau tidak? Yang jelas itu adalah makanan penghuni neraka. Maka orang-orang kekal di neraka itu dia. Dan yang kekal di neraka siapa? Orang kafir, orang musyrik. Adapun pelaku dosa besar, andai kata mereka masuk neraka tidak akan kekal. Dan penduduk neraka atau dan orang-orang masuk neraka dari kalangan orang-orang bertauhid yang beriman ini, kalau masuk neraka langsung mati. Nanti saat dikeluarkan baru dia dihidupin oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apa hikmah di balik surga dan neraka yang kekal? Padahal amal dunia hanya sebentar saja. Hikmahnya adalah karena akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini kehidupan yang bukan betul. Yaumal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya kalau manusia tahu, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Dia hanya tertipu dengan yang sesaat saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa obat solusi merasa takut khawatir mati dalam keadaan musyrik? Obatnya adalah terus belajar tauhid. Kalau sudah belajarnya benar, insyaAllah akan jauh hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kami silakan bagi para hadirin, bagi para peserta yang ikut. Ya, M. Sufyan dulu pertanyaannya, silakan. La ilaha illallah.
2: Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya kita selamat?
0: Bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga supaya selamat di zaman fitnah ini? Di zaman fitnah kita harus lari dari fitnah. Bagaimana kita lari dari fitnah? Tentunya kembali ke majelis ilmu. Kalau kita jauh dari ilmu, bahaya. Maka sebabnya Nabi mengibaratkan orang yang tinggal jauh dari ilmu itu sakinil kafur ka sakinil kubur. Orang yang tinggal di perkampungan pedesaan itu taubatnya seperti tinggal di kuburan. Maka apa? Benteng dari fitnah itu adalah ilmu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bengkulu, sudah benarkah saya tidak menghadiri acara kematian 1-7? Apakah Islam akan kembali asing? Sudah benar, karena kita dilarang kumpul-kumpul di tempat kematian. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddul ijtima'. Dahulu kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul wasun'at ta'am dan membuat makanan di tempat kematian itu minan niyaha, termasuk bentuk dari ratapan. Wa innal mayyit liyu'adzabu bima niha 'alaihi. Ya, mayit itu akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena ratapan keluarganya. Adapun mengenai akan keterasingan Islam di akhir zaman itu pasti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya itu. Kalau dulu asingnya di tengah orang-orang kafir, tapi di akhir zaman bisa jadi asingnya di tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan Ami.
2: Mengenai hari yang ada di neraka itu, bagaimana perhitungannya?
0: Bagaimana perhitungan hari dalam neraka? Enggak ada hitungannya udah. Kenapa? Karena segalanya sudah selesai. Maka dinamakan yaumul akhir, hari akhir, sudah enggak ada lagi hari sesudahnya sudah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bolehkah kita salat witir kadang satu rakaat, kadang tiga rakaat dari bukit tinggi? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Karena jelas nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-witru haq, witir tu haq. Faman syaa falyutir bi khams, yang mau witir dengan lima silakan lima. Yang witir dengan tiga silakan tiga, yang witir dengan satu silakan satu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, silakan Gobang. Tidak ada ucapan itu. Tidak ada. Itu enggak ada ucapan hadis seperti itu. Bagaimana akan membentengi diri sementara hadisnya tidak benar? Yang benar itu adalah aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat majlisnya denganku hari kiamat yang paling banyak solawatnya. Ya, tentu bukan solawat yang mubtada', bukan solawat yang dibuat-buat. Apalagi solawat yang ada kesyirikannya. Solawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam solawat itu sangat banyak. Ya, bisa dirujuk di dalam sifatus solatun Nabi itu di sana ada beberapa solawat. Atau bisa dalam edisi Indonesia yang kita bawakan di dalam variasi sunnah. Di sana solat-solat yang dibaca sebelum salam tersebut. Allah Ta'ala ala wa alam.
2: Ketika kita diberi makan, berakum oleh Allah di barakat kita, oh kita minta ya Allah, bantulah makan itu dengan roti, bisa begitu kita permintaan kita.
0: Pertanyaan berikut di sini. Kenapa beberapa orang takut akan kematian Ustaz? Orang takut mati itu suatu kewajaran. Yang jadi masalah apa disiapkan untuk kematian? Ya, tapi orang beriman dia akan ya ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat dia akan meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla perlihatkan tempatnya di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Berapa barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah pun senang bertemu dengannya. Kenapa? Karena orang beriman saat dia akan meninggal dunia itu diperlihatkan tempatnya di surga. Beda dengan orang kafir. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Iya. Jadi pertanyaannya yang ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Masa dalam surga minta roti? Nah, ini pertanyaan buat-buatan ini.
2: Tadi kan maghrib isya kita Nabi di
0: Madinah. Apa pertanyaannya?
2: Terus tadi kita taksir sekarang berkeliman tinggi. Apakah ini bisa jadi modal kita untuk akhirat dan
0: kita? Bisa kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya siap-siap neraka yang menunggu kita. Kenapa? Karena kadang kita ini hanya tahu ilmunya tetapi tidak ada praktiknya. Maka itu sebabnya dosanya orang yang berilmu itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Kenapa? Karena telah sampai hujjah, dalil-dalil dan bukti kepada mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aris, ada pertanyaan, Aris? Baik, kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini. Bagi yang ingin bertanya di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Sekali lagi, bagi para pemirsa, ya, kami persilakan di 0811-390-110. Baik. Saya disuruh nyari tukang sama bos dan gajinya sekian. Tapi bos bilang ke saya, "Bapak boleh kasih berapa aja teman ke teman-temannya, terserah bapak itu," katanya. "Apa boleh yang seperti ini?" "Tidak ada masalah. Karena bos sudah memberikan kebebasan." Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para peserta di 0811-390-110. Sekali lagi, yang ingin bertanya, ya, yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110.
2: Baik, silakan. apa yang kita pakai untuk menjaga diri kita supaya kita tidak dapat minum pandangan air api neraka ini, Ustaz?
0: Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti apa? Dengan ilmu. Ilmu al-kitab wa sunnah. Maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, allimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka dan didik mereka. Ya, yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmu al-kitab, ilmu sunnah, ilmu al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah azza wajalla, para pemirsa Aliman TV dirahmati Allah azza wajalla, di sini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika dakwah semua tersebut banyak sahabat masuk Islam, apakah dari 10 sahabat masuk surga mereka masuk Islam dalam masa atau fase sembunyi-sembunyi tersebut? Ada sebagian yang tidak. Tapi rata-rata itu ya yang beriman dari al-asyrul mubasysyirun bil jannah, rata-rata mereka ini di fase ketika Nabi SAW masih fatrah makkiyah, fatrah atau masa ketika Nabi SAW berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Wallahu taala ala wa alam. Tapi bukan berarti ya sekarang kita sembunyi-sembunyi juga. Ya, selama ada kesempatan kita silahkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa radio Suara Iman serta Aliman TV dimanapun Anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini bersama Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC/MA Hafizahullahu Ta'ala membahas kitab Al-Muntaqa min kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang telah sampai di pembahasan tentang makanan, minuman dan pakaian penghuni neraka. Dan seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa insya Allah pada perjumpaan yang akan datang akan sampai pada pembahasan tentang pintu-pintu surga. Dan dengan demikian, maka berakhirlah perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC/MA Hafizahullah Ta'ala atas waktu yang diluangkan untuk memberikan kajian di malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan di malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu
4: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
6: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya taliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Idhik Aziz yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, bagian Anda bisa mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi surah ataupun konten radio lainnya yang ingin di request pada kesempatan malam hari ini spasi nama qori dan pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846 atau bisa berinteraktif juga langsung di nomor yang sama di nomor 087304846. Baiklah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum saya bacakan request-request yang masuk, di sini saya akan memutarkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu satu buah surah, surah Al-Infitar dengan qari Ustadz Mufli Savitra, dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini. Kalau ingin tubuh tidak mudah sakit, jangan tunggu sakit untuk berubah. Hidup sehat bukan tentang hal besar, namun dimulai dari hal kecil. Seperti menerapkan pola hidup sehat dapat memberi banyak manfaat untuk kita. Demi mewujudkannya, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita terapkan dalam menjalani pola hidup yang sehat. Yang pertama, kenali tubuhmu. Karena sebelum orang lain tahu, tubuhmu selalu memberi tanda terlebih dahulu. Maka dari itu, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi tubuh kita secara keseluruhan, serta mendeteksi sejak dini kemungkinan adanya penyakit yang diderita. Yang kedua, mulai bergerak. Tidak perlu menunggu waktu luang, cukup luangkan waktu untuk berjalan, berolahraga ringan, dan untuk hidup lebih aktif. Atau kita juga bisa memilih aktivitas yang menyenangkan, dan tentunya menyehatkan tanpa harus berolahraga dengan intensitas berat. Yang ketiga, pilih makanan yang sehat. Karena setiap yang kita makan perlahan membentuk kesehatan kita di masa depan. Makanan sehat dan bergizi adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi makanan yang tepat tidak hanya memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, jaga hubungan sosial. Secara tidak langsung, interaksi Anda dengan orang-orang sekitar bisa berdampak terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai langkah pola hidup sehat, luangkan waktu untuk sekedar berinteraksi dengan orang terdekat. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu mengenali pemicunya dan berkomitmen menggantinya dengan aktivitas positif secara bertahap. Fokuslah pada satu perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten, seperti jauhi lingkungan yang mendukung perilaku buruk, dan jangan ragu mencari lingkungan dengan gaya hidup yang lebih produktif dan sehat. Itulah 5 langkah pola menjalani hidup sehat. Karena sehat bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari cara kita makan, bergerak, beristirahat, hingga mengelola pikiran, semuanya membentuk masa depan tubuh kita. Karena itu, jangan tunda untuk memulai. Lakukan yang bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun. Karena langkah sederhana yang konsisten akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Surabaya. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
3: 6. Kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah ibu teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia satu buah merotol pembuka dan juga satu buah info kesehatan untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini. Baiklah ibu teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama apa request, spasi alamat singkat, spasi yang di request, entah itu murotal ataupun konten radio lainnya seperti mutiara nasihat ataupun doa-doa ataupun info kesehatan maupun panorama Nusantara, bisa di request pada kesempatan malam hari ini. Dan juga spasi kori ataupun pematerinya kirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini saya akan bacakan requestnya satu persatu pada kesempatan malam hari ini. Ya, yang pertama di sini datang dari pesan WhatsApp. Di sini ada request yang pertama. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Budiana di Pulak Banteng Kenang Surabaya, merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Dan juga di sini Ibu

0: Diana ingin diputarkan satu buah tema Mutiara Nasihat dengan judul Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Laswat Al-Bayati. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini ada request baru, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalam. Sini dari Buka. Apa ya ini tulisannya Buka, Masya Allah, dikirimin foto ya. Namanya Buka di Surabaya, Nyemplungan. Ingin merequest surah Tabarok Al-Mulk, maksudnya ya, Masya Allah. Surah Al-Mulk dengan Qori Ustaz Abu Usama, Masya Allah. Nah, kita coba putarkan nanti di urutan ketiga ya, Buka. Masya Allah, terima kasih kepada Buka yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Buka dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Abdurrahman Sudais, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baru saja masuk, sini ada request dari Firman di Surabaya juga, Masya Allah, yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid, Masya Allah. Terima kasih kepada Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibadah iman rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi pertama kali ini. Kita coba dengarkan terlebih dahulu, kita putarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya, ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir, bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya, dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka, dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisipkan di dalam doa beliau, di tengah-tengah doa beliau, beliau meminta rizki yang halal. Dan ini menjadi pertanyaan kita pula, kenapa kita harus mencari rizki yang halal? Kenapa kita, apa sebabnya kita, khususnya kaum pria, para ayah, para kepala keluarga, berusaha siang dan malam bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi rezeki yang haram? Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan tersebut, sebab mengapa kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, di antaranya adalah yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-88, qala ta'ala wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian yang halal dan yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencari rizki yang halal, baik itu secara zatnya ataupun cara untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan Allah memperingatkan seandainya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ingin mendapatkan derajat takwa, menjadi orang-orang yang muttaqin, maka salah satu kriteria yang harus kita penuhi adalah dengan kita mencari rizki yang halal. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab lainnya, kenapa kita mesti mencari rizki yang halal adalah agar semua jerih payah kita, agar semua usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki ataupun dalam menginfakkan rezeki kita, maka agar semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Pernah bersabda, man tasaddaqa bi sadaqatin ka'adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah meskipun itu hanya sebesar sebutir biji kurma, min kasbin thayyibin, dengan syarat yaitu dari penghasilan yang halal. Wallahu la yataqabbalu illa thayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Maka apa yang akan terjadi? Fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih. Maka Allah akan menerima sedekah kita itu dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah akan memelihara sedekah kita tersebut. Kama yurabbi ahadukum fuluhu, sebagaimana seorang dari antara kalian memelihara anak kudanya, hatta takuna mislal jabal, sampai pahala sedekah itu mencapai sebesar gunung besarnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin sedekah yang kita sedekahkan dari harta kita, kita bersedekah kepada masjid, kita bersedekah untuk dakwah, atau kita mengirimkan uang kepada orang tua kita,
atau membantu saudara-saudara kita, atau berinfak kepada orang miskin yang membutuhkan, maka agar semuanya bernilai pahala, harus dengan rizki yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Jangankan sedekah pada orang lain, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita, bahkan yang kita makan sendiri, yang kita pergunakan bagi diri kita sendiri, maka itu pun akan menjadi pahala apabila kita dapatkan dengan cara yang halal. Nabi SAW pernah bersabda, "Maka sabar rajul kasban atyab min amali yadih." Tidaklah seseorang dia memperoleh penghasilan yang lebih baik penghasilan tersebut daripada rizki yang dia peroleh dengan hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma anfaqa ar-rajul 'ala nafsihi wa 'ala ahlihi wa 'ala waladihi wa 'ala khadimihi fa huwa lahu shadaqah." Dan apa saja yang seseorang infakkan, baik itu bagi dirinya sendiri, dia makan bagi dirinya sendiri, ataupun dia berikan kepada istrinya, atau kepada anaknya, atau bahkan kepada pembantunya, maka semua itu akan bernilai sedekah. Namun sebaliknya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila rizki tersebut tidak berasal dari yang halal, apabila rizki tersebut haram, maka segala amal jerih payah kita, usaha kita yang kita lakukan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala

Asal mengisahkan, menceritakan tentang kisah seorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang lama, dalam kondisi yang compang-camping, penuh dengan debu, ash'asa akbar. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun apa yang terjadi para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dan dia tumbuh dari harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dosanya doanya dia akan terjawab? Padahal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut dalam keadaan kondisi yang sangat mungkin untuk dijawab doanya. Dia dalam keadaan musafir, yang doa musafir tidak akan ditolak. Dia dalam keadaan sangat membutuhkan, mutor, yang doanya tidak akan ditolak. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya, padahal Allah malu apabila tidak menjawab doa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dan dia bahkan bertawassul dengan nama Allah Asmaul Husna, ya Rabbi, yang Allah pasti akan menjawab doa orang yang memanggilnya dengan namanya. Namun semua itu tidak bermanfaat, semua itu tertolak, karena apa? Karena rizki yang haram. Maka inilah di antara sebab kenapa kita harus mencari rizki yang halal, agar semua amal ibadah kita, agar semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita mesti mencari harta yang halal, yaitu adalah agar kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram, tidak akan masuk ke dalam surga jasad tubuh yang tumbuh dari harta yang haram. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi, semua anggota tubuh, semua jasad yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. Waliyadubillah. Maka inilah hal-hal yang menjadi sebab kenapa kita mesti berusaha, mesti semampu kita berbuat untuk mencari harta yang halal. Di antaranya adalah ketiga sebab tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallamal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
5: دعاء setelah wudu.
6: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
5: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
6: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
5: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
6: Subhanallah.

0: Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن. من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات:
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك.

0: Allah penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qadamu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya.

qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat duhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka untuk datang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anda tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Tidak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah.
4: Uhuwatul Islam,
5: persaudaraan di dalam Islam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai, dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal ini.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
3: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja, tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks, emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya di-stop.
2: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
3: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di Pemkot, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini, agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Impact semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang yang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya, bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya, semuanya masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi, jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak home lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
2: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada

0: tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
1: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? Mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
0: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
2: Kait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Karena secara fisik, biasanya mengalami ya gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi, kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengintip dari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
0: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
2: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan katakanlah tekanan-tekanan. Karena kalau orang olahraga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
0: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka itu satu persatu." Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya."

0: Itu musim haji di zaman jahiliyah. Beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan, memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami dan terimalah tebusan dari kami." Muhammad bertanya, "Siapa anak kalian yang kalian maksud?" Keduanya menjawab, "Hamba sahayamu Zaid bin Harithah." Muhammad berkata, "Apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan?" Keduanya bertanya, "Apa itu?" Muhammad berkata, "Aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku." Keduanya menjawab, "Pilihan yang adil dan sangat adil." Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, "Siapa dua orang ini?" Zaid menjawab, "Ini bapakku Harithah bin Surahil dan ini Ka'ab pamanku." Muhammad berkata, "Jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku." Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, "Aku memilih tinggal bersamamu." Maka bapaknya berkata, "Celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu?" Zaid menjawab, "Aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya." Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya." Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, Itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang Dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu menggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah. sehingga tubuhnya ditembus ratusan tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya tiga panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah hentikan, jatuhkan, dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Bila memiliki karung basah, segera gunakan air atau bahan kain basah untuk memadamkan apinya. Sedang untuk kasus luka bakar karena bahan kimia atau benda dingin, segera basuh atau jauhkan bahan kimia atau benda dingin, matikan sumber listrik, dan bawa orang yang mengalami luka bakar dengan menggunakan selimut basah pada daerah luka bakar. Kedua, prinsip awal penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau basa tersebut. Ketiga, kompres dengan air dingin. Dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: يُسَامِحُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua, halaman 77.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
6: Kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus meningkat. Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sebenarnya ada tantangan yang terjadi dari luar, pada kebijakan Amerika yang akan berlakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu, marilah kita cari alternatif, baik itu manufakturnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak gampang jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya agak miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para pengusaha baru untuk membuat produk-produk dengan alat tersebut. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
5: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
7: Jadi antusias dari mitra supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Iya. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable.
5: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
8: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga apa yang sekarang ini akan dilakukan dibutuhkan, baik itu untuk SDM itu yang utama. Hubungannya adalah SDM ini yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
5: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama wujudkan manufaktur Jawa Timur dan Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
12: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram WhatsApp, atau website Kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
13: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
14: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026. Dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
15: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
16: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
15: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
17: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena

0: Bukan engkau sendiri yang berbuat dosa. Banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamr? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri wahai anaknya As-Siddiq, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, salatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaika alladziina yusari'uuna fil khairaat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya, jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa apa ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertaubat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Quran yang palsu. Ada Quran yang asli dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu Al-Mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, ini bisa menyebabkan laknat Allah turun. Dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi, au intama ila ghairi abihi. Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, baginya la'nat Allah. Wal malaikah, dan la'nat malaikat. Wan nasi ajumain, dan manusia seluruhnya akan melaknat orang yang tidak mengakui bapak dan ibunya. Masya Allah, kita dilaknat Allah seandainya melakukan hal ini. Para malaikat, para manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu gembongnya dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa man ahsanu qawlan mim da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna
2: yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: آداب إسلامية
6: آداب الإجارة mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum Muslimin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Hendaknya seorang Muslim mempekerjakan untuk hajatnya seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Keempat, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja, atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan satu dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Memperkerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala: Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Allah Ta'ala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain, yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala tsalitsu, Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya 'abdallah addini ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqari wal ghanami war raqiqi faqala ya 'abdallah la tastahzi' bi faqultu inni la astahzi'u bika فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, bagaimana cara niat yang lurus itu? Jawab Imam Ahmad, Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairih. Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballigha." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Berapa yang telah diamalkan? Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
8: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, 'Ustaz,' dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, 'Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?' Kemudian dia mengatakan, 'Saya solat yang satu solat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya?' Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyuh. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wajal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wajal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajal, Allah azza wajal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah azza wajal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah azza wajal. Saya takut kepadanya firman Allah azza wajalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di adab

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفات حمبا الله الله سبحانه وتعالى بفرمان hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salaman, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid. Kemudian menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Uthal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?"

Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan, wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi SAW membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi SAW menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki, wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi SAW datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki, wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu, Rasulullah SAW melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah SAW. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi SAW menjawab, "Tidak ada dosa atasmu, hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi SAW menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian, tak berselang lama, Thumamah berkata,
Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Umamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan. Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu? Maka dia menjawab, aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad. Thumamah menambahkan, aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad. Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Uthal
selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Sumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab, zittawli la ilaha illa huwa ilayhil masir." Yang artinya, "Hamim." Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Umamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Sumamah bin Uthal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Semenit manfaat.
3: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
2: Semenit manfaat.
4: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim, ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba, dan hendaknya seorang hamba dia takut akan perbuatan dosa, takut akan perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan maksiat itu bisa mengundang banyak malapetaka, mengundang banyak musibah ataupun keburukan-keburukan yang lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu, baik disertai dahak maupun darah. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti nyeri dada, demam, dan berkeringat pada malam hari. Ada beberapa upaya yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk mencegah TBC. Pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Bakteri TBC bisa menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, bicara, tertawa, maupun bersin. Risiko penularan juga meningkat jika Ikhwatul Iman berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, tidak bertukar barang pribadi. Hindari kontak erat dengan penderita TBC, termasuk melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti peralatan makan, cangkir, sikat gigi, baju, atau handuk dengan orang lain. Berbagai cara mencegah TBC memang bisa dilakukan. Namun, jika Anda tidak sengaja melakukan kontak erat dengan penderita atau mengalami gejala TBC, sebaiknya jangan panik dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Info sehat hari ini.
4: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit, sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1%, lotion atau spray biarkan 1 malam. Permethrin 1%, krim biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1%, biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarangnya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum." Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan, "Kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah SWT memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertaubat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, "Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu min rahillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha

0: mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras, iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya, yaitu dengan niat yang benar dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh, sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka, dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka haruslah sabar. Kadang-kadang menghafal lupa lagi, hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi, terus. Jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
1: Oh.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

0: hum fid dunya
1: sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.
1: قل

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Lord.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Tara

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله.
4: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
3: تقول أحبك الذي أحببتني له.
4: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: الدعاء عند إدخال الميت القبر.
4: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
3: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
4: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
3: يقال يهديكم الله ويصلح بالكم.
4: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
5: أذكار الصباح.
6: ذكر di waktu pagi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاخاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: Akurelah Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah, meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah, meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, Ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya.
4: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, esa tunggal. Ketika kita katakan tauhidullah fi doa, kita mentauhidkan Allah dalam masalah doa, berarti doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dhabh, menyembelih, berarti kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menyembelih. Tujuan kita, niat kita, kita sesungguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya.
2: Semenit manfaat.
4: Siapa orang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengerti anak kandung mereka sendiri. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi enggak mau beriman kepada nabi, makanya al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah.
5: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah ibtalul munkarat wal bid'ah.
6: Batilnya kemungkaran dan amalan baru dalam agama.
7: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd.
6: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.
8: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Info sehat hari ini. Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama. sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat

0: Sesi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan, masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum.
3: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Setiap bulan September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini menegaskan bahwa literasi dan membaca adalah fondasi penting bagi setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peringatan ini juga menekankan peran krusial perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu, Indeks Minat Baca Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 menempatkan negara kita di peringkat 60 dari 61 negara. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS dan Perpustakaan Nasional pada laporan terbarunya, skor TGM atau tingkat kegemaran membaca nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, World Population Review yang terupdate pada 2025 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-30 dalam hal minat baca, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan dalam meningkatkan minat baca masih sangat besar. Lantas, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Jawa Timur saat ini? Muhammad Arif Widodo, PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sudah ada perkembangan minat baca, namun peningkatan ini belum merata dan hanya berlaku di beberapa daerah tertentu.
4: Jadi literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi melibatkan banyak-banyak kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian PES juga. Jadi teman-teman PES ini juga sangat penting kontribusinya terhadap pengembangan literasi. Karena itu sebuah kampanye yang bagus bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata literasi itu bukan sekadar baca buku atau lihat tumpukan buku. Literasi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi literasi itu salah satu tolok ukurnya itu tingkat kegemaran baca. Semakin kesini itu semakin baik. Jawa Timur termasuk Surabaya. Jadi Jawa Timur di 2023 itu 69,78. 2024 itu naik, itu 77,15. Dan Surabaya 2023 lebih tinggi. Jadi Surabaya termasuk kota yang tingkat kemarahan bacanya di atas rata-rata Jawa Timur.
3: Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mendulang minat baca dengan menyediakan perpustakaan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau daerah dengan tingkat literasi rendah dan membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam informasi yang salah atau hoax.
4: Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah kita pertama memperbanyak koleksi digital juga. Selain itu kami juga dengan perpusnas, itu ada ipusnas, itu terkait koleksi. Kami juga memperluas jangkauan dari perpustakaan digital itu ke berbagai daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterampilan, kecakapan untuk mengelola informasi digital. Jadi bagaimana masyarakat, dia tahu kebutuhan informasinya. Kalau saya punya problem ini, berarti saya harus cari informasi apa. Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya harus cari di mana sumber informasi yang valid. Jadi nanti mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasinya. Terus kemudian yang ketiga, itu bagaimana dia bisa mengkritisi informasi.
3: Di sisi lain, Maharina Novi, seorang aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang, memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, minat baca di daerah pelosok sebenarnya cukup tinggi. Namun, hambatan utamanya adalah akses dan ketersediaan buku.
5: Pikir ketika kami ya, dari Rumah Baca Cerdas Institut ini, ketika turun tuh, kami sebenarnya melihat antusias masyarakat untuk membaca. ketika kami datang ke desa-desa, kemudian kami bukakan mobil baca yang berisi dengan buku-buku, bahkan itu rebutan mereka, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Bahkan juga ada bapak-bapak yang penasaran dengan buku itu. Nah, saya pikir kalau masalah minat baca, sebenarnya saya pikir ya tinggi, hanya fasilitasnya yang nggak ada. Mereka kebanyakan karena orangnya nggak punya, jadi mungkin nggak ada akses untuk bisa membaca buku. Dan kalau misalkan dilihat ya, dulu itu ada program rumah baca di desa-desa, itu bisa menjadi alternatif. Sayangnya mungkin ketika dulu ada PT Pos yang bisa saling berkirim buku dengan pengiriman yang gratis, sekarang udah nggak ada.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang beragam sangat dibutuhkan di daerah, tidak hanya untuk anak-anak. Faktanya, minat baca para orang tua pun juga tinggi jika aksesnya tidak terkendala.
5: Dan saya yakin kalau misalkan ada buku bacaan yang dibagikan secara gratis atau dibuatkan fasilitas di desa-desa gitu, atau di pelosok gitu ya, itu insya Allah masyarakat minat bacanya masih tinggi. Tergantung buku bacaan yang disediakan, seberapa beragam dan seberapa dekat dengan masyarakat gitu, dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya mungkin sukanya buku komik, buku yang banyak gambar-gambarnya, bukan buku bacaan yang tebel-tebel dan banyak tulisannya gitu. Jadi alternatif pilihan bukunya juga diperbanyak yang diberikan ke masyarakat. Saya pikir kalau minat baca itu tinggi, hanya fasilitasnya yang belum ada. Saya kira kalau di perkotaan, ketika kami hadir di sana, itu mereka beda, bukan hanya buku fisik, tapi buku online yang dicari. Artinya ya minat bacanya juga ada yang tinggi. Kalau masalah minat baca, saya yakin di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi dan didorong.
3: Meningkatkan literasi bukanlah tugas satu pihak. Sinergi antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat sangat diperlukan. Menuju Indonesia cerdas, kita harus terus berupaya menumbuhkan budaya membaca dan memperkuat literasi masyarakat. Membangun infrastruktur literasi yang memadai seperti perpustakaan dan taman baca, serta memastikan ketersediaan buku yang beragam dan relevan, adalah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing, manakah yang mampu kita lakukan. Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ayyul amali afdal?" Amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu, selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu, namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib. Karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan. Tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu, selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu. Namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Adab-adab harian muslim. Adab-adab dalam berdoa. Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, husnuzzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kelima, istiqomah dalam berdoa. Keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya yang luas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan selain itu. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan dirinya sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna, di dalam surah Al-Hasyr. Yang artinya, ya Tuhan kami, beri kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab atau waktu yang pasti dikabulkan doa tersebut.
9: Haram hukumnya mendahului imam ketika rukuk, sujud, atau yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Artinya, tidakkah salah seorang dari kamu takut, atau hendaklah salah seorang dari kamu takut, apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Selesai salat, beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi, fa inni arakum amami wa min khalfi." Artinya, wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika rukuk, sujud, berdiri, dan salam. Karena aku dapat melihat kalian di hadapanku maupun di belakangku. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubadiruni biruku'in wala bisujudin." فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ. Artinya, janganlah kalian mendahuluiku ketika rukuk ataupun sujud. Karena walau bagaimanapun cepatnya aku mendahului kalian rukuk, ketika aku rukuk, kalian pasti akan mendapatiku rukuk sebelum aku bangkit darinya, karena aku sudah berumur. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi.
10: Pak, lihat nih pak, status si Andi. Sok-sokan sibuk banget, padahal kerjanya gitu-gitu aja.
11: Raffi, boleh bapak tanya sesuatu?
10: Apa tuh pak?
11: Kamu tahu nggak, orang yang sadar bahwa setiap perkataan bisa membuahkan pahala atau hukuman, dia pasti akan lebih hati-hati dalam berbicara.
10: Maksudnya, ngomong asal-asalan pun bisa jadi dosa ya pak?
11: Iya Raffi, kadang satu kalimat saja bisa bikin orang tersakiti. Tapi satu kalimat juga bisa jadi sebab pahala yang besar. Tinggal kita pilih mau yang mana.
10: Berarti mulai sekarang saya harus mikir dulu ya pak sebelum ngomong.
11: Itu dia, jaga lisan, jaga hati, karena Allah maha tahu dan maha mendengar.
12: Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, orang yang menyadari bahwa perkataan membuahkan pahala dan hukuman, niscaya ia akan sedikit berbicara kecuali dalam perkara yang membawa manfaat baginya. Bahjatul Majalis, jilid 4, halaman 488.
0: Renungan Suara Al-Iman.
2: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
13: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah SAW bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
13: Betul, lebih baik diam. Jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
2: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
13: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
0: Renungan Suara Al-Iman.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janji-janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Semenit manfaat.
2: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya. Tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Sihir adalah suatu kekufuran. Ya, suatu kekufuran, suatu kesesatan, dan hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk ya waspada, untuk berhati-hati dan tidak terkecoh dengan banyaknya orang yang melakukan, banyaknya orang yang pergi ke tukang sihir, ke dukun, peramal dan sebagainya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Hingga Oktober di sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima 268 laporan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Jika dilihat dari Direktori Perkara Korupsi, KPK mencatat terdapat 114 kasus tindak pidana korupsi terjadi di Jawa Timur. Pada bulan Desember, KPK juga menangkap beberapa pejabat di Jawa Timur. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron ditangkap terkait dugaan suap lelang jabatan. Dan kemarin, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Simanjuntak tertangkap tangan terkait dugaan korupsi dana hibah. Ketua KPK Firly

0: ini adalah satu upaya mengingatkan kita bahwa kita punya tugas untuk membangun budaya anti korupsi. Dengan upaya-upaya kita yang kita lakukan dengan cara pendidikan masyarakat supaya tidak terjadi, tidak ingin melakukan korupsi. Pencegahan cara perbaikan sistem supaya tidak ada celah dan peluang terjadi korupsi, termasuk dengan penindakan tegas supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Hasil akhir yang kita harapkan adalah suatu saat budaya anti korupsi, peradaban anti korupsi itu bisa kita temukan, karena kalau itu ada terjadi korupsi, maka kemiskinan sulit kita selesaikan. Korupsi itu dibayar oleh kemiskinan. Pemberantasan korupsi ini kita juga lakukan dengan cara pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini menyasar kepada seluruh jajaran pendidikan, masuk kepada tahap-tahapan pendidikan baik formal maupun informal. Dan kita juga lakukan penanaman nilai-nilai integritas dengan program penanaman nilai integritas kepada penyelenggara negara. Kita juga dan melibatkan para partai politik, karena kita paham korupsi ini tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Karena itu kita mengajak seluruh kamar-kamar kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu harus bersih dari korupsi.
1: Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center SSC Surokim Abdussalam juga mengingatkan era politik sudah berbeda dengan sebelumnya. Publik justru lebih menilai gagasan dan kesederhanaan pejabat ketimbang gaya hidup mewah.
2: Di era politik yang sekarang ini kan justru orang kembali kepada hal-hal yang sifatnya genuin. Penampilan-penampilan, performa-performa itu kan mengharapkan justru keaslian. Dan orang kian menghormati ya virtu dan nilai-nilai kebaikan publik. Jadi menurut saya justru kalau tampil hedon, gaya hidup mewah justru kan tidak menimbulkan simpati publik. Sekarang kan sudah ada mulai pergerakan, orang lebih memahami ide, gagasan. Mungkin pemilu-pemilu sebelumnya di 2014 masih perkasa ya, faktor-faktor material, fisikal, penampilan begitu. Tapi mulai 2019, lebih-lebih di era medsos yang sekarang ini, menurut saya sudah tereduksi hal-hal seperti itu. Orang lebih menghargai politik gagasan dan politik ide. Orang lebih melihat virtu-virtu seperti keteladanan, kesopanan, kesederhanaan. Memang kalau bicara tentang korupsi, selalu kompleks faktor yang berpengaruh itu. Dan itu salah satunya memang gaya hidup. Semestinya para politisi juga mengambil hikmah dari semua peristiwa ini untuk kemudian mengembangkan politik-politik yang mungkin berdasarkan virtu-virtu positif itu akan jauh lebih baik.
1: Koruptor yang tertangkap KPK, kata Surokim Abdussalam, akan sulit sekali untuk memulihkan nama baik. Oleh karena itu, pimpinan pemerintah dan partai politik Jawa Timur harus benar-benar selektif dalam memilih pejabat atau kadernya.
2: Sistem baik peraturan, hukum tertulis maupun etika yang tidak tertulis atau yang lain itu kan dibikin untuk meminimalisasi korupsi itu. Dan pertahanan terakhir itu kan tetap ada pada individu orangnya. Karena kalau sampai terlibat korupsi, mungkin termasuk yang paling sulit dipulihkan untuk pencitraan atau mungkin bertahan di dalam kehidupan politik. Karena ingatan masyarakat terhadap kasus korupsi termasuk yang cukup panjang. Masyarakat mengingat seseorang tidak koruptor atau tidak itu bukan sesaat, tapi biasanya long term gitu. Partai politik hampir juga mengambil reaksi yang cukup progresif jika kemudian ada kadernya yang kena OTT KPK.
1: Korupsi bukan hanya terjadi karena adanya peluang. Lingkungan yang buruk justru berpotensi menciptakan peluang baru.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih?

0: lebih baik, atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk, gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846, atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info Sehat hari ini.
8: Olahraga yang tepat dan rutin merupakan salah satu dari 4 pilar penanganan diabetes. Olahraga memiliki dampak positif langsung maupun tidak langsung terhadap para penderita diabetes atau diabetesi, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga glukosa darah lebih mudah masuk dan digunakan dalam sel, meningkatkan ambilan glukosa pada otot tanpa insulin, menjaga kestabilan berat badan dan tekanan darah, dan sebagainya. Namun, tidak semua jenis olahraga dianjurkan bagi diabetesi, karena jika salah pilih, justru dapat membahayakan kesehatan. Lalu, olahraga seperti apa yang sesuai? Jenis olahraga yang dianjurkan bagi diabetesi, karena telah terbukti efektivitasnya dalam menangani diabetes, adalah olahraga aerobik dan olahraga peregangan atau beban atau resistensi. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga yang berpusat pada peningkatan kerja jantung, pembuluh darah, serta optimalisasi penggunaan oksigen dalam tubuh. Sedangkan olahraga peregangan berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan massa otot tubuh. Keduanya sangat baik jika dipadukan, karena membantu mengontrol level gula darah, selain pengontrolan melalui diet sehat. Pilihlah olahraga aerobik, meliputi jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari, bersepeda, berenang, skating, dayung, dan sebagainya. Sedangkan olahraga beban, seperti latihan beban di gym, push up, sit up, squat, dan sejenisnya. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Az Hafid Nasor.
7: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalani perintah-perintah agama, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Ada satu hal yang harus kita sadari bersama, yang harus kita tancapkan dalam benak hati kita yang paling mendalam, yaitu sebuah ibadah haruslah terdapat di dalamnya unsur tauhid. Sebuah ibadah haruslah diiringi, dibarengi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita memang membutuhkan dan menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan sebagai ibadah hakikiyah. Karena yang namanya ibadah, jikalau ia terkelupas dari unsur tauhid, tidak ada di dalamnya unsur tauhid, pasti ibadah itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berguna bagi pelakunya. Dan hal ini tidak bisa dinamakan sebuah ibadah hakikiyah. Dikatakan oleh ulama, fa innahu la tusamma al-ibadatu ibadatan illa ma'at-tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at-taharah. Sesungguhnya sebuah ibadah tidak akan mungkin bisa dikatakan ibadah yang sebenarnya sampai dibarengi, diiringi dan tercampuri di dalamnya dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya dalam masalah bersuci, dalam masalah salat, tidak mungkin salat ini akan bisa dikatakan salat yang sah diterima kecuali harus diiringi, dibarengi dengan syarat yang utama, yakni dengan bersuci atau taharah terlebih dahulu. Sebuah analogi yang sungguh sangat indah sekali yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ibadah ikhwani fillah wa akhwati tidak akan mungkin bisa dinamakan ibadah yang hak, ibadah hakikiyah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terdapat di dalamnya unsur tauhid. Harus terdapat di dalamnya unsur tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah kita tidak ada unsur tauhidnya, setidaknya bisa kita ambil permisalan tidak ada unsur ikhlas kepada Allah, maka ibadah ini sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa ala. Demikian pula tatkala kita menjalani rutinitas ibadah-ibadah kita keseharian, baik itu ibadah yang sifatnya batiniyah ataupun zahiriyah, maka haruslah tauhid ini menjadi ra'sul amr, harus menjadi kepalanya dari seluruh ibadah. Karena kita mengetahui yang namanya manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk mentauhidkan Allah, untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, tatkala kita melakukan apapun amal ibadah, maka haruslah di dalam terdapat unsur tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah mereka berkeyakinan bahwasanya al-iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, serta iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini merupakan akidah yang harus kita pegang, keyakinan yang harus kita genggam erat hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua hendaknya mengetahui bahwasanya hakikat keimanan adalah kita beriman dengan perkara yang ghaib. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib," yakni mereka orang-orang yang beriman dengan hal yang ghaib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan dan dengan perkara yang ghaib. Hal ini memberi arti bahwasanya hakikat keimanan adalah kita beriman dengan hal yang ghaib. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam tafsir beliau, وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. Iman itu bukanlah dengan mengimani hal-hal yang disaksikan dengan indra. فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. Karena mengimani sesuatu dengan hal-hal yang nampak, yang bisa diterka dengan indra, itu tidak bisa membedakan antara orang yang muslim dan orang yang kafir. Innama syahnu fil imani bil ghaib. Akan tetapi hakikat keimanan itu adalah beriman dengan hal yang ghaib. Alladhi lam narahu wa lam nusyahidhu, yang belum kita saksikan dan belum kita lihat. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus beriman dengan hal yang ghaib, dengan sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. Baik itu berupa hal-hal yang telah lalu yang tidak kita saksikan, ataupun perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang, seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, ya, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya neraka, adanya surga, adanya nikmat kubur, adanya sisa kubur. Ini adalah hal-hal yang gaib yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai orang yang beriman harus mengimaninya. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, kita mempertanyakan, kita menggunakan akal kita, tidak. Namun seorang yang beriman adalah menerima dan membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal, sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
9: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Dan hendaknya kita ma'rifataha, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rububiyah, keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih mau mendengarkan nasihat, kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. Tatkala kita mengucapkan syukur, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat patuh beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
11: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. Mandikan putriku tersebut ya, dengan menyiramnya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, bima'in wa sidrin, ya, yaitu dengan air dan sidr, ya, dengan air dan sidr. Dan jadikan yang paling terakhir adalah kafura, ya, kafura, yaitu wewangian, ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghtunna fa adhinnani fa lamma faraghna adhanna fa alqa ilaina haqwahu fa qala ashirnaha iyyah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian kaum wanita itu yang memandikan putri beliau itu telah selesai, maka kabari aku, beritahu aku. Maka tatkala kami telah selesai, maka kami mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, ya, beliau yaitu memberikan kain kepada kami, ya, memberikan kain kepada kami. Lalu apa kata Rasulullah, ya, ashirnaha iya, yaitu pakaikan kain ini, letakkan, taruhlah kain ini pada putriku, ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memiliki perhatian yang sangat besar, memiliki yaitu perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita agar mereka itu bisa mendapatkan ilmu, agar mereka bisa mengetahui petunjuk yang benar, agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang benar, ya. Dan diantaranya adalah bagaimana cara yaitu memandikan mayit, cara mengkafani, dan itu langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat dan perhatian yang sangat besar. Itabayyan hirsun nabi ala tablighin nisa kullama lahu ala qabit tahara wa ma fi ma'naha. Itu Rasulullah, ya, memiliki perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita agar mereka itu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan taharah, cara bersuci, ya, baik itu karena sedang haid, ya, atau najis yang lainnya, atau bagaimana cara yaitu mandikan mayit dan mengkafani mayit dan yang semisalnya. Maka, ya, dari hadis-hadis yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan tadi, ya, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah, ya, mendidik kaum wanita, ya, agar mereka memahami perkara-perkara agama mereka. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan dan mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu agama ini. Demikian aku qulu qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Nabi, agar mempersulit hidup. Jadi Al-Quran turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup. Kalau Al-Quran bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng dia. Mau zikir ya, kapan saja bisa. Di rumah juga zikir. Di masjid zikir, kendaraan juga zikir, enggak repot. Tapi kalau zikir menurut agen, wah sudah pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang.
5: Semenit manfaat.
6: Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini, dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Mana agama yang semisal mudahnya ya, seperti Islam? Tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah Maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu.
5: Semenit manfaat.
7: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, tidak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, tidak memperdulikan surga, tidak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar, tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah, minta surga. Kita meminta surga kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi-Nya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
8: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
9: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
10: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
8: Dan lantunan ayat Al-Quran.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Pemerintah mengeluarkan larangan media sosial digunakan sebagai e-commerce. Contohnya platform seperti TikTok yang nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang layaknya iklan di televisi dan media sosial lain. Larangan itu akan masuk dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 50 tahun 2020. Perdagangan dan bertransaksi secara langsung di medsos dikatakan pemerintah berdampak pada anjloknya penjualan UMKM dan pedagang pasar. Karena menurut data Kemenkop UKM, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,51% dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.580 triliun. Sedangkan nilai barang terjual di TikTok sebesar Rp38,5 triliun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan juga menyampaikan alasan lainnya larangan bertransaksi langsung di medsos, terutama menyangkut algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi di ranah bisnis online.
3: Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya. TV kan iklan ya. Boleh kan? Tapi TV kan jualan,
4: nggak bisa jualan,
3: nggak bisa terima jualan. Uang kan? Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan, jadi dia harus dipisah. Bisa. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
2: Pengamat media sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN VJT, Irwan Dwi Arianto menyebut alasan pemerintah cukup masuk akal. Namun, Irwan memberi catatan kritis atas pelarangan ini.
5: Agak masuk akal sih, agar tidak dikuasai. Cuman kita itu kan tidak bisa menghindari teknologi. Teknologi itu bukan untuk dihindari, tapi untuk disikapi.
6: Prioritas bersama melindungi data pribadi pengguna. Pemerintah harus memiliki regulasi yang kuat dan efektif dalam mengatasi hal ini. Terkait mengontrol algoritma di media sosial, perlu diingat bahwa meskipun dipisah, platform masih bisa saling bertukar data untuk membenahi algoritma mereka. Karena kunci algoritma adalah untuk membuat semakin relevan. Terus yang perlu diingat lagi bahwa perkembangan teknologi itu mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk membeli barang. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan edukasi UKM atau pelaku usaha, khususnya tradisional, oleh digital. Sehingga sosial media itu bisa mereka manfaatkan, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh media sosial. Otomatis nanti keuntungan itu akan masuk ke masyarakat dan akan berimbas pada pajak atau pendapatan negara. Kalau pola pikirnya adalah memaksa media sosial atau e-commerce berkontribusi finansial ke pemerintah, mereka akan bisa melakukan banyak hal karena mereka yang menguasai teknologi.
2: Sementara pakar entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Sembiring menyatakan, pelarangan transaksi di social commerce ini kontraproduktif dengan cita-cita menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
7: Ini yang nggak nyambung. Kita ingin mencetak entrepreneur. Ada kementerian tertentu katanya 1.000 entrepreneur per tahun atau per bulan. Harus ada industri kreatif. Ini di antara instansi pemerintah sendiri ini kontraproduktif ini. Tidak ada komando yang satu gitu loh untuk melihat roadmap atau grand strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di era modern kok masih berkutu tradisional seperti ini. Melarang-larang sebuah media yang begitu masif, ya dong. Cari

0: di sana, berapa persen perusahaan besar yang menggunakan media sosial. Harusnya data, kalau memang itu UMKM hanya 20% misalnya ya, pengendali-pengendali media sosial itu ditekan untuk UMKM yang dikasih iklim yang kondusif, lebih luas. Tapi yang ini jelas-jelas regulasi undang-undang Omnibus loh, bisa dibaca itu, undang-undang cipta kerja itu loh. Itu 40% wajib hukumnya, misalnya makan minum, misalnya pemerintah sering memberikan oleh-oleh untuk kamu, baik dalam dan luar negeri, memberikan cindera mata, itu kan semua produksi, harus UMKM itu sebenarnya, 40%. Pengadaan barang dan jasa, ATK, itu UMKM dan koperasi bisa lakukan. Kenapa enggak itu gitu loh, yang dijelaskan itu di bawah kontrol dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mewajibkan perintah undang-undang loh. Mana ada perda yang merespon itu, ya, sampai ke kecamatan. Sebelum kita lihat, kenapa? Sudah terlalu nikmat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.
1: Lantas, bagaimana pengusaha milenial menyikapi aturan ini? Berikut pendapat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Surabaya, Deni Yan Rustanto.
2: Jadi media-media sosial ini kan tidak hanya sebagai media sosial. Jadi adanya pelanggaran dari media-media sosial ini yang hanya memiliki izin sebagai media sosial di Indonesia, namun juga melakukan transaksi yang berupa seperti marketplace, karena seperti kita tahu sekarang Indonesia sedang gencar untuk melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi-transaksi yang ada di marketplace. Nah, apabila program-program media sosial ini melakukan transaksi tanpa adanya izin dari pemerintah, tentunya pemerintah tidak bisa mendapatkan pemasukan dari transaksi-transaksi yang jumlahnya mungkin miliaran atau bahkan triliunan yang berputar di dalam marketplace yang dalam tanda kutip ilegal menurut pemerintah. Ya menurut saya, yaitu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya ya simpel, tinggal para media sosial ini, para pemilik media sosial ini secara company mengajukan izin sebagai marketplace, lalu ya itu win-win solution sih buat saya.
1: Denian juga mengajak kepada sesama wirausahawan muda beradaptasi dengan teknologi digital untuk menangkap peluang bisnis. Namun, harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
2: Karena ya algoritmanya TikTok itu banyak pakar media sosial bilang susah untuk dipahami. Sehingga itu sebenarnya sebuah opportunity juga. Tingginya traffic di TikTok itu merupakan sebuah anugerah juga bagi para pelaku UMKM yang berjualan di situ. Jadi jangan sampai karena TikTok tidak memiliki izin lalu para UMKM ini tidak bisa berjualan, itu jangan sampai ya. Tinggal kalau nggak ada izinnya, tinggal diurus aja izinnya. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel sih. Dan terkait dengan isu yang para pedagang konvensional, para pedagang kecil, pasar menjadi sepi karena adanya marketplace, karena adanya TikTok Shop, karena adanya dan lain-lain ya, Shopee Live dan lain-lain, ya menurut saya ya kenapa tidak di-encourage dan diedukasi saja apa namanya pedagang-pedagang pasar, pedagang konvensional, pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi, di-encourage aja agar mereka bisa bermigrasi, mereka bisa melek teknologi sehingga mereka tidak sampai ketinggalan zaman, karena kan seperti kita tahu bisnis harus selalu mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab?

0: Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
1: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
1: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
1: Hubungi 08131 24 kali 846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
7: Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
6: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
7: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
8: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah tarku ma la ya'ni al-muslim.
9: Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini.
11: Kafaratul majlis.
9: Doa kafaratul majlis.
11: Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
9: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
12: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
13: Doa duduk di antara dua sujud.
14: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي.
13: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung, seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Kita gerakan sedikit, dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan berangkat untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, dan berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Sebanyak 2.742 desa kelurahan dari total 8.776 desa kelurahan di Jawa Timur rawan bencana. Ini artinya sekitar seperempat wilayah di Jatim berpotensi terjadi bencana. Yang terbesar adalah bencana banjir, banjir bandang, angin kencang, dan puting beliung. Namun ironisnya, kerentanan bencana ini tidak diikuti dengan deteksi dini yang memadai. Kondisi alat Early Warning System atau yang disingkat EWS, semisal untuk deteksi awal tsunami dan erupsi gunung berapi, banyak yang tidak berfungsi. Anggaran negara jadi sia-sia, diikuti dengan banyaknya korban jiwa saat terjadi peristiwa bencana. Seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, Budi Santosa.
5: EWS itu memang saya datanya dari BNPB, karena BNPB mau membantu Pak Bambang, namanya Pak Bambang ya. Beliau nyampaikan EWS kita itu rugi banyak, karena tidak dikenalkan ke masyarakat, tidak diedukasikan ke masyarakat, dicuri oleh oleh masyarakat.
6: Ya, itu sampai berapa?
5: Hampir 3 sampai 4 triliun. Tinggi. Di Indonesia nasional, Jawa Timur belum terpasang semua. Belum memahami itu sangat penting. Kan bunyinya itu. Tapi kadang-kadang bunyi DW tapi enggak terjadi itu loh, Pak. Waktu di Semeru itu ada EWS-nya PVMBG tidak bunyi ya. Itu mencoba kita meningkatkan kapasitas masyarakat.
4: Lantas, apa yang dilakukan BPBD Jawa Timur dalam ikhtiar mitigasi bencana? Kalaksana BPBD Jawa Timur Budi Santosa memaparkan pihaknya tengah sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.
5: Problem solving untuk menyelesaikan permasalahan bencana apa dikatakan oleh Pak Jokowi yaitu tidak responsif lagi, yaitu melalui pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan itu bisa pencegahan, ya, bisa mitigasi, bisa juga kesiapsiagaan. Dari kearifan lokal, ya ini mungkin melalui kajian-kajian, ada kultur lokal yang positif untuk bisa menambahkan kami untuk merawat alam, menjaga lingkungan. Bagaimana lingkungan Jawa Timur ini tetap terjaga dengan baik sesuai yang ada di undang-undang, yaitu bagaimana kita melestarikan harmonisasi dengan alam. Kita menyapa destana atau kita pendidikan pembentukan destana, yaitu local reach itu harus dibuat oleh masyarakat setempat sendiri karena ini adalah kemandirian. Bagaimana masyarakat itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang ada. Terus ada local authority. Nah, local authority bagaimana masyarakat itu mencari tokoh-tokoh masyarakat yang memang harus diciptakan untuk mensupport daripada masyarakat sendiri. Yang terakhir adalah local action. Nah itu nanti kalau sudah dikemas dengan baik dan masyarakat sendiri tahu, terus rasa memilikannya tinggi, maka dananya itu dari masyarakat setempat, yaitu dana desa. Dari dana desa itu sudah dicuilkan di situ ada berapa persen dana desa untuk itu. Menjadi masyarakat mandiri, masyarakat tangguh.
4: Berbicara soal partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keberadaan alat deteksi dini bencana, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo memandang hal itu juga penting disosialisasikan agar early warning system tetap berfungsi dengan baik.
7: Saya melihat itu sering alat EWS tadi itu seperti langsung diberikan dari pusat, dikasihkan. Masyarakat kan tidak tahu itu apa. Kan tidak pernah diberitahu. Mestinya harusnya berbareng dengan masyarakat. Jadi ini waktunya juga untuk menggunakan masyarakat lokal untuk bersama-sama dalam membangun itu. Sehingga mereka tahu bahwa ini adalah suatu alat yang penting untuk mereka. Itu yang saya ingat pada waktu kecil kita. Kan ada apa, kita kan sekadang lagi ya melinceng bahwa apa gitu istilahnya merusak gitu. Padahal itu alat penting, kita kadang-kadang enggak tahu ya. Itu karena kita enggak diajak pada waktu pembuatan, pemasangan dan sebagainya. Mestinya itu harus masyarakat harus mulai dijadikan subjek, jangan jadikan objek terus. Mestinya mereka sudah harus menjadi bagian gitu. Bagian dari pembangunan itu sendiri termasuk pembangunan EWS tadi.
4: Sementara terkait pentingnya mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan ragam kearifan lokalnya, pakar kebencanaan Amin Widodo menuturkan.
7: Jadi satu contoh yang bagus menurut saya itu misalnya bangunan bata. Bangunan bata zaman dulu itu kan tidak pakai semen. Dan masih ada beberapa bangunan yang masih utuh. Berarti mereka sebetulnya sudah punya suatu kecerdasan. Jadi dia sudah membuat satu bangunan yang tidak rontok oleh dilalui gempa, bendung api, dia tetap aja utuh. Kan ada beberapa candi yang masih utuh. Nah, mestinya itu menjadi satu kajian yang ya kita sedang mengkaji, cuman kita belum bisa, saya boleh nggak nyuwil itu terus ambil di antara itu untuk mengetahui itu sebenarnya apa sih yang menyemen mereka itu apa, kita pengen tahu itu, tapi belum mendapatkan materialnya. Kalau kita bisa mengembangkan itu, kita nggak perlu menghancurkan semen-semen, apa namanya, pabrik, gamping-gamping, segala macam itu. Ini bisa jadi satu,